Ya, sebelah 3,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi responder semuanya dimanapun berada pada pagi hari ini. Ya, selamat datang dan selamat bergabung kembali responder semuanya di program Semangat Pagi. Ya, buat responder semuanya yang tadi sudah menemani perjalanan menuju kantor, mungkin mengantar anak ke sekolah, yang sedang buka toko, pekerjaan di rumah, atau mungkin baru saja duduk menikmati sarapan, Viko ucapkan selamat pagi. Semoga pagi ini membawa energi yang baik untuk kita semua. Nah, di jam pertama tadi kita sudah ngobrol tentang sesuatu yang sebenarnya sederhana tapi sering sekali kita lewatkan, yaitu sarapan bersama keluarga. Kita sering menganggap bahwa sarapan hanya sebagai urusan mengisi perut sebelum memulai aktivitas gitu ya. Padahal ada sesuatu yang lebih penting daripada itu, yaitu waktu untuk bertemu, waktu untuk berbicara, dan waktu untuk mendengarkan. Karena setelah pagi berlalu, mungkin ayah sibuk kerja, ibu sibuk dengan aktivitasnya, dan anak-anak juga berangkat ke sekolah. Dan kita semua kembali dengan kesibukan masing-masing. Dan di jam kedua ini sebagai jam terakhir, Veko ingin bertanya, apa sih kebiasaan kecil keluarga responder saat sarapan membuat responder itu merasa dekat dengan keluarga gitu ya. Nanti bisa langsung DM Veko 082155668003. So jangan kemana-mana karena Veko akan balik lagi sesudah lagu-lagu yang berikut ini.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba acaro jadi agen bank nagari.

website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi respon semuanya dimanapun berada. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi bersama dengan Viko yang menemani respon semuanya di pagi hari ini. Ya, kita lanjut obrolan kita di pagi hari ini ya. Namun sebelum itu, bagi respon semuanya yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada orang-orang tersayang di pagi hari ini, bisa langsung DM Viko 0821-5566-8003. Responder semuanya, Viko ingin mengajar responder untuk melihat dari sisi yang sedikit lebih berbeda tentang sarapan bersama dengan keluarga, yaitu tentang kebersamaan. Ya, dalam satu hari mungkin berapa banyak sih waktu yang benar-benar kita habiskan bersama dengan keluarga ya. Mungkin pagi hanya sebentar, siang juga semua punya aktivitas masing-masing, sore mungkin masih dalam perjalanan, malam belum tentu semuanya bisa berkumpul karena udah capek gitu ya. Nah, kalau begitu kenapa sih kita tidak memanfaatkan waktu yang memang kita punya? Misalnya okelah, kita nggak bilang nggak harus satu jam, nggak perlu nunggu hari yang luar biasa juga ya, kadang cukup 15 menit ketika bersama di meja makan di pagi hari. Yang penting itu bukan

menunya sebenarnya, tetapi ada keluarga, attention keluarga, dan karena yang membuat sarapan itu spesial bukan semata-mata apa yang kita makan, tetapi dengan siapa kita makan gitu ya. Bayangkan kalau seorang anak pergi ke sekolah setelah sempat mendengar dari orang tuanya, semangat sekolah hari ini ya nak gitu ya. Sederhana tapi kalimat itu bisa menjadi bekal emosional sebelum anak itu menjalani harinya. Begitu juga ya istri, ayah hari ini ada tugas gitu ya, semangat terus bekerja ayah gitu. Ibu nanti misalnya anak, aku mau cerita dong sesuatu sepulang sekolah gitu ya. Jadi percakapan seperti itu sebenarnya membuat kita tuh tahu bahwa kehidupan yang sedang dijalani oleh anggota keluarga kita itu adalah sebuah kehidupan yang penuh dengan perhatian. Jadi jangan meja menjadikan meja makan itu sebagai tempat untuk menghakimi. Jadi kalau kita ingin sarapan menjadi waktu yang menyenangkan, jangan sampai meja makan justru menjadi tempat untuk memarahi atau menginterogasi anak. Misalnya kenapa nilai kamu jelek gitu ya, kenapa kamar belum diberesin, kok kamu bangunnya kesiangan lagi gitu ya. Akhirnya anak bisa menganggap bahwa waktu makan bersama sebagai sesuatu yang membuat tidak nyaman. Jadi kita sebagai orang tua harus ubah pola pendekatannya. Dari mana? Daripada kita bertanya hari ini ada ulangankah, atau kita ganti menjadi ada hal paling kayaknya ada hal yang paling kamu tunggu hari ini gitu ya. Jadi ubah pendekatannya. Nah, respon semuanya yang mungkin masih mendengarkan respon radio dalam perjalanan dalam mobil gitu ya. Kalau responer boleh mengulang satu momen sarapan bersama dengan keluarga yang paling responer ingat itu momen apa? Apakah momen spesial ini itu atau apalah yang bisa responer bagikan di pagi hari ini, bisa DM Viko 0821 5566 8003. Ya, itu dia respon semuanya. Stay tune terus di 93,0 FM.

0: Sibuk mana bantuannya mani? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nih lo ikut mah. Kan ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, ambo hitung-hitung saldo ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo wa, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tu ni. Banyak kejadian kini mah.
1: Indah lah. Kok ambo caliak di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pulo.
2: Yuk, ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2020 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Negari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Negari di 150234 atau langsung datang ke Bank Negari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Negari di Instagram, TikTok, dan Facebook at banknagari.co.id. Bank Negari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Negari bersama membina citra, membangun negeri.
3: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi bersama dengan Viko tentunya yang menemani Respon semuanya di pagi hari ini. Respon semuanya yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun bisa langsung DM Viko 082155668003. Memang terkadang satu ucapan kecil yang kita berikan bisa berdampak besar bagi mereka yang berulang tahun. Wah, ternyata masih ada yang peduli sama saya gitu ya. Nah, Respon, kita hidup di zaman yang serba cepat ya. Kita bangun tidur mungkin lihat handphone, berangkat kerja kerja waktu, anak sekolah, orang tua kerja, semua bergerak cepat gitu ya. Tapi keluarga itu butuh satu hal yang tidak bisa dibeli, yaitu perhatian. Dan perhatian itu gak harus selalu ditunjukkan dengan sesuatu yang besar, beli ini, beli itu ya. Kadang cukup dengan duduk di sebelah mereka, mendengarkan cerita, menatap wajah mereka dan mengatakan bahwa selamat pagi ya, semoga hari ini berjalan dengan baik gitu. Ya mungkin hanya beberapa detik, tapi bagi keluarga kita itu bisa berarti banyak. Jadi kalau pagi ini Respon masih sempat sarapan bersama keluarga, so nikmati, jangan buru-buru melihat jam gitu ya. Jangan semuanya sibuk dengan layar, gunakan beberapa menit untuk benar-benar hadir dalam kehidupan keluarga. Karena suatu hari nanti ya mungkin kita rindukan bukan hanya makanan pernah tersaji di meja makan, tetapi tentang suasana ketika semua orang masih lengkap dan duduk bersama. Nah, setelah ini Respon semuanya, kita akan dengar lagu yang akan menemani Respon semuanya dalam melakukan aktivitasnya. Dan semoga lagu ini diputarkan. Viko ingin bertanya terlebih dahulu, bagaimana kalau anggota keluarga kita tuh punya jadwal yang berbeda-beda? Apakah sarapan bersama masih mungkin dilakukan? Ya nanti bisa langsung DM Viko 082155668003. So stay tune terus di 93,0 FM.

0: Gus, kamu dari luar langsung pegang makanan aja.
1: Lah, kenapa? Tadi cuma ke warung depan kok.
0: Nah, justru itu. Dari luar pegang uang, gagang pintu. Itu kan banyak kuman.
1: Ah, perasaan tanganku bersih deh.
0: Kuman itu nggak kelihatan, Gus. Tapi bisa bikin sakit. Kayak flu, diare, bahkan yang lebih serius.
1: Iya juga sih. Tapi emang harus setiap kali cuci tangan?
0: Iya dong, apalagi sebelum makan, setelah dari luar rumah, atau habis dari kamar mandi. Caranya juga jangan asal ya. Pakai sabun, gosok minimal 20 detik. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari, sampai bersih.
1: Wah, detail juga ya.
0: Soalnya ini kebiasaan kecil, tapi dampaknya besar buat kesehatan kita.
1: Oke deh, mulai sekarang aku nggak malas lagi cuci tangan.
0: Nah gitu dong, lebih baik mencegah daripada sakit kan? Cuci tangan pakai sabun adalah langkah sederhana untuk melindungi diri dan keluarga dari penyakit. Biasakan hidup bersih mulai dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: 93.0 FM, Respon Radio, your family radio.
3: Looking right, looking like.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi buat responden semuanya dimanapun berada di pagi hari ini ya. Mungkin responden semuanya sedang berangkat kerja, hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan dengan keadaan sehat dan selamat. Dan tidak terasa obrolan kita tentang sarapan bersama keluarga lebih dekat sudah sampai di penghujung acara kita pagi hari ini. Ya, sebelum Viko menutup agenda Pemkab Rabu 23 September 2026 pukul 7 pagi, peringatan Hari Maritim, aksi bersih dan penanaman 300 bibit pinjir dan di Pantai Tiram, Nagari Seulayat, Ulakan. Ya, pukul 7.30 atau jam 7.30 gotong royong bersama di Pantai Arta Permain, Nagari Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau. Pukul 3 sore kegiatan voli Bupati Cup 2 siswa SMP tahun 2026 di SMPN 16 Blingkung. Responnya semuanya dari pembicaraan kita pagi ini, mungkin ada satu hal sederhana yang kita bisa bawa pulang, yaitu keluarga tidak selalu membutuhkan waktu yang panjang, keluarga membutuhkan waktu yang benar-benar kita gunakan untuk hadir ya. Sarapan bersama kita gunakan untuk ngobrol ya, untuk menyapa satu sama lain, mungkin sekedar 10, 15 atau sampai dengan 20 menit ya. Bukan menunya yang penting ya, tapi yang penting itu adalah kebersamaan antar keluarga, kasih perhatian gitu ya. Jadi karena bisa jadi percakapan kecil di meja makan hari ini akan menjadi kenangan yang bisa dikenang kemudian hari. Dan untuk responnya semuanya pagi ini belum sempat sarapan bersama keluarga, gak perlu merasa bersalah, masih ada waktu, mungkin nanti siang, mungkin saat makan malam. Yang penting mulailah menciptakan waktu untuk bersama keluarga. Semoga setelah obrolan pagi ini kita bukan hanya kenyang karena makanan, tetapi juga merasa lebih dekat ya dengan orang-orang yang kita sayangi. So, Viko pamit undur diri dari ruang dengar responder pagi hari ini. Jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan, selamat tinggal dan sampai jumpa.

0: tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Hai, selamat pagi Responers.
1: Selamat pagi Responers pagi hari ini.
0: Iya, tentunya kita kembali di mana nih Kak Jejel? Kita ada di program
1: Ruang Pagi.
0: Betul. Yang tentunya akan menemani Responer ya Kak Jejel ya. Sampai dengan pukul berapa nih kira-kira Kak Jejel?
1: Dari pukul 8 sampai 10 pagi ini aja nih. Jadi Responers yang mau request lagu atau nanti kita akan ada topik ya Bang ya.
0: Betul
1: di pagi
0: banget.
1: Hari ini bisa bergabung juga ya.
0: Iya, nah tentunya buat Responer juga mungkin di pagi hari ini yang lagi ngejalanin aktivitas ya.
1: Iya, betul.
0: Ataupun lagi dalam perjalanan menuju tempat mungkin sekolah, kantor, atau mungkin tujuan-tujuannya kemana aja. Yang penting jangan salah alamat ya.
1: Iya, betul.
0: Jangan fake address, kata Fast you ting-ting. Dan iya, tentunya seperti biasa ya, biasanya ini pagi-pagi ada Jejel dan juga Cila yang menemani Responer ya.
1: Ada yang beda sekarang,
0: iya,
1: Bang.
0: Ada
1: betul.
0: Yang beda sekarang nih. Pagi-pagi kok suaranya berat ya?
1: Waduh.
0: Satu lagi ya. Ya tentunya Jojo dan Jejel pagi hari ini akan menemani Responer dan tentunya bakal seru-seruan bareng ya, ngobrol bareng dengan topik yang tentunya gak kalah seru nih. Ini mungkin topik ini nih
1: apa tuh,
0: sangat ini ya, sangat
1: relate
0: banget dan juga mungkin udah enggak asing lagi ya didengar.
1: Iya, betul.
0: Sama semua kalangan ya.
1: Semua gen, dari biasa Gen Z, Kak.
0: Iya, Gen Z. Apa tuh Jel, tentang tempat nongkrong ya?
1: Kira-kira kalau kamu kamu nongkrong nih, neng enaknya tuh nongkrong di tempat teman atau di rumah teman atau di kos teman atau ke tempat kekinian.
0: Betul banget. Kalau kekinian misalnya yang lagi baru-baru viral ya, yang lagi ada mungkin ya ada potongan harga diskon tuh.
1: Iya, betul. Biasa promo juga
0: iya,
1: yang kita ambil
0: betul
1: ya.
0: Betul banget. Nah, jadi tema kita di pagi hari ini ya, seperti yang sudah dibilang Jejel juga, katanya kita bakal ngobrol-ngobrol nih topik kita tentang berkumpul di rumah temen atau nongkrong di tempat kekinian. Nah, jadi untuk kamu Responer yang mungkin di pagi hari ini ya yang sudah bergabung bersama kita baik melalui frekuensi kita ataupun melalui streaming kita ya, Kak Jejel ya, di mana aja nih bisa didengarkan?
1: Ya, bisa didengarkan langsung ke streaming kita di www.responradio.com atau di aplikasi Radio Jati.
0: Betul. Nah, mungkin juga bisa bergabung bersama kita dengan topik kita ya. Dan bisa juga nih mungkin ingin berkirim-kirim salam di pagi hari ini
1: betul,
0: atau
1: betul.
0: Menanggapi juga, langsung saja bisa di 082155668003 atau bisa juga melalui WhatsApp kita dan bisa telepon juga nih di 08116622930. Selain itu kita juga bisa di mana nih aksesnya Kak Jejel?
1: Bisa diakses ke live TikTok kita yang sudah berlangsung juga di DM Instagram dan Facebook kita di Respon Radio 93,0 official.
0: Iya, betul banget. Nah, jadi Responer semua di pagi hari ini bisa ya untuk menemani ataupun ingin ditemani sambil dengar musik-musiknya juga dan request lagu juga boleh banget.
1: Betul.
0: Yang tentunya kita pasti bakal bahas dan interaksi dengan tema ataupun topik kita di pagi hari ini.
1: Betul.
0: Nah, untuk itu Kak Jejel, sebelum kita masuk ke topik kita ya, kayaknya rasanya nih kita pemanasan dulu ya.
1: Pemanasan dulu. Ini kita pemanasannya gimana nih,
0: Bang? Mungkin kita bisa sapa-sapa dulu nih dari pendengar kita yang sudah dari live TikTok. Kira-kira dari mana aja nih, siapa saja yang bergabung Kak Jejel?
1: Di live TikTok ada Bang Afrineldi sama Bang Taufik Alesmana.
0: Halo, selamat pagi semuanya.
1: Selamat pagi. Udah bergabung di pagi hari ini. Bang Taufik Alesmana nih udah ini, Bang. Udah request Magneto bukan dirinya katanya.
0: Magneto bukan dirinya. Oke, kita cek dulu nanti ya.
1: Kita cek dulu ya Bang
0: Kalau
1: Taufik.
0: Kalau ada ya.
1: Kalau ada,
0: sepertinya belum ada nih.
1: Belum ada. Jadi Bang Taufik Lesmana boleh mungkin diganti playlistnya dulu untuk di pagi hari ini.
0: Oke, nanti sembari menunggu Bang Taufik merequest kembali ya requestannya. Mungkin kita dengarkan dulu ya, ada lomba sihir melompat lebih tinggi.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Dalam hidup ini, Anda harus memiliki dream atau mimpi. Tidak ada yang namanya sukses tanpa mimpi. Visi yang besar dari seseorang atau sebuah perusahaan awalnya dimulai dengan sebuah impian. Biasanya sebuah impian besar. Impian ini merupakan awal dari suatu perjalanan. Perjalanan menuju ke arah pencapaian impian itu. Tanpa mimpi, tidak mungkin visi akan tercapai. Sama seperti dalam sebuah perjalanan, akan ditemui banyak halangan. Demikian juga dalam mewujudkan impian kita. Tapi kalau impian Anda kuat, maka sebesar apapun halangan yang datang, tidak akan membuat Anda mundur dari impian itu. Anda ingin sukses? Milikilah impian itu.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Masih bersama Jojo dan Jejel di pagi hari ini.
1: Iya, betul banget. Dan tadi kita sudah didengarkan dengan sebuah lagu dari Project Pop ya Kak Jel, yang berjudul betul. Ingatlah Hari Ini. Waduh. Wah, lagunya ini relate banget nih sama kita pagi hari ini. Dan biasanya teman-teman tongkrongan gak bakal ngelupain kita, enggak sih?
0: Betul, kalau misalnya udah ingatlah hari ini tuh biasanya kita udah keteman ya Bang. Udah teman dekat, teman yang sering ngumpul, circle kalau kata-kata orang sekarang ini.
1: Betul banget, circle ya. Nah, tapi di pagi hari ini kita kembali ke topik kita lagi nih Kak Jejel. Masih gak jauh-jauh dari tentang tongkrongan ya. Nah, jadi kamu itu responder tim mana nih? Nongkrong di rumah temen atau di tempat nongkrong yang kekinian? Waduh. Kan biasanya kan kalau anak-anak muda ya, ataupun Gen Z, mungkin bukan Gen Z, ya Gen Z, lebih ke Gen Z ya kayaknya ya. Biasanya tuh nongkrong kalau misalnya lagi ada tempat kafe baru, wih langsung burr, isinya Gen Z semua.
0: Betul,
1: ya kan? Padahal kan biasanya kita kalau nongkrong nih mau cari yang tempatnya yang oke suasananya, yang tenang. Tapi kan kadang berbeda nih. Nah, kira-kira dari Kak Jejel pagi hari ini Jojo mau tanya nih.
0: Waduh.
1: Ini kan seputaran tentang

0: nongkrong ya.
1: Iya, iya,
0: dan
1: iya,
0: tema kita banget. Hmm. Nah, Jojo mau tanya nih, kira-kira kalau dari Kak Jajel sendiri ya, kenapa sih kita itu harus berkumpul sama teman atau nggak nongkrong gitu tuh?
1: Kenapa ya? Karena ya kadang kita harus ada spend waktu nggak sih Bang? Kayak misalkan dari capeknya kita kerja atau capeknya kita kuliah, itu tuh salah satu healing yang sebenarnya kita tuh kayak ya alhamdulillah dapet gitu. Kayak refreshing lah otak, karena walaupun kita nggak ada agenda, nggak ada pembahasan yang penting, ya udah, yang penting kita kumpul, ketawa ketiwi, terus ngobrol, atau mungkin kalau misalnya ada yang nongkrong tuh emang mau pembahasan yang lebih deep Bang. Nah itu membantu banget untuk kita menjalani kehidupan besoknya.
0: Oke, nah berarti memang benar betul ya Kak Jajel ya. Jadi tuh sebetulnya kita sebagai manusia sewajarnya ya.
1: Iya, sewajarnya manusia.
0: Iya, kita itu memang butuh banget ya berkumpul bersama teman ataupun berinteraksi ya, nongkrong. Tapi lebih tepatnya mungkin bukan untuk menghambur-hamburkan uang ya, tapi untuk mungkin merefresh pikiran kita ataupun juga membangun sosial di sekitar kita.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul, interaksi sosial.
0: Ya walaupun kan terkadang kita pun nongkrong sendirian, tapi kan ada interaksi juga tuh sama sama mungkin baristanya atau mungkin sama orang-orang sekitar kan. Betul. Ya setidaknya melontarkan senyum aja tuh udah termasuk interaksi sosial tahu. Nah, jadi sebenarnya kenapa sih kita suka nongkrong bareng teman ya, karena tentunya manusia memang membutuhkan interaksi dengan orang lain nih Kak Jajel. Nah, kita bisa bertemu teman-teman untuk berbicara atau mungkin berbagi cerita, tertawa, bertukar pikiran, atau mungkin juga sekedar nih untuk menikmati waktu bersama tentunya.
1: Betul-betul seperti yang aku bilang tadi ya, kadang tuh memang gak ada tujuan khusus, kadang emang pengen aja gitu, kayak gak ada agenda, lagi kosong semua, ya udah kita ketemu aja yuk, kadang mendadak gitu.
0: Iya,
1: kayak jadinya
0: betul banget. Nah, kadang tiba-tiba juga teman bilang kan besok nongkrong di mana nih kayak gitu ya kan.
1: Iya, betul
0: iya, pasti jawabnya pasti kalau Kak Jajel langsung dapat nggak kira-kira mau nongkrong di mana.
1: Wah, kalau sekarang tergantung ya di mananya, tergantung kitanya mau di mana, dan juga spend waktunya ada nggak besok untuk besok.
0: Nah,
1: gitu.
0: Iya, pasti sering banget ya. Biasanya kita nih kalau misalnya mau nongkrong kan gitu, besok nongkrong yuk di mana, nggak tahu terus mau ngapain nih kita nongkrong ya kayak
1: gitu.
0: Mau ngerjain skripsi atau mau main-main aja.
1: Waduh, pembahasan berat tuh skripsi.
0: Iya, betul banget. Nah, terkadang kita kalau nongkrong pun bareng teman ya, kita bingung nih mau kemana, tapi ujung-ujungnya ya akhirnya berangkat juga.
1: Betul.
0: Kenapa? Ya karena terkadang yang dicari bukan tempatnya aja nih, tapi yang dicari adalah kebersamaannya.
1: Betul.
0: Nah, jadi menurut responder ya, kira-kira nih nongkrong itu harus selalu dilakukan di tempat yang bagus atau enggak?
1: Betul. Kadang-kadang ada yang emang kebersamaannya, jadi ya udah nongkrongnya tempat teman aja deh kalau kayak gitu. Kadang ada juga yang mau ngasih makan feed IG Bang. Dia tuh kayak kayak ih di sini bagus deh. Kan sekarang kan zaman Gen Z ini estetik parah ya. Jadi akhirnya di sini udah bagus loh, di sini yuk kita coba ke sini yuk, biasanya kayak gitu.
0: Nah, iya betul banget ya. Jadi tuh sebenarnya ya kalau misalnya kita perihal tentang nongkrong, di mana aja boleh, nggak masalah ya selama orangnya yang tepat nih Kak Jajel.
1: Setuju kalau kayak gitu.
0: Jangan juga ya nanti kita nongkrong ternyata orang-orangnya yang membawa kita ke dalam
1: apa deh, ke dalam yang apa deh,
0: iya yang mungkin ya bisa mempengaruhi kita lebih jauh dari sekitar ya,
1: yang
0: atau
1: agak
0: mungkin
1: melenceng
0: atau hal-hal negatif tentunya. Betul. Nah, responder tentunya di pagi hari ini ya masih dengan topik kita, kira-kira kamu tim yang mana nih, nongkrong di tempat teman, di rumah teman, atau di
1: tempat
0: baru kekinian, yang kekinian ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, untuk itu bagi teman-teman semua yang pagi hari ini mau berinteraksi bareng Jojo dan juga Jajel, boleh banget ya, ataupun ingin memberikan pendapatnya, boleh juga ya. Tapi kita bahas dulu nih Kak Jajel, kayaknya dari TikTok kita sudah ada yang bergabung ya, dan juga memberi tanggapannya dari Kak Pacapua. Kak Jajel,
1: apa katanya,
0: katanya
1: juga
0: nih, kalau aku biasanya nongkrongnya di warung pinggir jalan, seperti food truck gitu sama teman-teman.
1: Oh, waduh. Kayak street food ya berarti.
0: Iya. Oh, street food ya.
1: Iya.
0: Oh, street food gitu ya. Kaki lima enggak sih?
1: Kaki lima,
0: iya,
1: kaki lima
0: ya.
1: Bisa.
0: Wah, itu memang seru banget tahu nongkrong di pinggir jalan ya. Nongkrong di warung kopi.
1: Waduh, DKI banget nih kita jadinya.
0: Iya, karena Itu tuh memang vibe-nya apalagi malam-malam ya. Waduh seru banget malam-malam kita nongkrong. Dan juga ditemani dengan mobil yang lalu-lalang. Wah terima kasih ke Pak Cepua ya untuk ininya. Tanggapannya bersama kita di pagi hari ini. Tapi sebelumnya Kak Jejel nih sudah ada yang bergabung bersama kita melalui WhatsApp telepon kita. Kita angkat dulu dari siapa kira-kira.
1: Dari Uda Sultan Letterway.
0: Langsung aja. Waduh, haha, gimana nih Uda?
1: Selamat pagi Uda.
2: Pagi kembali Jejel.
1: Iya.
2: Di satu lagi siapa?
0: Ayo coba tebak dari suaranya Uda siapa nih? Ayo, ayo.
2: Siapa ya?
0: Siapa ya? Yang paling ganteng tentunya Uda.
2: Yang belum bisa menyebut R itu.
0: Aduh, bukan. Aduh.
1: Bukan Uda.
0: Bukan, ini Jojo. Ini Jojo ya? Iya, Uda.
2: Oh, ini J sama J ini.
0: Iya.
1: Iya, betul Jitu,
0: Uda. Jojo Jejel.
2: Iya, Jojo Jejel.
0: Iya, Uda.
2: Ya, dia begini.
1: Kenapa tuh Uda?
2: Ini dia nih. Dengar ya.
1: Iya. Apa tuh Uda?
2: Bajak kita coba membeli sate.
1: Ih, cakep.
2: Sate di Bali. Di Tepasa.
0: Cakep.
2: Kalau ada duo J,
1: iya.
2: Jojo dan Jejel, berarti batamu sama masa sama masa.
1: Cakep.
2: Babelok jalan ke Balingka.
1: Cakep.
2: Hari nan sadang, entarunya sampai ke Bukit Tinggi. Kalau ado masa sama masa, ibarat istri indah barapi.
1: Cihuy. Sudah dipantunin kita di pagi hari ini sama Uda Sultan Letterway.
0: Keren banget pantunnya di pagi hari ini ya. Spesial Jitu nih.
2: Iya ini spesialnya buat Jitu nih.
1: Jitu.
2: Jojo.
0: Iya.
1: Oke Uda.
0: Oke Uda gimana nih pagi hari ini kabarnya sebelumnya Uda?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Tapi ada satu lagi.
0: Apa tuh Uda?
2: Ah ini dengar ya.
1: Iya apa
0: pantun
1: tuh?
0: Pantun lagi ya?
1: Iya.
2: Iya ini pantun lagi.
0: Oke siap Uda.
2: Beli songket di Balingka.
1: Cakep.
2: Hari na sadang pukul 2.
1: Cakep.
2: Alah duit kini ko Jejel sama Jojo di pagi kini ko ha. Alamai sanang nyoji hati dikira-kira sama ngai respon radio.
0: Asik. Oh, demande. Sanang bana kita mandangannya Uda.
2: Tapi ko ha. Kok lagi pinta di kabul ya?
0: Iya.
2: Kalau kandak lagi kabalaku. Hendaknya berduit je lah pagi ko naknya.
1: Oke.
0: Iya jadi.
2: Aku dapat duitnya yo mariko. Cik cowok, cik cewek.
0: Oh, iya ya.
2: Baru kata-kata orang nih ya. Jalan-jalan kita ke Santok.
1: Iya.
2: Harusnya sampai ke Tandike.
1: Cakep.
2: Kepulang singgah dahulu.
1: Cakep.
2: Dek karano lai baduit cowok sama cewek. Baru batingkah gandang namanya.
0: Cuy. Aduh, terima kasih udah pantunnya di pagi hari ini yang sudah menyapa kita.
2: Sama-sama ya.
0: Iya.
2: Apa temanya hari ini?
0: Tema kita hari ini apa?
1: Tema ini udah pernah enggak kalau misalnya ngumpul sama teman-teman nih udah seringnya ya. di rumah teman atau di tempat kekinian nih sekarang nih udah nih.
0: Iya.
2: Tempat kekinian tuh apa itu?
0: Tempat kekinian contohnya nih yang lagi booming udah misalnya ada kafe yang baru buka, wih langsung di sana nongkrongnya aja deh.
2: Ya kalau udah ya.
1: Apa tuh dia?
2: Kalau udah ini.
1: Iya.
2: Kalau yang lain udah nggak tahu juga ya.
1: Iya betul.
0: Iya.
2: Kalau udah senangnya berkumpul itu ya di rumah.
1: Oh, kenapa tuh udah?
2: Karena di rumah itu lebih asik dan lebih bebas.
1: Lebih bebas dalam?
2: Ya.
1: Kita bisa masak-masak ya.
2: Ah, benar. Lebih baik kita ke parak daripada kita ke lundi. Tapi ancak kita memasak daripada kita membeli.
1: Wih, betul.
0: Nongkrong sambil menghemat istilahnya ya udah ya.
2: Iya. Kita kan hemat biaya juga.
0: Iya, betul.
2: Kalau dibeli nanti harganya seporsi 20.000.
0: Iya.
2: Itu ini contoh ya.
1: Iya.
2: Nah, kalau kita kumpulkan kalau kita ada 10 orang berarti 200.000. Kalau kita belikan itu ya kepada yang kita masak yang kita kebutuhkan itu tidak habis itu 200.000 itu.
1: Betul.
2: Tidak habis dia bisa bersisa, bisa kita beli minuman.
1: Betul.
2: Minumannya tidak perlulah yang kelas-kelas begituan belum, yang penting kita minum aqua gelas juga boleh, aqua putih itu.
0: Iya, betul. Yang penting kebersamaannya ya udah ya.
2: Ya kebersamaannya yang kita butuhkan, bukan biayanya.
0: Betul sekali. Wah, berarti dari kalau dari Uda Sultan nih lebih kebersamaannya nongkrongnya di rumah aja.
2: Iya, kalau kebersamaannya nongkrongnya di rumah bisa kita siap saji. Betul. Yang pertama kita bisa sama-sama makan. Kalau di warung, bukan warung itu tidak bagus ya, tapi kita kan dapat giliran.
0: Iya
2: duluan, dia tunggu ke dingin juga dia.
0: Iya betul.
2: Yang menu kita itu.
0: Betul betul banget.
2: Itu kendala salah satunya.
0: Iya wah.
2: Kalau, ya kalau kita makan di rumah kan kita sama-sama kita ambil di dalam atau peletaklah atau apa balah namanya gitu cambung atau apa namanya gitu termos nasi gitu kita langsung sendok ke sana kita ambil di sana. Baru sama-sama hangat dia itu.
1: Iya betul banget Uda.
2: Berarti itu emang kalau menurut Uda kendalanya kalau di warung itu mana yang duluan berarti dia dingin, udah dingin Uda apa kan menunggu iya, teman-teman sama serentak makan gitu.
1: Iya ya, karena kalau di warung-warung itu kita harus menunggu ya Uda ya. Kalau iya, kan kalau di rumah kan kita sama-sama makan, sama-sama dapat
2: makanan. Iya, sama-sama hangat. Makan.
1: Oke.
2: Okay. Bisa termosnya dua, bisa tiga kalau banyak ya.
1: Kalau banyak-banyak banget itu kayak termos tiga ya, tuh udah.
2: Ya, ke pesta pesta beralih itu menikahnya di nanti ya.
1: Nantilah udah kalau gitu.
0: Nah,
2: iya. Iya, gitulah kalau menurut Uda ya.
1: Uda.
2: Kalau menurut kini menurut Jajal dan Jojo gimana?
1: Wah, kalau Jajal sama Jojo kayaknya Uda harus mendengarkan di radio aja deh nanti. Kita tanya dulu ya. Uda mau request lagu apa sekarang?
2: Kalau requestnya kebersamaan ada nggak tuh lagunya?
1: Kebersamaan. Wah, sesuai sama tema kita ya di pagi hari ini Uda ya. Waduh. Ya,
2: kalau ada gitu.
0: Kebersamaan, aduh belum ada Uda.
2: Wah, belum ada juga ya.
0: Iya.
2: Apa yang bagusnya untuk kebersamaan ini lagunya?
0: Apa?
2: Menurut Jajal dan Jojo.
0: Kalau kebersamaan sih bagusnya sahabat sejati ada sih Uda.
2: Sahabat sejati ya. Iya. Bagus juga itu ya.
0: Oke.
2: Sahabat itu sejati putarin.
0: Ya.
2: Semoga menjadi sahabat sejati responer dan kru respon semuanya ya.
0: Siap amin.
2: Semoga persahabatan kita terjalin, ukhuwah kita terjalin.
1: Amin.
2: Akhlak kita terjalin,
1: amin.
2: Cinta kita terjalin. Cinta sesama apa namanya? Sesama penyiar dan pendengar dan penelpon gitu.
0: Betul.
2: Cinta ini kan terbagi banyak, bukan cinta itu bukan harus memiliki. Kadang-kadang orang salah arti nanti ya kita perjelas segala sekarang ya.
1: Iya, oke
2: udah. Ya cinta itu bukan cinta memiliki cinta sebagai pendengar dari penyiar, penyiar dari pendengar gitu.
0: Iya, oke. Okay.
2: Cinta respon radio.
0: Yes. Oke, okay, siap.
2: Radionya tanggap bencana.
0: Iya, terima kasih ya Uda ya pagi hari ini yang sudah bergabung juga berrequest lagunya.
2: Iya, ya terima kasih juga Jajal dan Jojo ya.
0: Iya Uda.
2: Nah, itu jangan sampai Anda berantem.
1: Iya, siap. Siap Uda, siap.
0: Oke, Uda.
2: Oke, terima kasih Jajal.
1: Iya Uda.
2: Jojo.
0: Iya Uda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, responden tadi sudah bergabung ya bersama kita ada Uda Sultan Letterway yang sudah memberikan pendapatnya juga katanya lebih enaknya nongkrong di rumah aja nih.
1: Iya, betul.
0: Bisa menghemat budget Kak
1: Jejel
0: ya dan juga bisa seru-seruan juga. Dan tentunya di live TikTok kita juga sudah bergabung nih Kak Kafka katanya nongkrong di Mabes atau markas besar dengerin musik gado-gado.
1: Waduh.
0: Mulai dangdut, rock, metal sambil ngomongin bola. Wah.
1: Wah, emang ini tongkrongan cowok banget sih, Bang.
0: Iya, berarti nih Bang Kafka ini lebih ke tempat ke rumah temen ya ataupun di rumah ya dibandingkan dengan ke tempat yang kekinian.
1: Iya.
0: Waduh emang seru banget ya. Terima kasih ya Kak Kafka ya sudah bergabung dan juga membagikan komentarnya bersama kita di pagi hari ini.
1: Iya.
0: Dan tentunya responder sudah ada tadi requestan yang masuk ya dari Uda Sultan dan juga tadi di awal ada dari Kakak Titik nih katanya yang tidak sabar untuk diputerin lagunya.
1: Iya.
0: Udah ditungguin dari tadi.
1: Iya,
0: sabar nih Kak.
1: Sabar.
0: Ya udah deh untuk itu bagi responder semua yang masih ingin berinteraksi ataupun memberikan tanggapannya seperti Uda Sultan Letterway melalui telepon ataupun WhatsApp kita dan juga kontak kita boleh banget nih masih kita tunggu ya. Tapi sebelumnya jangan kemana-mana kita akan kembali lagi setelah lagu-lagu berikut ini ada My Man Gue dari Nike lah.

In this economy, kita itu harus punya tabungan biar tetap punya pegangan di masa depan. Kalau nabung di Bank Nagari, selain keuangan aman, kamu juga punya kesempatan bawa pulang mobil impian. Cukup punya saldo 1 juta rupiah, kamu sudah berkesempatan untuk mengikuti Gebiar Hadiah Tabungan Bank Nagari. Jangan lewatkan kesempatan menangkan 1 unit Mitsubishi Destinator, 1 unit Wuling Air EV, 1 unit Toyota Veloz, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, hingga 35 unit Yamaha Mio M3. Caranya, tingkatkan saldo tabungan Sikoci dan Sikoci Syariahmu. Setiap kelipatan saldo rata-rata Rp250.000 akan mendapatkan 1 poin. Makin banyak saldo tabunganmu, semakin meningkat poinmu. Ini hanya berlaku selama periode 1 September 2026 hingga 31 Maret 2027. Makanya, jangan cuma simpan uang, tapi simpan peluang untuk bawa pulang hadiah. Informasi lebih lanjut, hubungi Nagari Call di 150234. Informasi resmi hanya bisa didapat dari official account Bank Nagari di Instagram, TikTok, dan Facebook at banknagari.co.id. Gebiar hadiah tabungan Bank Nagari. Tingkatkan saldonya, menangkan hadiahnya. Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: Iya. 93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Oke. Selamat pagi dan masih juga di ruang pagi bersama Jezel dan Jojo di pagi hari ini. Halo, Responas gimana kabarnya di pagi hari ini? Karena dari topik-topik kita tadi udah banyak juga yang ngerespon ya. Jadi tim mana nih? Tim yang kalau kumpul-kumpul itu di rumah atau tim yang dia tuh harus cari tempat kekinian untuk berkumpul? Waduh. Gimana,
1: iya bang? Betul banget ya. Tadi sudah banyak juga ya Kak Jijil yang merespon ya. Tadi ada dari Uda, katanya Uda tim yang mending di rumah, aja. Dan juga ada dari Kak Bang Pacapua, katanya lebih nongkrongnya di pinggir jalan nih, di pedagang-pedagang kaki lima.
0: Bener.
1: Terus kalau Kak Kafka katanya lebih nongkrongnya di Mabes, di Mabes markas besarnya ya.
0: Berarti sama kayak Bang Rex ya. Bang Rex juga seneng sekali, dia katanya ada base camp sendiri. Base campnya itu bukan hanya di tempat kekinian atau di rumah seseorang, tapi emang dia punya base camp.
1: Iya betul banget. Wah, base campnya istimewa ya, katanya itu dikasih sama orang.
0: Waduh.
1: Rumah kosongnya, wah memang keren banget ya. Nah jadi responder terkadang ya, misalnya nih kalau berkumpul di rumah teman juga, banyak ya tadi yang suka seperti itu ya, lebih enak nongkrongnya di rumah temen aja ataupun di rumah ya.
0: Betul.
1: Nah memang ya kalau kita bayangkan memang suasananya lebih santai dan juga nggak perlu memikirkan waktu nih. Kan kalau di kafe mungkin atau tempat kekinian kan pasti harus pakai waktu ya.
0: Iya,
1: dan
0: betul.
1: Ada yang 24 jam mungkin sebagian, atau mungkin ada batasan jamnya, atau mungkin juga mungkin lagi rame kan kita gak bisa lama-lama juga.
0: Iya betul, apalagi kan kadang kalau kita kumpul itu suka berisik ya bang.
1: Iya.
0: Nah kayaknya lebih aman di rumah tuh kayaknya.
1: Betul banget, bukan lebih aman ya, lebih asik.
0: Lebih
1: aman
0: asik.
1: Dong berarti kita berjaga-jaga nih.
0: Iya betul. Lebih asik di rumah.
1: Iya jadi ngobrol pun kita bisa lama, terus bisa juga makan sepuasnya, makan bareng-bareng, atau bisa juga main game, dan juga bisa nonton film nih bareng-bareng tanpa keganggu tentunya.
0: Iya betul.
1: Nah betul banget. Bahkan kalau misalnya udah terlalu nyaman banget nih, yang akhirnya sampai ketiduran. Ada nggak nih yang kayak gini nih?
0: Kayaknya ada ya. Apalagi yang anak-anak kos tuh yang nunggu-nunggu jam. Biasanya dia pagi ada jam kuliah, tiba-tiba sore ada jam kuliah, mending langsung ke kos teman aja, habis itu main-main tidur.
1: Betul banget. Wah tentunya seru banget ya kalau kayak gitu ya. Nah untuk itu nih Kak Jejel dan juga responder, mungkin tentunya jangan kemana-mana ya, karena kita akan kembali lagi setelah lagu-lagu berikut ini pastinya. Dan tadi sudah ada requestan yang masuk dari live TikTok kita ya, dari Bang Kafka yang mau request lagu So Far Away dari Avenged Sevenfold di pagi hari ini. Nah tanpa berlama-lama kita dengarkan dan kita putarkan. Untuk itu stay tune and enjoy.

0: Iya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan tidak kerasa nih Kak Jejel, kita sudah berada di penghujung jam pertama kita.
1: Waduh, gak terasa banget ya, iya. Jam udah 1 jam berlalu dan nanti Jejel dan Jojo akan balik lagi di jam kedua. Tetap di program yang sama, di ruang pagi dengan topik yang sama juga.
0: Untuk itu stay tune terus dan sampai bertemu lagi di jam kedua.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Kembali lagi tentunya masih bersama Jejel dan juga Jojo di sini, iya. Di program Ruang Pagi.
1: Ruang Pagi. Nah, betul. Kita sekarang sudah di jam kedua ya.
0: Iya, ataupun jam terakhir kita di pagi ini tentunya. Betul. Dan sebelum kita lanjut ke topik kita, kita sapa-sapa dulu nih yang sudah bergabung dari live TikTok kita. Ada siapa aja Kak Jejel?
1: Ada yang baru bergabung di sini. Tadi kita ada Bang Silo, ini salah satu responders yang benar-benar sangat-sangat ditunggu-tunggu oleh responders lain, bahkan penyiarnya juga ya. Juga ada Kak Kafka, kita belum sama Kak Kafka loh dari tadi. Halo Kak Kafka.
0: Iya, hai Kak Kafka, ada Bang Hendra AR juga, ada Bang Rex juga yang sudah setia monitor, dan ada Kak Pacapua juga ya yang sudah tadi dari tadi pagi monitor dan juga memberikan pendapat dan juga interaksinya bersama kita di pagi hari ini. Dan tentunya tadi kita masih berbicara tentang di mana nih kira-kira dari responder lebih suka di nongkrongnya di rumah temen atau di tempat kekinian tentunya ya. Dan responder, sebelum kita masuk lagi ke pembahasan kita, sudah ada nih yang bergabung bersama kita melalui WhatsApp kita, datang dari Bunda Dua Putri di pagi ini.
1: Iya, katanya pagi Nak Jojo dan Nak Jejel, pagi Bunda.
0: Pagi Bunda.
1: Kalau menurut Bunda Dua Putri, tanggapan tentang hal ini, timnya kalau ngumpul bareng teman-teman di kafe, restoran, karena pas janjian langsung bisa ketemu di sana sambil ngobrol-ngobrol dan lebih simpel tapi tetap terasa kebersamaannya dan momennya pas. Tapi orang yang ngumpul ya ngumpul-ngumpul bareng teman-teman di rumah, salah satu teman mereka boleh juga. Tentu itu kesepakatan mereka masing-masing. Kembali lagi pada orang yang juga begitu Bunda Riku. Kembali lagi kepada orang yang juga begitu katanya. Pokoknya ini tergantung orangnya ya, mau di kafe atau mau di rumah, itu tergantung orangnya, tergantung circle-nya atau tergantung perkumpulannya. Request lagunya judul Fight Song dari Rachel. Dan salam untuk semua kru respon yang Bunda sayangi dan untuk semua responder, istimewa untuk Ananda berdua. Terima kasih. Sama-sama Bunda. Nah, untuk lagunya kita cari dulu Bunda, dan ditunggu juga untuk lagu fight songnya.
0: Iya, betul banget. Wah, berarti deh kalau dari Bunda, tanggapannya lebih enaknya di kekinian ataupun di kafe ya.
1: Iya, betul.
0: Karena lebih simple katanya, dan juga pas janjian langsung bisa ketemu di sana sambil ngobrol-ngobrol hangat, atau mungkin kebersamaannya dan momennya pas tentunya. Betul banget ya Bunda, dan tentunya kembali juga kepada orang masing-masing. Bener banget. Terima kasih ya Bunda sudah bergabung dan juga berbagi salam-salam bersama Jojo dan Jejel di pagi hari ini. Dan tentunya responder nih, di pagi ini juga kita masih melanjutkan topik kita ya, tentang nongkrong di rumah teman, di rumah atau juga di tempat kekinian tentunya nih.
1: Iya,
0: responder.
1: Betul banget.
0: Iya, tadi kita sudah membahas ya kenapa sih orang suka nongkrong, dan tentunya untuk merefresh kembali ya, dan juga berkumpul bersama teman ya. Nah, betul. Kemudian di pagi hari ini juga kita mau berinteraksi nih dengan responder semuanya. Jojo dan Jejel juga pengen tahu ya, kira-kira nih kalau kumpul bersama temen, responder tuh lebih suka di rumah atau di rumah temen atau di luar, ya kan?
1: Betul.
0: Masih dengan pertanyaan yang sama nih, boleh pilih ya, pilihannya apa aja nih Kak Jejel?
1: Pilihannya ada A, rumah teman, atau B, tempat kekinian.
0: Iya, betul banget. Dan tentunya jangan cuma pilih A atau B ya, tapi ceritain juga nih alasannya kenapa pilih A, rumah teman, atau B, tempat kekinian ya.
1: Iya, pasti ada selalu ada alasan di balik itu semua.
0: Betul banget. Tentunya ya. Misalnya nih di rumah teman karena lebih bebas, atau di tempat kekinian karena suasananya lebih seru, atau mungkin ada alasan lainnya yang lebih menarik, boleh juga nih. Nanti kita bacakan beberapa responder-responder yang masuk bersama kita di pagi hari ini tentunya.
1: Iya, betul.
0: Jadi untuk itu, yuk responder, mau pilih A atau B? Yang A itu pilihannya apa Kak Jejel?
1: Rumah teman, atau di B itu adalah tempat kekinian.
0: Betul. Yuk langsung saja ya, kita tunggu jawabannya ataupun komentarnya di live TikTok kita. Dan yang ada di streaming melalui web ataupun di aplikasi Jati dan ingin berpendapat, langsung saja kirim responnya ya, interaksinya di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-6622-930 tentunya.
1: Iya betul, bisa langsung juga gabung ke live TikTok kita yang sudah berlangsung dari tadi pagi ya, dan juga DM di Instagram dan Facebook kita di Respon Radio 93,0 Official. Oke, selain itu kita juga bisa dengarkan di streaming kita di www.responradio.com dan di aplikasi Radio Jati. Nah buat Responers, bukan hanya untuk menanggapi juga, mungkin Responers juga bisa request-request lagu ataupun kasih salam, memberi salam-salam ke Responers lain atau keluarganya atau teman-temannya lagi merantau nih, karena sekarang kalau misalnya di usia Jejel dan Jojo ini biasanya rata-rata pada merantau, udah pada keluar kota, udah ada yang kerja di luar kota, ada yang kuliah di luar kota juga gitu.
0: Betul ya. Nah kalau dari Jojo sendiri sih lebih enaknya sebetulnya nongkrongnya di tempat kekinian ya.
1: Waduh, ini emang yang harus ini ya.
0: Tapi sebetulnya Kak Jejel, Jojo tuh dulu gak suka nongkrong tau. Gak berani nongkrong di kafe-kafe gitu atau tempat kekinian. Tapi semenjak kuliah dan diajak-ajak temen nongkrong, akhirnya mau. Bahkan biasanya Jojo tuh nongkrong aja males. Nah ternyata setelah mengikuti arus, mengikuti zaman, ya ternyata aku lebih suka nongkrong di kafe-kafe yang kekinian.
1: Waduh.
0: Karena kenapa, banyak tren-trennya juga ya, dan aku tuh bisa apa ya, istilah mirroring.
1: Kenapa mirroring?
0: Karena kan mereka bawa hal-hal positif ya, contohnya ya, mulai dari mungkin kita bisa menambah relasi. Dan juga mungkin kan biasanya kalau kafe-kafe kekinian tuh banyak ya spot-spot fotonya ya, ataupun desain-desain yang bagus. Nah itu kalau sama Jojo tuh jadi inspirasi loh. Kita bisa, ini kayaknya keren nih, cocok nih untuk di kos aku kayak gitu.
1: Oh gitu, emang suka dekor kos dan emang melihat itu. Karena emang rata-rata kafe-kafe bahkan yang di Padang Pariaman ataupun di Padang tuh rata-rata emang udah estetik-estetik banget.
0: Betul banget. Dan kalau Jojo ya tipikalnya tuh kalau nongkrong tuh memang ngelihat tempat ya, situasi. Terkadang kalau misalnya bagus, tapi kalau situasinya ataupun lingkungannya nggak nyaman tuh Jojo tuh nggak tertarik nongkrong di sana, Kak Jejel.
1: Betul.
0: Iya, karena pastinya juga ya, Jojo yang pastinya kalau nongkrong juga yang pasti mau nyari momen yang pas. Yang kedua juga pengen juga dong nikmati tempat yang view-nya bagus. Dan juga kekinian lagi booming banget ya.
1: Iya betul.
0: Yang pastinya
1: betul,
0: bisa mengisi feed IG kita.
1: Nah betul. Memang itu emang cari makan untuk feed IG sebenarnya, untuk Instagram tuh.
0: Ataupun menjadi momen kenangan kita nantinya. Kita gak tahu, mungkin kita bakal berpindah ke tempat lain, tapi itu bisa jadi cerita kan untuk keluarga kita nantinya kalau udah nikah nanti. Iya gitu. Nah dari Kak Jejel gimana kira-kira?
1: Kalau dari aku lebih seneng sebenarnya. Aku bukan tipikal, aku malah kebalikan sama abang sih. Karena aku lebih seneng di rumah. Ya gitu, waktu lebih fleksibel. Terus kalau kita nih, kita datang dari sore, ngumpulnya kurang puas tuh, bisa lanjut pagi gitu kan. Bisa kayak gitu juga. Terus juga kita tuh juga bisa masak. Jadi ya sebenarnya dibilang low budget, iya juga benar. Tapi karena mungkin yang ngumpul ini rata-rata cewek, jadi yang bisa masak, ya kenapa enggak kita coba aja masak-masak gitu. Apalagi kadang kalau aku tuh sering ngumpulnya gara-gara ngegrill, Bang. Kalau ngegrill itu kan lumayan mahal ya, pricey kan. Nah, dibanding itu ya udah kita manfaatkan aja rumah teman kita. Habis itu kita siapkan barang-barang kita, ya udah kita ngegrill bareng-bareng. Jadi itu lo puas jadinya.
0: Oke, iya. Oh, berarti gitu. Ini kita dua orang yang berbeda ya.
1: Betul, kita dua orang yang berbeda.
0: Kalau Jojo nih ternyata tim yang nongkrong di tempat kekinian. Nih, mana nih yang nongkrong di tempat kekinian, mana suaranya?
1: Waduh. Jojo juga mau cari dong kalau kayak gitu.
0: Mana nih yang suka nongkrong di rumah teman atau rumah? Ayo kasih suaranya. Wah, ternyata lebih banyak ya.
1: Aduh.
0: Iya, tentunya Kak Jejel di pagi hari ini juga sudah ada yang bergabung dari laptop kita.
1: Iya.
0: Itu yang sudah menyapa kita juga, ada Silo nih katanya.
1: Iya,
0: kalau aku sering nongkrongnya di tempat kekinian seperti di kafe karena suasananya bikin adem gitu. Wah, betul juga ya. Berarti kalau di tempat temen mungkin Bang Silo kurang nyaman ya, lebih nyamannya di tempat-tempat kekinian, lebih adem katanya.
1: Oke,
0: Silo, terima kasih. kasih ya sudah bergabung dan juga memberikan tanggapannya bersama Jojo dan juga Jejel di pagi hari ini.
1: Betul.
0: Tapi sebelum itu tentunya kita akan kembali lagi ya Kak Jejel ya di segmen berikutnya. Tapi jangan lupa juga nih untuk responer. Tadi kita ada polling ya, kira-kira responer di pilihan yang mana, yang A di rumah teman atau B tempat kekinian, dan jangan lupa sertakan alasannya ya. Dan untuk itu kita akan kembali lagi setelah lagu-lagu ini. Tentunya ada lagu Fake Song dari Rachel Felten, special request dari Bunda Dua Putri.

0: Antara lembaran waktu yang diam, ada senyum lama yang masih hangat dalam ingatan. Nada-nada pelan membawa kita pulang.
1: Di bangku tua, di bawah rindang kenangan, lagu lama itu berbisik pelan.

0: Kami hadir untuk menemani responders yang sedang bekerja, istirahat, atau sekadar ingin bernostalgia. Karena kadang yang kita butuhkan bukan lagu baru, tapi kenangan lama yang menenangkan.
1: Kirim permintaan lagu kenangan pilihan Anda melalui WhatsApp, Instagram, atau telepon langsung ke studio. Dan biarkan musik lama menyapa kembali. Retro Siang, hadir setiap hari Senin sampai Jumat, jam 11 sampai jam 14.30. Hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: Retro Siang, relaksasi temani rutinitas siang dengan irama nostalgia.

0: Pespo Radio, Radio Keluarga Anda, masih bersama Jezel dan Jojo di pagi hari ini dengan program Ruang Pagi.
1: Iya, betul banget. Mm-mm. Dan tentunya welcome back Responas.
0: Waduh, welcome back Responas. Sama iya, masih sama Jezel dan Jojo soalnya di pagi hari ini.
1: Kita masih di pembahasan kita ya Kak Jezel ya. Tadi di awal kita sudah bahas lebih ke rumah teman ataupun di rumah nih.
0: Iya, betul.
1: Nah, sekarang kali ini kita bakal bahasnya lebih nongkrongnya berkumpul di tempat kekinian Kak Jezel.
0: Waduh.
1: Nah, Kak Jezel, kalau misalnya kita mendengar kata tempat kekinian, apa yang langsung terbayang sama Kak Jezel nih kira-kira?
0: Pasti biasanya kafe sih, coffee shop. Karena emang sekarang tuh yang estetik-estetik itu rata-rata di kafe atau coffee shop ya sekarang tuh.
1: Iya.
0: Jadi sekaligus makan, sekaligus ngopi, sekaligus juga kita memberi makan feed IG kita dan IG story kita di situ karenanya jadinya.
1: Iya sih. Kalau dari responder sendiri kira-kira gimana nih kalau misalnya baru mendengar tempat kekinian, apa yang terbayang di dalam benak jiwanya? Kira-kira tempat kekinian apa ya? Misalnya nih ada dari responder, aku kalau tempat kekinian terbayangnya rumah sakit. Waduh, kekinian ya karena memang rame terus.
0: Rame terus. Betul.
1: Nah, kalau Jojo juga mungkin kalau misalnya tempat kekinian tuh ya seperti tempat makan ya, sama juga kayak Kak Jezel, kafe ataupun coffee shop juga tentunya. Dan yang pastinya sama nih kayak yang Jojo bilang tadi ya, lebih ke tempat kekinian karena kenapa? Tempat dengan desain yang menarik.
0: Betul kan?
1: Tempat dengan desain yang menarik dan juga punya pemandangan yang bagus. Nah, ini sama kayak Silo tadi ya yang sudah bergabung, katanya dia lebih enaknya di tempat yang kekinian karena lebih banyak pemandangannya.
0: Oh iya, betul, karena sekarang cafe shop itu bahkan yang sekitaran kalau di Padang dan Padang Pariaman tuh emang rata-rata udah bukan hanya estetik di desain interior, tapi itu kadang dia tuh memanfaatkan pemandangan bang, kadang entah pemandangan pantai, pemandangan bukit. Nah, itu biasanya sekarang udah jadi kekinian juga tuh.
1: Iya, betul banget. Indahnya pemandangan.
0: Indahnya pemandangan.
1: Apalagi ya memang spot-spotnya kayak yang di pinggir sungai, ya
0: betul.
1: Kan? Di depannya ada gunung. Terus ada juga depannya jurang, tinggal lompat. Enggak
0: waduh,
1: ya. Bukan ya.
0: Tidak.
1: Iya, tentunya memang ya. Kalau yang lebih ke outdoor ataupun ke alam tuh memang lebih suasananya lebih relax dan lebih tenang ya. Apa sih? Nature. Ataupun forest ya.
0: Forest. Betul.
1: Nah, tentunya benar banget ya. Memang sekarang ya semakin banyak tempat yang tidak hanya menawarkan makanan dan minuman, tapi juga lebih ke menawarkan suasana dan pengalamannya,
0: betul.
1: Kak Jezel.
0: Karena sekarang tuh orang tuh pengen healing, tapi tuh gak mau jauh-jauh bang, gak mau kayak pergi-pergi traveling kemana-mana. Yang penting kita ke coffee shop dengan pemandangan yang view-nya bagus aja itu udah oke banget.
1: Iya, betul banget ya. Misalnya nih tempat-tempat yang ya dia hanya desainnya minimalis, tapi dengan konsepnya contohnya yang fintech ataupun dengan alam ataupun dengan penuh dengan musik atau juga ada yang menyediakan berbagai aktivitas tentunya.
0: Oh iya, betul. Ada yang memberikan permainan juga kadang di coffee shop itu. Jadi biar kita tuh ngumpul gak boring juga jadinya.
1: Iya, betul banget. Nah, sekarang memang daya tariknya tuh lebih ke desain-desainnya ya, mulai dari interior, eksterior ataupun view di sekitarnya tentunya. Nih, Kak Jezel. Jadi itu yang bisa menarik orang-orang lebih datang, ya kan?
0: Betul.
1: Dan memang betul ya, zaman sekarang tuh nggak tahu ya kalau dari Jojo sendiri nih, kalau di zaman sekarang Jojo tuh nengoknya lebih dari ke desainnya, sama seperti yang dibilang tadi ya. Kira-kira tuh kafenya kalau misalnya kekiniannya dengan wah interiornya, eksteriornya bagus nih, menarik nih, dari depannya kita lihatnya udah menarik banget, pasti ini seru dalamnya kan. Dan ternyata betul, waduh, rasanya pengen, nggak pengen pulang sih, pengen jadi karyawan di sana.
0: Waduh, langsung cari kak ada lamaran gak?
1: Iya, misi kakak ada lamaran gak ya?
0: Karena saking bagusnya dan karena ya betul, kan, rata-rata orang tuh udah mungkin buat cari makan. Sosmednya sekarang ya, bukan hanya di itu juga. Kadang tuh foto tuh wajib banget. Karena kalau gak foto rasanya tuh ada yang kurang. Jadi kita tuh kurang memori juga gitu. Kadang makanannya juga tuh kan harus difoto tuh rata-rata Karena biasanya itu penyajiannya tuh udah mulai bagus, platingnya tuh lucu-lucu gitu loh Bang. Jadi difoto dulu deh gitu sebelum ini ya.
1: Iya betul banget ya. Jadi itu momen juga ya Kak Jejel ya. Dan itu sebenarnya juga gak salah tau ya kan. Silahkan kita mengabadikan momen.
0: Betul.
1: Iya dan juga tentunya selama kita menikmati momen dan tidak mengganggu orang lain.
0: Iya.
1: Nah jadi gimana nih dari responer semuanya. Dan tentunya dari responer kira-kira tim yang mana nih? Yang di rumah temen atau di tempat kekinian ya? Tadi kita sudah ada membicarakan dua tempat ini ya. Dan nanti juga kita bakal bahas nih kira-kira perbandingannya apa ya Kak ya?
0: Iya,
1: dari
0: betul.
1: Nongkrong tempat temen dengan tempat kekinian juga. Nah tentunya stay tune terus ya bersama Jejel dan Jojo. Tentunya di frekuensi kesayangan kita di 93,0 FM tentunya. Atau mungkin juga responder ingin berinteraksi bersama kita, bisa dari mana aja Kak Jejel?
0: Bisa langsung ke Instagram, DM Instagram dan Facebook kita, atau di live TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. Dan di kontak WA kita di 08 11 66 22 930.
1: Iya, atau juga bisa melalui nomor kita di 08215566808003 ya. Nah, untuk itu sebelumnya kita dengarkan dulu nih ada requestan yang masuk dari Silo yang request Roar dari Katy Perry. Untuk itu Silo selamat mendengarkan.

0: Rin, Rin, matian lah TV itu, Rin, nah. Ala jam 3 hari ko mah.
1: Baano tu dah. Emang iyo lah jam 3 hari. Tapi mah ngala rezeki matian TV ko dah.
0: Udah kemandang lagu-lagu Minang ko ha di radio. Jadi matian lah. Beli agak sero lo mandangnya seketik ha.
1: Ayo lah dah. Iyo gak sero lo mandangnya mah. Asal tolah Rina mandangnya cik mah.
0: Ha, kemarilah marapek lah. Kok kaba kirim-kirim salam ge wak beko ka urang-urang nan deket jo wak ko bisa juga di siko mah. Aku namo programnyo lama bana. Ah cubolah dari jam 3 ko sampai jam 6 sore beko.
1: Wayo iyo sero ya. Yeah.

Iyo dun sanak pandangan. Untuk dun sanak nan suko jo lagu-lagu Minang. Silakan saja berkabuang jo program Lamak Banang. Requestan lagu-lagu Minang kesayangan dun sanak kasadonyo. Program Lamak Banang hadir satiap hari Senin sampai hari Jumaat. Dari jam 3 sampai jam 6 sore. Silakan saja dun sanak bergabung di line telepon, WhatsApp atau media sosial kita. Program Lamak Bana hanya di 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda, dan tentunya masih di sini, masih bersama
1: Cejel
0: dan juga Jojo tentunya.
1: Iya,
0: Jitu ya.
1: Jitu.
0: JJ, Jojel, Jojo tentunya. Iya. Okay. Nah, kita langsung masuk saja ke topik pembahasan kita nih Kak Jejel. Nah, tadi kita sudah membahas ya banyak dari responder yang katanya aku lebih timnya di rumah nih, di rumah temen. Aku tim di pinggir jalan, aku tim di tempat kekinian. Oke, tidak masalah dan tidak apa-apa. Karena tentunya setiap tempat itu ya punya punya chemistry ataupun punya view-nya masing-masing.
1: Betul.
0: Dan juga tentunya setiap tempat itu ada perbandingannya ya Kak Jejel. Ada yang baik atau negatifnya. Nah, kira-kira hari ini juga pagi ini ya, kita bakal bahas nih kira-kira apa saja sih perbandingan-perbandingan dari tempat-tempat nongkrong kita nih.
1: Iya betul, dari yang pertama tuh bisa kita lihat dari sisi kenyamanan ya Bang Jo. Di sini rumah teman biasanya tuh lebih santai, kita bisa duduk lebih bebas, terus juga lebih apa ya, lebih menjadi diri sendiri di situ jadinya. Nah, kalau ke tempat kekinian kan biasanya kita lebih ke tempat umum ya, lebih ke publik gitu kan. Nah, jadi suasananya tuh beda, ada yang tenang, ada yang ramai, ada yang cocok untuk ngobrol, ada juga lebih cocok untuk cuma nikmati suasana aja biasanya.
0: Iya, betul banget ya. Selain itu ada juga ya dari sisi biaya nih, sama juga seperti yang sudah disinggung oleh responder-responder kita di awal ya. Ada katanya mungkin berkumpul di rumah teman itu bisa menjadi pilihan yang lebih hemat karena kita bisa bawa makanan dan minuman sendiri, betul ya.
1: Betul.
0: Memang terkadang kafe-kafe atau coffee shop ada yang melarang membawa makanan dari luar ya. Nah, kalau di rumah teman sendiri kan kita bebas nih, misalnya mau beli mie patungan, yuk goceng dari gua, ceban dari lu kayak gitu kan.
1: Setuju.
0: Kita beli mie sedus dimasak semua, tepar deh.
1: Sedus banyak banget kayaknya.
0: Iya, nah sedangkan kalau kita pergi ke tempat makan ataupun kafe, tentu perlu menyiapkan anggaran untuk makan dan minum ya.
1: Betul.
0: Kak Jejel. Nah, kan, kemudian juga dari sisi suasananya juga pasti ada berbeda dong.
1: Betul-betul. Kalau suasananya ini, kalau rumah sendiri itu berkumpul di rumah teman biasa jadi menjadi pilihan kalau pengen suasana baru. Kayak dia tuh kalau di rumah teman itu kita lebih suasana yang lebih homey, lebih bener-bener kayak di rumah sendiri biasanya. Biasanya kayak gini tuh tipikal yang udah teman dekat gitu. Nah, kalau misalnya mau coba suasana baru ya coba-coba ke tempat-tempat kekinian ya, karena emang banyak juga referensi dan interior-interior atau konsep-konsep yang lain di tempat itu.
0: Iya, betul banget. Dan kemudian juga ada juga ya perbandingan tuh dari sisi privasinya nih. Nah, mungkin rumah teman biasanya memberikan suasana yang lebih privat ya, karena kan cuma kita-kita aja ya.
1: Betul-betul.
0: Yang
1: betul.
0: Ada di dalam dan juga keluarga. Nah, sedangkan tempat umum itu kan lebih memilih lebih ke apa ya, publik ya, lebih ke publik dan juga jangkauannya luas nih, bisa dilihat siapa aja, banyak pengunjung yang lain juga tentunya. Nah, kemudian yang terakhir juga ada dari sisi pengalaman. Wah, waduh, ternyata ada juga ya perbandingannya.
1: Ada juga pasti. Nah, dari sisi pengalaman itu biasanya menawarkan pengalaman dan suasana baru. Karena ya gitu, dari setiap tempat itu beda konsep, beda juga view-nya ya.
0: Iya,
1: terus juga kalau di rumah itu ya berkesan aja, karena biasanya emang orang-orang sana tuh orang kumpul di teman itu biasanya emang buat bertemu dan berinteraksi dan juga biasa ngomong-ngomongin soal agak dalam gitu di situ.
0: Iya, betul ya. Wah, ternyata banyak banget ya perbandingannya ya, mulai dari sisi privat ataupun privasinya, pengalamannya, budget yang penting dan juga suasananya.
1: Betul.
0: Betul. Wah, tidak terasa juga nih Kak Jejel, kita sudah mendekati di penghujung program kita ya. Dan tentunya di mendekati penghujung program ini juga sudah ada yang bergabung bersama kita dari live TikTok kita, dari Kak Star Selby ya, yang katanya nih aku tim nongkrong di markas,
1: di markas,
0: di markas sobat, Nene katanya. Aduh,
1: iya, gak bisa kita sebutin ya.
0: Iya, wah berarti ini Mas Star Selby ya.
1: Iya.
0: Mas Selby ya. Wah, oke, terima kasih ya Mas ya sudah bergabung tentunya. Dan juga Master ada request lagu dari kekasihnya, ceweknya katanya.
1: Waduh.
0: Dari Fanny Soegi yang berjudul Dharma. Nah, tanpa berlama-lama kita putarkan dan kita dengarkan dulu ya, Dharma dari Fanny Soegi.

0: weekend rasanya kurang lengkap kalau belum ditemani musik-musik yang bikin hati hangat dan kangen kampung halaman. Nah, buat kamu pecinta lagu daerah dan musik Nusantara, Respon Radio punya teman terbaik untuk menemani malam akhir pekanmu. Inilah program Nusantara. Program yang menghadirkan lagu pilihan dari tiga warna budaya Indonesia, mulai dari lagu-lagu timur yang penuh semangat, lagu Batak yang syarat makna, dan lagu Jawa yang syahdu dan menenangkan. Program Nusantara hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 sore sampai 9 malam hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda. Musik Nusantara, bukan sekedar hiburan, tapi juga cerita, budaya, dan kebanggaan kita bersama.
1: 93.0 FM, Respon Radio, your family radio.

0: Iya, Pana Asmara dari Afgan yang telah mengantarkan kita di menit terakhir, di jam terakhir juga ya Bang Jojo.
1: Iya, betul banget. Dan tentunya tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung acara kita nih Kak Jeje.
0: Iya, betul banget. Nah, walaupun apapun pilihannya, tadi udah banyak juga tanggapan dari responers, apapun pilihannya mau di rumah atau mau nongkrong di luar, yang di tempat kekinian, itu terserah responers. Karena yang paling penting adalah kebersamaannya, kumpul bersama temannya, healing bersama temannya. Karena kita butuh yang seperti yang kita bilang di awal tadi, kita butuh interaksi sesama manusia gitu.
1: Betul, yang tentunya ya tempat rumah teman juga bisa menawarkan suasana yang lebih santai dan personal. Dan tempat kekinian juga bisa menawarkan suasana dan pengalaman yang berbeda. Dan pada akhirnya juga tempat bukanlah satu-satunya hal yang menentukan apakah sebuah pertemuan menyenangkan atau tidak. Karena yang paling penting adalah kebersamaan. Betul. Nah, jadi di pagi hari ini kalau ada teman yang ngajak nongkrong, yuk nongkrong, jangan langsung pusing mikirkan tempatnya. Tapi yang penting nikmati waktu, sikap dan juga menghargai, dan jangan lupa nih pulangnya tepat waktu. Betul. Ya.
0: Jangan sampai lupa waktu juga walaupun itu di rumah teman ya. At least kita kabarin orang tua kalau emang mau pulang jam 10 atau jam 11 ya. Tapi kalau nginap ya itu kembali lagi ke orang tua masing-masing kalau kayak gitu.
1: Iya, betul banget. Wah, untuk itu waktu kita pamit undur diri ya Kak Jejel. Tapi betul, sebelumnya kita ucapkan terima kasih dulu untuk responer semua nih yang sudah bergabung dan juga berbagi ceritanya, interaksinya bersama Jojo dan juga Jejel ya.
0: Betul.
1: Baik melalui telepon WhatsApp, pesan WhatsApp kita, atau mungkin melalui live TikTok kita juga.
0: Iya.
1: Dan betul, tentunya jangan kemana-mana ya, karena setelah ini akan ada program Sketsa Keluarga yang akan menemani responer sampai dengan pukul 11 nantinya, dan dilanjut dengan program Retro Siang spesial lagu-lagu nostalgia di siang hari sampai dengan jam 2 siang nantinya.
0: Jam 2 siang nanti.
1: Untuk itu kita pamit undur diri dari ruang pagi ya responer.
0: Dan juga mungkin ada tingkah laku Jejel dan Jojo di pagi hari ini yang kurang berkenan di live TikTok ataupun kata-kata yang salah, minta maaf di atas materai. kita semua minta maaf di sini, dan juga tetap station di 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Ya, tentunya selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa di program berikutnya. See you and bye-bye.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Kawasan Pasar Baru Kasang, Padang Pariaman, 93.0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo Rasmanus, gimana kabarnya di pagi menjelang siang hari ini? Apakah sudah sarapan? Kayaknya harusnya jam segini udah sarapan ya. Apa udah ada yang melakukan aktivitas? Udah ada yang ngopi juga? Atau ada yang udah pusing banget sama pekerjaan yang apa? Jejel akan menemani Rasmanus di dari pukul 10 sampai 11 nanti aja di program Sketsa Keluarga yang akan menemani dan memberi tips responos terkait dengan hubungan yang ada di keluarga. Nah, Jajil akan membahas satu topik di mana ini berkaitan dengan komunikasi. Kita mungkin Jajil responos juga bakal setuju kalau misalkan ada orang bilang adalah kuncinya adalah komunikasi. Apakah ada yang setuju? Kayaknya setuju deh. Karena kalau kita tidak ada komunikasi, kita akan miskomunikasi. Bukan hanya dari face to face aja kita bisa saling salah mengerti. Apalagi kalau misalnya di chat, ya nggak sih? Kadang di chat aja orang itu sebenarnya nggak marah, tapi kok kelihatannya tidak ramah ya kalau misalnya di chat. Tapi kalau dia pakai emot, apakah orangnya happy terus? Enggak juga. Nah, maka dari itu Jajil akan membahas di sini adalah membahas suatu permasalahan yang ada di keluarga, yaitu tips menghadapi anggota keluarga yang sulit diajak bicara. Karena ya kita seperti yang Jajil bilang, kuncinya adalah komunikasi. Kalau misalnya kita tidak berkomunikasi, kita tidak tahu apa mau kamu dan apa mau aku di situ. Jadi kita harus berkomunikasi dan saling mengerti pastinya di situ. Jajal akan memberikan tips-tipsnya lagi. Sebelum itu kita dengarkan musik dulu dari Island Girl, Nona.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas? Kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio keluarga Anda.

93,0 FM Respo Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Jajel di program Sketsa Keluarga, di mana Jajel akan memberikan tips untuk responders untuk menghadapi anggota keluarga yang sulit diajak bicara. Kira-kira responders ada nggak yang kayak gitu? Terkadang ada anggota keluarga kita tuh yang agak sulit untuk diajak bicara. Kadang penyebabnya yang lain-lain sih, ada yang merasa nggak didengar atau nggak dipahamin, ada konflik atau sakit hati yang belum selesai dari anggota keluarga yang lain mungkin, dan takut dihakimi, dimarahin atau disalahkan. Nah, terkadang di dalam keluarga tuh bisa juga kita tuh terlalu cepat untuk menjudge orang yang sedang mungkin memberi pendapat atau memberikan masukan gitu. Akhirnya apa? Salah satu anggota tersebut akhirnya jadi takut untuk dihakimi, dimarahi, bahkan disalahkan nantinya. Nah, ada juga ada perbedaan cara berpikir atau komunikasi di sini. Nah, cara berpikir atau berkomunikasi itu yang seperti Jajal bilang, kalau misalkan kita face to face aja itu sudah bisa salah paham, apalagi kalau misalnya kita lewat chat. Lewat chat aja kita salah paham. Nah, face to face seharusnya kita saling mengerti kan, karena kita bisa melihat raut wajahnya, kita bisa melihat apakah orang tersebut kesal sama kita atau tidak, mengerti kita atau tidak. Tapi kadang perbedaan cara berpikir atau komunikasi itu bahkan menjadi salah satu penyebabnya orang tuh jadi sulit untuk diajak bicara. Terus juga kadang mungkin karena kesibukan yang terlalu padat, akhirnya lelah, stres, dan kadang punya masalah pribadi yang gak bisa diungkapkan di rumah karena permasalahan itu terjadi selama ada di kantor atau di tempat kerjanya. Terus juga kadang cenderung pendiam atau tertutup. Nah, biasanya kalau kayak gini ada permasalahan yang bukan hanya ada di lingkup rumah, tapi juga bisa ada di lingkup luar gitu. Ada juga ada kurang merasa aman atau nyaman untuk terbuka. Nah, biasanya ini ada ketakutan lagi ya, ketakutan untuk berkomunikasi, untuk berinteraksi gitu. Nah, ini harus dicari tahu, dan kita punya tipsnya di sini. Yang pertama, kalau memang kita ada satu anggota yang merasakan kayaknya agak sulit diajak bicara deh, susah untuk diajak bicara yang deep atau berkomunikasi lah gitu, lebih sering menyendiri di kamar, lebih sering main games, lebih sering ya udah jarang untuk keluar. Pun kalau keluar rumah, keluar kamar itu cuma untuk makan. Ada tipsnya. Tips yang pertama adalah pilih waktu yang tepat. Jangan di saat orang yang kita tuju itu sedang capek, lelah, lagi marah, terus juga lagi sibuk-sibuknya. Cari waktu yang tepat, karena ini berpengaruh. Kalau misalnya kita tidak mencari waktu yang tepat dan kita memaksakan kehendak kita, memilih ego kita untuk terus berbicara di saat orang yang diajak bicara itu sedang lelah, sedang marah, atau lagi sibuk, ya bakal bukannya malah perbaiki komunikasi, malah tambah parah akhirnya. Karena satu sisi orang yang kita ajak ngobrol itu sedang marah, sedang berapi-api, sedang panas, yang akhirnya semua yang kita omongin itu jadi serba salah akhirnya. Nah, kitanya juga yang akan berkomunikasi dengan dia atau beliau akan terpancing emosinya gara-gara itu. Nah, jadi pemilihan waktu yang tepat itu harus. Karena kalau misalnya di saat-saat yang tidak baik, malah bukan memperbaiki komunikasi, akhirnya kita malah memperuat atau memperibet atau menjadi tidak baik komunikasi kita ke depannya. Akhirnya apa? Kalau ego kita nggak ada yang turun dari masing-masing yang mau diajak ngobrol dan yang mengajak ngobrol, akhirnya ya udah diem-dieman, silent treatment, menganggap orang-orang yang ada di rumah tuh nggak ada akhirnya gitu, nggak ada komunikasi lagi akhirnya kalau ego kita nggak turun. Nah, di sini kita harus main juga terhadap ego kita harus tahu membaca situasinya,

dengan lembut atau bukan menyalahkan. Bukan kayak kita, kenapa sih susah banget diajak ngobrol? Jangan kayak gitu. Kita coba kasih bridging yang bagus, kayak mungkin kita bisa milih kata-kata yang baik. Kenapa ya akhir-akhir ini kita jarang ketemu ya ternyata gitu. Kita udah jarang ngobrol juga ya gitu. Coba deh hari-hari ini kamu ngapain aja? Nanya-nanya hal sesimpel itu dulu aja. Mungkin kayak nanya, gimana hari ini? Ada yang berat kah? Atau sekarang berjalan dengan lancar kah hari ini? Atau ada hal yang kamu pikirkan? Bisa kok dituangkan ke aku? Aku bisa dengerin gitu. Nah gitu. Terus juga ada tips ketiga adalah dengar tanpa langsung menyela. Kalau kita sudah memulai komunikasi dan sudah siap untuk mendengarkan keluh kesah atau cerita orang yang kita anggota keluarga yang susah diajak bicara ini, jangan menyela. Biarkan dia berekspresi, biarkan dia mengobrol. Terus juga biarkan dia ini memberikan keluh kesahnya, memberikan unek-unek di kepalanya akan seperti apa yang dia mau selama ini, kenapa dia seperti ini, itu akan dibahas, akan dijelaskan dan didengarkan tanpa langsung menyelanya. Bisa kita dengarkan dulu, baru kalau misalnya udah mulai reda, sudah ceritanya udah mulai turun, unek-uneknya sudah mulai tersampaikan, boleh kita berbicara atau memberi solusinya. Nah, itu tips dari yang pertama ya, enggak yang pertama, maksudnya di segmen pertama ini. Jajal akan balik lagi dengan tips-tips selanjutnya. Untuk itu kita dengarkan dulu sebuah lagu dari Tulus.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter.
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

Lagu Tulang Punggung dari Fresa Bersari, kayaknya lagu ini cukup relate ya dengan responders juga yang menjadi tulang punggung. Tidak hanya mungkin tulang punggung keluarga yang bisa kita sebut ayah, tapi tulang punggung keluarga bisa juga menjadi anak pertama atau anak mungkin anak-anak yang generasi sandwich ya bisa kita bilang. Nah biasanya yang menjadi tulang punggung ini itu adalah orang-orang yang biasa memendam masalahnya sendiri, memendam semuanya demi terlihat bahagia di depan keluarganya, agar terlihat biar keluarganya tenang, tidak terfikirkan oleh dirinya sendiri. Padahal sebenarnya kalau bisa dibilang capek loh jadi tulang punggung. Iya nggak sih Resoners, kayaknya kalau kita bahas ini akan lebih deep banget dan mungkin itu salah satu problem lebih ke anak ya. Anak menjadi tulang punggung itu bisa menjadi hal yang pemicu dia untuk cenderung menjadi pendiam dan tertutup gitu. Karena dia sudah capek dengan keadaan di kerjaan atau di kantor atau kerjaan yang lain. Dan dia akhirnya memutuskan untuk diam, mendingan ya tidur gitu dibanding harus keluar. Akhirnya itu akan terus berlanjut. Nah kalau misalnya kita ada pembahasan atau sedang kumpul keluarga, akhirnya si tulang punggung ini tidak ikut jadinya. Seperti itu. Nah Jajel akan balik lagi dengan tips bagaimana kita mengajak anggota keluarga yang sulit untuk diajak bicara. Nah tadi Jajel sudah membahas terkait dengan pilih waktu yang tepat, mulai dengan lembut tanpa menyalahkan dan juga nggak langsung menyela. Nah di sini Jajel akan menambahkan salah satu tipsnya adalah jangan memaksakan jawaban. Misal tadi kita telah memilih waktu yang tepat. Waktu yang tepat tuh mungkin di saat dia tidak capek, tidak marah segala macam gitu kan. Pokoknya dalam suasana hati yang biasa aja gitu, tidak capek juga, tidak senang juga, pokoknya lagi biasa-biasa aja lah. Atau pilih waktu yang tepat, jangan pas pulang kerja tapi sebelum kerja atau di weekend yang sekiranya kita bisa ngobrol dengan baik gitu, dengan baik, dengan suasana hati yang baik. Karena kan kalau di Sabtu Minggu kita kan seharusnya tidak melakukan pekerjaan apapun yang ada di kerjaan ya, kecuali mungkin kerjaan rumah kan emang tidak rasanya tidak pernah ada liburnya gitu ya responders ya. Nah di sini ada salah satu tipsnya adalah jangan memaksakan jawaban, dimana kalau misalkan orang tersebut atau anggota keluarga tersebut tidak mau memaksakan jawaban, ya udah jangan sekarang. Mungkin memang waktunya memang tepat, maksudnya dalam keadaan tidak marah, dalam keadaan tidak capek, tidak lembur atau segala macam. Suasananya bahkan bagus di weekend. Tapi kalau misalnya dia tidak mau jawab, ya udah jangan dipaksakan. Mungkin emang beri mereka waktu untuk menyelesaikan apa yang ada di benaknya, apa yang sedang dipikirkan, apa yang dipikirkan, apakah mungkin aja di benak orang tersebut atau anggota keluarga tersebut itu bisa jadi ini bisa nggak ya diceritakan, ini bisa nggak ya kalau misalkan ini gue dijudge nggak ya kalau misalnya kan cerita kayak gini, atau nggak apa-apa ya cerita. Kadang hal sesepele itu bisa menjadi pikiran orang-orang yang nggak biasa cerita ke orang-orang gitu. Jadi pilih-pilih kalau misalkan mau bercerita. Jadi kalau misalkan kita mau menawarkan diri atau bertanya, mau mendekatkan diri agar anggota keluarga tersebut mudah diajak bicara, ya sabar, tunggu sampai orang yang mau kita ajak bicara ini mau bicara sama kita gitu. Mungkin memang perlu waktu, tapi dibanding kita akhirnya tidak menjadi kepercayaan anggota keluarga tersebut, mending kita stop aja. Oh ya sudah, kalau misalnya nggak mau dibicarakan hari ini, kalau misalnya kamu siapnya kapan, ya udah
hubungin aku siap untuk mendengarkan. Nah itu kayak lebih bagus ya respons ya, karena kita nggak tahu apa yang ada di pikiran orang, kita nggak ada yang tahu ada yang di hati orang. Terkadang itu hal sepele bagi kita, ya udah kan tinggal cerita aja, apa susahnya sih. Tapi kadang orang-orang yang menutup diri itu orang-orang yang masih berpikir untuk bercerita. Kira-kira gue cerita ke orang yang benar ya, walaupun itu anggota keluarga ya. Kadang takut di judge-nya itu yang menjadi kita tuh nanti di judge nggak ya, nanti malah disepelekan nggak ya gitu. Takutnya itu bukan menjadi orang yang kita ajak bicara ini tenang, malah semakin menutup diri dan tidak mau diajak bicara dan makin sulit untuk diajak bicara, seperti itu responders. Nah itu salah satu tipsnya lagi. Jejel akan balik lagi dengan tips selanjutnya. Untuk itu kita dengarkan sebuah lagu dulu.

0: Sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya gak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Eh, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sono-sono, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama. Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Jajal di Sketsa Keluarga kali ini. Nah, di sini tadi Jajal sudah memberikan tips-tips yang lain. Nah, Jajal akan melanjutkan tips selanjutnya. Di sini ada kita bisa fokus kepada satu masalah aja. Maksudnya gimana? Responers itu jangan hindari untuk mengungkit masa lalu. Jangan mengungkit hal yang seharusnya tidak menjadi topik pembahasan gitu. Kita kan di sini mau mendengarkan dari keluh kesah atau unek-unek yang selama ini disimpan atau masalah yang sebenarnya itu bukan masalah yang ada di keluarga, tapi bisa jadi itu masalah yang ada di pekerjaan atau kantor atau tempat pekerjaan yang lain yang akhirnya dibawa ke rumah dan udah habis sendiri energi anggota keluarga tersebut untuk menjelaskan kepada anggota keluarga yang lain kalau misalkan dia tuh ada masalah. Yang penting pulang, mandi, makan, tidur. Itu selalu terus berulang, akhirnya tidak ada space waktu untuk berinteraksi antara keluarga dan anggota-anggota keluarganya ya. Dan kalau misalnya kita mengungkit, itu akan menjadi untuk pribadi orang yang bercerita akhirnya kejudge gitu. Kejudge, akhirnya dia gak mau lagi bercerita kepada kita, tidak mau lagi diajak ngobrol sama kita, akan sulit lagi diajaknya gitu responders. Ada lagi yaitu adalah kalau misalkan dalam suatu obrolan itu kan pasti nanti ada di saat mana emosi kita tinggi. Tidak hanya yang anggota keluarga yang kita ajak bicara, tapi mungkin aja kita juga jadi emosi juga di situ. Kalau udah menjadi itu, sudah menjadi memanas, mungkin responders bisa turunkan ego, terus kasih space waktu, berhenti sebentar, atau mungkin bukan berhenti yang benar-benar kayak jadi cukup dulu gitu, atau kita sama-sama diam, atau beri waktu, misalkan ya udah kayaknya pembahasan ini nggak bisa kita bahas sekarang, mungkin lain waktu. Kita sama-sama meredam emosi kita dulu, kita sama-sama pikirkan apa kesalahan kita selama kita mengobrol tadi. Seperti itu responders. Dan juga yang terakhir itu ada tunjukkan bahwa kita yang ingin mengajak ngobrol anggota keluarga ini adalah sebagai tujuan untuk mencari solusi. Jangan kita menghakimi. Kalau kita menghakimi, akhirnya ya berdampak susah diajak lagi untuk berbicara, sulit lagi untuk diajak ngobrol, sulit lagi untuk diajak bercerita apa keluh kesahnya. Karena ya seperti yang Jajal bilang di awal, kuncinya memang ada di komunikasi, tidak hanya di keluarga, bahkan dari kita bekerja, dari kita berorganisasi, dari kita belajar, itu emang semua kuncinya ada di komunikasi. Komunikasi kita jelek ya sudah, semuanya akan jelek gitu. Nah, di sini harus ada air dan api. Nah, kalau misalkan orang yang kita ajak ngobrol ini adalah api, kita yang harus menjadi air di sini. Nah, jadi menjadi orang yang mencari solusi, bukan menjudge gitu ya. Tidak menjudge, tidak menghakimi orang yang bercerita. Kalau misalnya kita menghakimi, ya orang menjadi malas lagi bercerita. Kalau misalnya yang ada di benaknya adalah, kalau misalnya gue cerita, ya nanti kena lagi gitu, salah lagi gue, malah gue yang salah jadinya di situ. Nah, jadi tujuannya adalah mencari solusi biar sama-sama enak antara kedua belah pihak, antara anggota yang diajak ngobrol dan anggota yang sedang ngobrol maupun anggota lain. Ini kan kita sebagai wadah nih jadinya, sebagai wadah untuk atau menjembatani antara anggota yang agak sulit diajak bicara ini ke anggota yang lain gitu, agar keluarga lebih harmonis, lebih komunikasi lebih lancar, lebih apa ya namanya
lebih harmonis lah pokoknya lah ya gitu. Jadi lebih enak suasana di rumah juga gitu ya responders ya. Kayaknya udah banyak ya tipsnya, semoga bermanfaat juga. Sebelum Jajal menutup perjumpaan kita di menit ke-50 ini, kita dengarkan dulu satu lagu dari Tutur Batin dari Yura Yunita.

Batin, aku tak perlu sempurna dan aku tak sempurna dan aku tidak perlu sempurna. Betul. Karena manusia tidak ada yang sempurna, jadi kita sebagai keluarganya harus melengkapi itu. Apa yang kurang kita lengkapi agar menjadi sempurna dan menjadi keluarga yang baik dan harmonis. Nah, kuncinya seperti yang Jajal bilang di awal adalah kuncinya komunikasi. Nah, komunikasi tidak hanya antara dua orang tersebut, tapi bisa juga antara komunikasi satu dan lebih. Nah, masalahnya di sini adalah untuk berkomunikasi atau mengajak orang yang sulit untuk diajak komunikasi atau berbicara di keluarga itu bukan hanya tanggung jawab dari kakak pertama atau tanggung jawab dari orang tua, tapi kita sebagai keluarga itu menjadi tanggung jawab semua gitu. Jadi responders, terkadang walaupun kita tidak memberi solusi, orang hanya membutuhkan ruang untuk berbicara, untuk terbuka, untuk bisa menyampaikan yang ada di kepalanya. Terkadang tidak, kita nggak usah ngasih solusi. Yang penting kita mendengarkan dan memahami apa maunya. Dan juga mungkin kita bisa menjelaskan apa yang terjadi. Kalau misalkan itu memang dari permasalahan yang ada di keluarganya. Seperti itu responders. Nah, Jajal gak terasa ya udah di di menit ke-56. Jajal akan menutup perjumpaan kita. Setelah ini ada program Retro Siang yang akan menemani makan siangnya responders atau istirahatnya responders. Kita akan bernostalgia dan tetap berinteraksi di 93,0 FM Respon Radio Keluarga Anda. Nah, untuk menutup perjumpaan kita di siang hari ini sesuai dengan program kita dengarkan dulu Rumah dari Salma.

0: 4 pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

dari kawasan Pasar Ngasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat. 93,0 FM Respon Radio, Radio Karganda. Hai, selamat siang responders. Bagaimana kabarnya di siang hari ini? Aduh, kita udah di hari Rabu ternyata ya. Di hari Rabu semoga abunya enggak berabu-abu, tapi semoga padam, hilang, dan ya kita bisa nikmati lagi deh udara yang sejuk, segar, sambil bernostalgia. Ya, di hari Rabu tanggal 23 September 2026 ini kembali bersama Marin yang akan menyapa dan menemani responders tentunya dalam program Retro Siang, relaksasi temani waktu siang hari kamu dengan berbagai lagu-lagu nostalgia. Lagu-lagu lawas dari tahun 70, 80, bahkan juga tahun 60, yang penting di bawah tahun 2006, baik itu lawas Indonesia ataupun juga Western, yang akan menemani siang harinya responders yang lagi makan siang, yang lagi masak untuk makan siang, atau mungkin yang sekedar sedang merenung saja mengingat cerita-cerita masa lampau yang penuh kenangan ya. Jadi bisa langsung bergabung aja, kita nostalgia bareng yuk dengan lagu-lagu lawas kesayangan kamu. Langsung saja di 0821-5566-8003 atau juga bisa gabung di 0811-6622-930. Dan tentunya responders, selain gabung dari kontak dan WhatsApp, juga bisa bergabung dari berbagai media interaktif kita, salah satunya dari live TikTok yang akan kita mulai sebentar lagi ya. Langsung aja tunggu dan pantengin akun TikTok kita @responradio93.0 official, serta jangan lupa untuk dengarkan siaran hari ini. Nah, untuk siaran dari Respon Radio sendiri sudah bisa diakses dari berbagai media ya. Mulai dari radio analog dengan frekuensi 93,0 FM, di mana itu jangkauannya bisa dari sekitar Padang Pariaman, Pariaman, serta Kota Padang, bahkan juga ada beberapa yang di Kayu Tanam dan Maninjau yang masih bisa akses. Nah, tapi kalau misalnya kamu di luar dari daerah-daerah tersebut, tapi mau dengerin lagu-lagu yang lagi di request nih, kayak Bang Tiar, ada yang dari Sulawesi, atau juga Uda Jazz dari Kuala Lumpur, ada juga dari Bang Aan yang ada di Jawa Tengah, dan banyak lagi, langsung aja di streaming kita di website www.responradio.com. Nah, atau juga bisa dari berbagai aplikasi, salah satunya aplikasi Radio Jati. Nanti bisa kamu download di Google Play Store dan langsung aja gabung channel Respon Radio. Jadi sekarang udah bisa diakses dimanapun, udah gak ada lagi nih alasan, aduh kita jauh kak. Enggak, kita gak jauh, kita hanya terpaut jarak tapi tidak dengan kedekatan melalui canggihnya teknologi di saat ini. So, untuk kita responders, kemarin tunggu semua requestan ya. Dan juga kalau mau kirim-kirim salam boleh banget, gak harus request lagu. Berkirim-kirim salam pun tentunya bisa, nanti akan kita bacakan dan lagunya juga akan kita putarkan. Untuk itu, kemarin mau putarin dulu kayaknya satu lagu kali ini dari responders kita. Oh tidak, ternyata ada Bunda Dua Putri yang sudah bergabung. Baiklah, kita baca dulu. Selamat siang Nak Marin, selamat siang Bunda sayang. Tetap semangat terus ya, siap Bunda. Semangat selalu ini Bunda. Bunda request lagu yang Indo, judulnya Virgo. Oke, ini zodiak Virgo banget. Ini bulan September kayaknya Bunda mau dengerin ya. Karena ini emang lagi zodiak-zodiaknya Virgo sih. Oke, tapi judul lagunya yang benar itu Virgo dari Ade Manuhutu. Dan kalau gak ada katanya ganti judul Nona Ana. Oke, lagunya ada Bunda, berarti kayaknya gak usah kita ganti ya Bunda. Karena yang pertama pasti yang terbaik tentunya nih biasanya. Kalau yang manca judulnya Willingly dari Crispian Sata Peter. Dan salam-salam untuk semua krusial respon yang Bunda sayangi. Dan untuk semua responders, istimewa untuk Nak Marin tentunya. Makasih, sama-sama Bunda. Lagunya akan Marin putarkan satu persatu ya Bunda. Dan untuk itu satu lagu dari Ademu Manuhutu yang berjudul Virgo, special request Bunda Dua Putri kita putarkan.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi amau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen bank nagari ling kabang nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Seize the Day dari Avenged Sevenfold tentunya sudah mengudara dan merupakan requestan dari responders kita, yaitu ada Bang. Bang siapa nih? Waduh, ini ada dari Bang Terius Octavario ya, yang sudah bergabung dari WhatsApp. Dan tentunya lagu yang kedua di request juga akan kita putarkan setelah backsound yang satu ini. Dan masih bersama Marin di program Retro Siang, tentunya yang akan siap menemani dengan berbagai lagu-lagu nada-nada nostalgia yang semakin membawa kita menuju kenangan. Ya, bersama Princess Marin tentunya di siang hari ini. Dan Marin masih mau ngajak semua responders nih yang punya lagu-lagu lawas favorit ataupun juga cerita-cerita kenangan yang mau dibagikan di jam-jam sekarang ini ya, atau di program kali ini, bisa langsung aja bergabung di 0821-5566-8003 atau juga bisa di 0811-6622-930. Dan responders tentunya juga bisa bergabung dari media sosial kita, dari live TikTok di akun @responradio93.0official. Serta jangan lupa untuk gabung juga dan dengerin siaran kita hari ini ya. Bisa dari streaming di www.responradio.com atau bisa dari aplikasi Radio Jati, serta juga bisa dari radio analog, yaitu dengan frekuensi 93.0 FM. Jadi sekarang udah bisa diakses di berbagai media ya. So untuk itu kita akan kembali dengerin lagi nih lagu requestan dari Bang Teorius ya, yang berjudul Butterflies and Hurricane dari band Muse. Aduh, ini kayaknya kita bakal terrok-rok nih, terrok-rok gak tau. Kita bakal ikutin nuansa rock banget ya kayaknya. Kayaknya ini Maren Ramal sih ini bakal ngajak kita nyanyi atau juga nari atau gerak deh tentunya. Dan yang pasti ini bakal buat kita makin semangat di tengah berbagai aktivitas. Untuk itu satu lagu dari Muse, Butterflies and Hurricane akan mengudara.

0: elah berisik banget. Ya ampun, masih jam segini juga. Tidur lagi ah, males banget. Halo?
1: Ayang di mana? Udah bangun belum?
0: Iya, bentar ah.
1: Kapan nih jemput aku?
0: Sekarang ya?
1: Iya.
0: Sekarang jam berapa?
1: Udah jam 8, Ayang.
0: Iya. Telat lagi gua. Baju udah, celana udah. Apa lagi ya? Waduh, merah lagi. Mana nih? Ya udah deh, terobos aja.

nyawamu hanya satu. Maka, jagalah keselamatan Anda berkendara, karena keluarga Anda menunggu di rumah. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Penguasa, penguasa Indis Ekonomi, berilah hambamu uang onde. Kayaknya emang cocok sekali dengan sekarang ini, tanggal-tanggal tua kayaknya ya. Karena ini tanggal-tanggal rawan ini, gajian masih lama, jadi mungkin penguasa, oh penguasa asik. Pesawat tempurku dari Iwan Fal, special request dari Kak Kafka yang sudah bergabung di live TikTok kita dan sudah menyapa kita semua. Dan di siang hari ini sudah bergabung ada telepon, kita angkat dulu yuk telepon yang masuk dari Uda Fitro. Halo, assalamualaikum.
1: Selamat.
0: Iya,
1: baik.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Makan siang, baik. Makan siang.
0: Iya.
1: Belum lagi, baik. Nanti jam satu nanti. Nanti kalau misalnya nanti makasih aku kom lagi main dia ikut ngajar main.
0: Iya,
1: aku di TikTok tuh mau sampai habis main.
0: Oke udah.
1: Iya, maaf ya main ya terganggu sama suara musik di sini ya.
0: Oke udah nggak apa-apa, udah mau request lagu nostalgia apa nih siang hari ini?
1: Oh, lagu dari Singa Panggil Nata,
0: judulnya
1: cinta.
0: Salam-salamnya
1: dan kamu kok maling. Aku offline. Itu untuk dari TikTok biasa lagu banyak ya. Terus Bang Cus Boy. Terus juga tadi Gejel. Ibu juga sudah kawai. Juga tuh ada Pulo di rumah. Terus ada Mama Ampe Saudara. Juga tuh ada Pulo dengan buku yang masuk enggak ataupun
0: dia
1: jatuh kawan-kawan yang tergabung di KPK WMP kemarin. Yo sama nek buat mami di adik-adiknya di KPK WMP.
0: Oke, ada lah udah salam-salamnya.
1: Bukan saya selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak, Malin. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Uda Fitro yang bergabung. Dan kita juga sudah mendapatkan requestan lagu dari live TikTok kita, yaitu dari Bang Rex tadi yang mau dengerin lagu dari Rita Effendi, Selamat Jalan Kekasih. Ande. Apa yang terjadi sama abang kita yang satu ini? Pulu-pulu mana yang menyakiti hati Bang Rex kira-kira ya? Aduh, juga ada requestan lagu dari Bang Silo yaitu My Heart dari Iwansyah yang akan kita putarkan juga di segmen kali ini. Untuk itu, jangan kemana-mana, stay tune terus di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
1: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Satu lagu dari Irwansyah dan Acha Septriasa, My Heart. Tentunya sudah membawa kita di menit 57 di jam pertama. Kita tutup dulu perjumpaan kita untuk jam pertama ini, dan kita akan kembali lagi nanti di jam selanjutnya, yaitu jam 12 masuk ke jam kedua untuk program Retrosia. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Yeay, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Sudah kembali tentunya dengan Marini program Retro Siang. Dan kali ini kita sudah masuk di jam yang kedua ya Responers. Sudah dibuka dengan satu lagu dari AC/DC, Back in Black, special request dari Kak Jejel. Gimana? Dari intronya, liriknya semakin menambah ngantuk kah? Atau justru dari ngantuk beralih menjadi segar bugar nih, karena udah disajikan dengan metal banget gitu. Aduh. Dan tentunya semoga lagu-lagu yang akan main putarkan juga di siang hari ini ya bisa menemani jam-jamnya istirahat, jam-jamnya makan siang Responers, dan menambah semangat lagi, atau juga menambah nikmatnya makanan minuman yang sedang dinikmati. Aduh, ini udah kayak kondangan banget nih, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Asik. Dan tentunya kalau misalnya kamu punya requestan lagu terbaik mungkin yang mau diputarkan di siang hari ini, bisa banget langsung aja bergabung di 0821 5566 8003, atau juga bisa di 0811 6622 930. Nah, Responers juga bisa gabung nih dari media sosial kita, dari live TikTok. Dari tadi sudah banyak yang bergabung, kita sapa-sapa dulu yuk Responers kita. Ada Bang Rex, ada Bang Pacapua, ada Bang Dean, ada Uda Fitro juga, ada Uda Jess yang juga monitor dan udah request lagu, ada Bang Chris, ada Bang Jack, ada Mama Angeli tadi yang sudah bergabung, terus ada Bang Rahul yang baru bergabung. Aduh, Rahul kayak teringat kuci-kuci hutah ini. Nanti ditunggu ya semua requestan lagu-lagunya ya. Dan kita bakal dengerin dulu special request dari Mama Angeli tadi yang bergabung. Mau dengerin lagu dari Ebit GAD, Berita Kepada Kawan. Aduh, ini juga kita mau menyampaikan turut berbelasungkawa ya untuk saudara-saudari, untuk keluarga, untuk teman-teman kita yang ada di daerah ataupun Kabupaten Solok yang terdampak bencana Galodo. Kita doakan yang terbaik. Semoga senantiasa selalu dilindungi oleh Allah dan juga dijauhkan lagi dari bencana-bencana selanjutnya ya. Mari kita doakan saudara-saudari kita, dan kita doakan juga alam kita ini, semoga kita bisa menjaganya dan kita juga bisa dijaga oleh alam kita. Untuk itu, Berita Kepada Kawan dari Ebit GAD akan mengudara.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Itu dia satu lagu dari Scorpions, Always Somewhere. Special request tadi dari responder kita itu Bang Kelvin yang sudah bergabung ya. Dan tentunya tadi juga sudah berkumandang azan sholat zuhur. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk semua responders yang ada di sekitaran Padang Pariaman ataupun Kasang atau juga sebagian dari Kota Padang. Dan tentunya kita masih dalam program Reto Siang dan masih bersama Marin dengan berbagai lagu-lagu lawas requestan dari para responders yang akan menemani waktu siang harinya. Tentunya kita akan nostalgia dengan berbagai lagu-lagu dari penyanyi lawas yang mungkin berjaya pada masanya atau mungkin juga masih berjaya, masih berkarya hingga tahun sekarang. Karena kita juga perlu mengenal dan mengenalkan bahwasannya musisi ataupun penyanyi-penyanyi kita itu sangat luar biasa bahkan dari tahun-tahun sebelumnya di generasi saat ini. Dan untuk itu kita akan kembali mendengarkan lagu requestan tambahan ini dari Bang Rex yang mau diputarkan berjudul Kau Tercipta Bukan Untukku dari Ratih Purwasi. Dan juga ada requestan dari Uda Jazz yang sudah monitor dan tentunya selalu monitor kita nih sambil kerja. Aduh ini Masya Allah, terima kasih Uda yang selalu stay di streaming ya, katanya sambil buat kerja Uda stay di streaming Yorin. Jadi Uda semangat karajonyo ya Uda. Dan jangan lupa makan siang Uda, minum air putih yang cukup serta menjaga kesehatan Uda karena biar bisa selalu menemani Marin dan teman-teman yang lain ataupun juga berbagi cerita di Respon Radio. Dan kita akan putarkan tadi requestan lagu dari Uda berjudul Jangan Sampai Tiga Kali. Jangan sampai tiga kali telat makan, mungkin ini yang benar ya. Jangan sampai tiga kali pulang gak makan satu hari. Oke, lagunya dari Tagor Pangaribuan. Dan dari kontak kita di siang hari ini ada Kak Syah yang juga sudah bergabung. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam kakak. Request lagu My Heart Will Go On dari Celine Dion ya kak. Salam-salamnya untuk kakak Marin. Makasih kakak. Sama-sama kakak Syah, ditunggu lagunya nanti akan Marin putarkan ya, sambil nemani siang harinya Kak Syah dan responders yang lain. Untuk itu kita dengarkan dulu yang dari Ratih Purwasih, Kau Tercipta Bukan Untukku, special request dari Bang Rex.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Heartlessness, apakah hidup Anda biasa-biasa saja? Apakah Anda ingin berbuat sesuatu tapi takut? Milikilah apa yang dinamai dare atau keberanian. Anda harus mempunyai suatu keberanian untuk bertindak. Biasanya, langkah pertama yang Anda ambil itu adalah sebuah langkah yang paling sulit. Tapi jika Anda sudah berani mengambil langkah pertama, maka langkah yang berikutnya akan terasa lebih ringan. Mengapa hal itu terjadi? Karena kita sudah mempunyai pengalaman dan keberanian. Ernest Holmes berkata, hal-hal besar dilakukan oleh orang-orang yang berpikiran hebat dan kemudian berkiprah di dunia untuk mewujudkan impian mereka. Percuma Anda memiliki keinginan besar jika Anda tidak berani untuk melangkah. Oleh karena itu, majulah. Maka Anda akan melihat tembok yang menghalangi itu ternyata tidak sebesar yang Anda takutkan.
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa. Sukses untuk Anda.

0: Masih bareng Marin nih, 93,0 FM. Satu lagu dari Celine Dion, My Heart Will Go On. Ini kalau dengerin lagunya jadi teringat deh film dari Titanic itu ya, dengan scene yang sangat memorable-nya, scene di atas kapal itu. Waduh-waduh, bagaimana kira-kira perjalanan, ataupun ada yang relate gak dengan kisah cinta Jack and Rose di dunia nyata ini? So, waduh, ini semakin bawa kita nostalgia, semakin membuat kita ya syahdu ya di siang hari ini. Lebih syahdu lagi kalau misalnya diputerin lagi lagu-lagu yang penuh cerita, penuh kenangan di masa lampau, mungkin yang sangat berbekas kenangannya di hati dan pikiran responders. Jadi untuk itu Marin masih ngajak responders nih untuk bergabung bersama Marin. Aduh, ini tiba-tiba ada Om Boy nih yang menanya, emang pernah nonton Titanic? Ah, jangan ragu, jangan bimbang. Oh, Marin pernah nonton, tapi sekejap aja. karena udah enggak bisa dihabisin waktu itu, karena dia tayangnya malam ya, Om, ternyata. Tapi sekedar tahu aja. Haduh, aduh, kenapa nih tiba-tiba napasnya panjang banget sama Om. Oke, tapi untuk itu Marin mau ngajak lagi nih untuk responders yang mau gabung untuk request lagu. Kayaknya langsung aja gabung di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Dan juga bisa gabung di media sosial kita, di live TikTok, salah satunya di akun @respondradio93.official. Sudah ada telepon dari Bang Tiar, kita angkat dulu yuk telepon dari Bang Tiar. Halo Bang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya. Bang Tiar, apa kabar?
1: Alhamdulillah nih, sehat.
0: Alhamdulillah. Panas ya Bang? Atau udah ada hujan gak Bang minggu kemarin?
1: Enggak sih, untuk pekan ini gak hujan sih.
0: Oke, baiklah. Tapi semoga panasnya bukan panas kering ya Bang, tapi masih ada hujan lah ya. Kita doakan.
1: Dua pekan yang lalu sih hujannya.
0: Oh, nah, hujan okay. Lagi. Iya, Abang hari ini mau request lagu apa?
1: Lagunya T5.
0: T5?
1: Ya, T5.
0: Judulnya apa nih, Bang?
1: Kau.
0: Oke, T5 ya.
1: Ali tuh kau.
0: Bentar, Bang. Coba kita cari.
1: Lagu Indonesia. Lagu Indonesia.
0: Oke, okay. Oh oke, okay. bentar. Ada, T5 ada.
1: Ya.
0: Oke, okay. Salam Abang untuk siapa?
1: Salam buat Marin, selamat bertugas dan juga buat respon radio yang mungkin lagi istirahat juga, lagi makan siang bersama keluarga atau bersama teman-teman. Begitupun juga para responnya di berada. Yang mendengarkan baik lewat TikTok, streaming, atau radio.
0: Oke.
1: Okay. Itu aja deh, misalnya buat kemarin saja, sehat selalu dan salam.
0: Salam kompak, salam sehat ya Abang.
1: Oke.
0: Oke okay, Abang, ditunggu lagunya nanti. Terima kasih Bang Tiar.
1: Yup, sama-sama.
0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Tiar dari Sulawesi sudah bergabung dan menyapa kita semua dari T5, yaitu berjudul Kau. Tapi sebelum lagu dari Bang Tiar ya, tadi sudah ada yang menunggu nih dari live TikTok kita, itu dari Bang Pacapua. Mau dengerin lagu dari Timi siapakah ini? Timi yang berjudul Dying Inside to Hold You. Untuk itu lagunya akan Marin putarkan dan selamat bernostalgia.

0: Sibuk mana bantu Anyo Mani? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi Ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nio lo ikut mah. Kan Ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, Ambo hitung-hitung saldo Ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo wa, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
1: Indah lah. Kok Ambo caliak di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pula.
2: Yuk ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2020 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Negari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Negari di 150234 atau langsung datang ke Bank Negari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Negari di Instagram, TikTok, dan Facebook @banknagari.co.id. Bank Negari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Negari bersama membina citra, membangun negeri.
3: Facebook Radio, Radio Keluarga.

Ya, satu lagu dari T5 Code Special Request dari Bang Tiar sudah membawa kita di menit 56 di jam kedua ini. Gak kerasa udah penghujung jam kedua, itu artinya kita harus tutup dulu perjumpaan kita untuk jam yang kedua. Dan kita akan kembali lagi nanti di jam terakhir, jam ketiga, masih dengan program yang sama, itu Retro Siang, dan masih bersama Marin. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 93.0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family. Jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sabut tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Marin di Retro Siang di siang hari ini, tentunya masih dengan lagu-lagu lawas ya. Sudah dibuka dengan satu lagu dari Fanny Fabiola, yaitu cover dari Tommy J. Pisa. Di sini, di batas kota ini, aduh. Ini memang sesuai dengan kayaknya letak dari Respon Radio ya. Hampir dekat dengan perbatasan kota. Tapi kita bukan bakal berpisah. Kita masih dengan program-program yang sama, dengan penyiar yang sama. Tapi ini udah jam terakhir tentunya. Jadi buat responers yang belum bergabung, belum berbagi requestan lagu, ataupun juga belum bernostalgia, yuk langsung gabung aja sebelum ketinggalan. Karena tinggal 1 jam lagi Marin hanya menemani untuk program lawas ini ya. Dan yang mau gabung bisa langsung di 082155668003 atau di 08116622930. Dan tentunya juga bisa gabung dari media sosial kita, dari live TikTok di akun @responradio93.0official. Serta dari WhatsApp kita sudah bergabung, ini ada Bunda Dila ya, yang berbagi requestan lagu dan menyapa kita semua. Halo Marin, halo Bunda. Marin, Bunda request lagu Gelas-Gelas Kaca dari Mercury. Salamnya spesial buat Marin ya. Aduh, terima kasih Bunda. Salam kembalilah yang sangat-sangat spesial untuk Bunda ya. Tapi ternyata dari yang Mercury belum ada. Tadi juga Bunda minta ya udah yang dari Nia Daniati aja Marin gantinya. Oke, Gelas-Gelas Kaca dari Nia Daniati juga akan Marin putarkan setelah backsound yang satu ini. Serta selain Bunda Dila, ada juga Aba, ada Om Boy. Halo Om Boy. Waduh, waduh, waduh, waduh. Ini Om Boy juga udah nyapa kita semua lagi nih. Apa kabar cantik? Baik. Om mau request lagu ini. Lagu Uncanny Melody yang ini soundtrack dari film Ghost katanya. Dan disuruh nih sama Om Boy coba nonton film Ghost. Katanya ceritanya hampir sama dengan Titanic. Aduh, jadi penisirin deh. Penasaran deh maksudnya. Salam dari Om Boy untuk semua responder, spesial buat cantik. Makasih ya cantik. Sama-sama Om Boy. Ditunggu nanti lagunya akan Marin putarkan ya. Untuk itu kedua lagu dari Bunda Dila dan Om Boy akan mengudara dan semakin membawa kita nostalgia. Yang pertama, Gelas-Gelas Kaca dari Nia Daniati, dan akan diikuti Uncanny Melody dari The Record Brothers.

0: Hai teman-teman, sorry ya gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Asik! Mari kita santap.
0: Tunggu dulu dong, kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
2: Respon family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

satu lagu dari Krisha, Pergilah Kasih. Ini requestan dari Kak Star Shelby. Ini ada apa nih Kak Star Shelby? Apakah lagi di fase komunikasinya yang lagi dingin? Aduh, komunikasinya dingin. Semoga setelah ini komunikasinya tetap hangat ya. Jangan ada yang pergi. Walaupun yang pergi, biarlah yang pergi itu yang tidak tepat. Dan tentunya terima kasih untuk Kak Star Shelby yang sudah membawa kita dengan nostalgia bersama lagu dari Krisha ya, salah satu penyanyi legendaris Indonesia yang karyanya ini sampai sekarang bahkan ada yang di remake ya, dibuat versi yang lebih fresh, lebih baru. Dan kembali kita masih akan nostalgia lagi nih, karena kita masih di program Retro Siang, relaksasi temani waktu siang hari kamu dengan berbagai irama nostalgia. Dan kali ini sudah ada masuk requestan dari Bang Pacapua yang berjudul Unbelievable dari IMF The Band, serta ada requestan dari Bang Daun Jatuh Coklat. Ini mau dengerin Rindu Yang Terlarang. Aduh, kenapa Rindu Yang Terlarang pula? Apa yang dilarangnya ini? Dari Bruri Marantika, kita dengarkan nanti apa sih Rindu Yang Terlarang ini. Serta juga ada requestan lagu dari Bang Krelions ya, ini mau dengerin lagu dari Baim yaitu Kau Milikku. So ketiga lagu ini akan Marin putarkan di segmen kali ini dan akan menemani sebelum siang harinya ataupun waktu istirahatnya ini selesai, tentunya dengan berbagai irama nostalgia. Satu lagu dari IMF The Band, Unbelievable, special request dari Bang Pacapua.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlah uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Dari Pasar Baru Kasak, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

lagu dari Baim, yaitu Kau Milikku, special request dari Bang Krelions ya, yang sudah membawa kita kali ini masuk di menit 38. Dari lagu ini sangat relate dan cocok mungkin yang lagi rindu, rindu seseorang dan adanya harapan dari seseorang terhadap mantan kekasihnya. Aduh, ini bau-bau mau CLBK sih kalau kata anak-anak Gen Z dulu ataupun di FTV dulu ya, CLBK, Cinta Lama Bersemi Kembali. Karena dari lagu ini kayak meyakinkan pada akhirnya orang tersebut, si mantan ini tetap menjadi milikku atau milik si tokoh yang sedang menyanyi di lagu tersebut. Dan adanya perasaan rindu tersebut yang sangat dalam serta harapan bisa kembali lagi ke pelukannya. Ada patah hati, ada harapan yang kuat. Dan dari lagu ini juga ada metafora alam ya, karena menggunakan perumpamaan unsur alam, api, hujan, bulan, bintang untuk melambangkan perbedaan emosi sekaligus ikatan batin yang kuat antara dua jiwa. Aduh. Tentunya maknanya dalam, lagunya syahdu dan semakin membawa kita bernostalgia nih tentunya. Dan terima kasih ya untuk Bang Krelions yang sudah bergabung. Dan ini jadi nambah playlist lagu kemarin juga loh, tentang lagu-lagu nostalgia. Karena benar ya, seperti tujuan ataupun moto gak tuh dari program kita itu Retro Siang, kita tuh mau ngajak semua responders untuk sama-sama belajar ataupun kenal dengan lagu-lagu lawas. Karena juga kadang nostalgia itu bukan sekedar karena masa lalu itu terkadang juga punya cerita manis yang perlu kita flashback kembali. Karena tentunya seperti bak pepatah, pengalaman adalah guru paling berharga untuk hidup kita. Berarti kalau kita ngomongin tentang pengalaman, sesuatu yang terjadi di masa lampau, masa lalu adalah menjadi perjalanan yang bisa membawa kita di masa sekarang ini. Jadi kayaknya perlu juga deh, selain kita mengenal lagu-lagu yang hits di tahun-tahun sekarang ini, lagu-lagunya Gen Z, kita juga perlu belajar ataupun juga tahu nih, ternyata ada loh penyanyi-penyanyi lawas kita yang punya lagu-lagu yang keren, makna-maknanya yang mendalam, dan diikuti dengan berbagai melodi serta irama yang penuh makna. Dan kali ini kita mau dengerin kembali lagu nostalgia. Ini special request dari Bang Kris tadi yang sudah bergabung. Ini judulnya Akhirnya aku menemukanmu dari Nav. Dan juga ada request lagu dari Bang Dika ya, Bang Waldika Putra, yang mau dengerin dari Bruri yang berjudul Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Oke, ini kayaknya dua penyanyi lawas yang masih, salah satunya masih terus, kayaknya masih ada deh berkarya ya, tapi yang salah satunya karya-karyanya terus penuh kenangan ya. Untuk itu, Akhirnya Aku Menemukanmu dari Nav akan mengudara, dan selamat mendengarkan.

0: sakit banget nih perut gue.
1: Lo kenapa?
0: Gak tahu nih, perut gue sakit banget, mulus nih. Dari tadi kerjaan gue bolak-balik WC terus, bikin badan gue jadi lemes nih.
1: Ke UKS aja yuk. Makanya, kalau bisa jaga dong makanannya. Jangan sembarangan beli makanan aja. Kalau makan, makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Biar terpenuhi gizi dan nutrisi buat tubuh kita. Kalau begini, semuanya jadi terhambat kan? Termasuk aktivitas belajar kita. Mari makan makanan yang bermanfaat. Kenali makanan 4 sehat 5 sempurna supaya terhindar dari penyakit. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93.0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

satu lagu dari Meligius Lo Gantung sudah membuat kita mengakhiri perjumpaan kita di siang hari ini. Terima kasih untuk semua cerita nostalgia, terima kasih untuk semua requestan lagu penuh makna, penuh kenangan yang sudah kita dengarkan ya. Dan banyak maaf dari Marin kalau selama 3 jam kebelakang tadi ada kata-kata yang kurang pada tempatnya, kata-kata yang kurang berkenan, ataupun tingkah laku yang kurang berkenan di live TikTok kita. Dan Marin akan kembali menyapa responers dengan berbagai program esok hari tentunya. Jangan lupa untuk tetap stay tune terus di 93,0 FM karena akan banyak kembali program-program yang menyapa responders. Salah satunya jam 3 sore nanti di program Lama Bana bersama rekan Marin ada Nica. Untuk itu, Marin pamit dari ruang udara dan siaran kita di hari ini. Kita bertemu lagi dalam program-program selanjutnya. And see you, bye-bye. Wish you all the best and see you next.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Respon Newsland, merangkum informasi terkini selama 30 menit ke depan.
1: Selamat siang Responers, hari ini di hari Rabu 23 September 2026 bersama Marin dalam program Respon Newsland. Kita masuk ke berita pertama. Berita pertama kita untuk siang hari ini, Bupati JKA dorong manajemen talenta diterapkan di Padang Pariaman, perkuat ASN berbasis kompetensi. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menyiapkan penerapan manajemen talenta ASN sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola aparatur yang profesional dan berbasis kompetensi, kinerja, serta potensi. Komitmen tersebut ditunjukkan Bupati Padang Pariaman John Kennedy Ajis saat mengikuti ekspos manajemen talenta di kantor Badan Kepegawaian Negara atau BKN Jakarta pada hari Selasa 22 September 2026, didampingi Sekda Hendra Aswara dan sejumlah kepala perangkat daerah. Dalam kegiatan tersebut, jajaran BKN memaparkan konsep dan mekanisme manajemen talenta yang mencakup identifikasi, pemetaan, pengembangan, hingga penempatan ASN sesuai kompetensi, kinerja, potensi, dan kebutuhan organisasi. Bupati JKA menyambut baik sistem tersebut karena dinilai dapat membantu menempatkan aparatur sesuai kemampuan dan bidang keahliannya, sekaligus menyiapkan kader untuk mengisi posisi strategis di lingkungan pemerintahan. Usai ekspos, JKA bersama rombongan melakukan koordinasi dengan Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah. Zudan mengapresiasi komitmen Pemkab Padang Pariaman dalam mendorong penerapan manajemen talenta yang dinilai dapat memberikan ruang pengembangan karir ASN berdasarkan kompetensi, potensi, dan kinerja yang terukur. Sistem tersebut juga diharapkan memperkuat objektivitas dalam pengelolaan dan pengembangan karir aparatur. Sekda Padang Pariaman Hendra Aswara mengatakan hasil pertemuan tersebut akan segera ditindaklanjuti melalui sosialisasi manajemen talenta pada Senin 28 September 2026. Sosialisasi tersebut bertujuan menyamakan persepsi terkait penerapan sistem karir ASN di daerah dengan mengedepankan kompetensi dan kinerja. Pemkab Padang Pariaman selanjutnya akan mempersiapkan sistem, data, serta komitmen perangkat daerah sebelum manajemen talenta diterapkan secara lebih luas.

Berita kedua, korban banjir bandang Solok dirujuk ke RSM Jamil Padang. Salah satu korban banjir bandang yang melanda Solok, Sumatera Barat, pada Senin 21 September malam harus dirujuk ke Rumah Sakit M. Jamil Padang untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Wakil Kepala Instalansi Humas dan Promosi Kesehatan RSM Jamil Padang, Rizky Rashidi, membenarkan adanya pasien rujukan tersebut yang sebelumnya mendapat perawatan di Semen Padang Hospital. Pasien bernama Muhammad Nur Zain, laki-laki berusia 56 tahun, diketahui mengalami multiple trauma atau cedera pada sejumlah bagian tubuh. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan korban mengalami trauma pada bagian dada dan perut, serta open fracture calcaneus dextra atau patah tulang terbuka pada tulang tumit kaki kanan. Selain mengalami sejumlah cedera, Muhammad Nur Zain juga sempat mengalami syok hipovolemik akibat bencana banjir bandang tersebut. Namun, kondisi syok yang dialaminya kini telah membaik. Meski demikian, pasien masih memerlukan pemantauan dan penanganan medis karena mengalami beberapa jenis cedera secara bersamaan. RSM Jamil Padang akan memberikan penanganan secara menyeluruh dengan memprioritaskan kondisi yang membutuhkan tindakan medis terlebih dahulu. Sebagai rumah sakit rujukan, pihak rumah sakit memastikan pelayanan optimal melalui kesiapan tim medis, pemantauan kondisi pasien secara berkelanjutan, serta koordinasi setiap tahapan perawatan agar korban memperoleh penanganan yang tepat dan tentunya berkesinambungan.

Berita ketiga, PIHPS mencatat harga cabai rawit Rp89.500 per kilogram, telur ayam Rp30.200 per kilogram. Pusat Informasi Harga Pangan Strategis atau PIHPS Nasional yang dikelola Bank Indonesia atau BI mencatat sejumlah harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional pada hari Rabu. Berdasarkan data yang dilansir di Jakarta pukul 9.19 waktu Indonesia Barat, harga cabai rawit merah mencapai Rp89.500 per kilogram, sedangkan telur ayam ras berada di angka Rp30.200 per kilogram. Komoditas lainnya yang juga tercatat mengalami perubahan harga terdiri atas bawang merah yang berada di level Rp40.350 per kilogram dan bawang putih Rp39.100 per kilogram. Untuk beras, harga kualitas bawah 1 mencapai Rp15.550 per kilogram dan kualitas bawah 2 Rp14.900 per kilogram. Sementara beras medium 1 seharga Rp16.850 per kilogram dan medium 2 Rp16.300 per kilogram. Adapun beras kualitas super 1 dijual Rp18.100 per kilogram dan super 2 Rp17.300 per kilogram. PIHPS juga mencatat harga berbagai jenis cabai lainnya. Cabai merah besar berada pada harga Rp55.100 per kilogram. Cabai merah keriting Rp86.400 per kilogram. Sedangkan cabai rawit hijau mencapai Rp53.150 per kilogram. Untuk komoditas protein hewani, harga daging ayam ras segar tercatat Rp45.800 per kilogram. Sementara daging sapi kualitas 1 seharga Rp148.550 per kilogram dan kualitas 2 Rp142.100 per kilogram. Sementara itu harga gula pasir kualitas premium tercatat Rp21.800 per kilogram dan gula pasir lokal seharga Rp19.400 per kilogram. Untuk minyak goreng, harga minyak curah berada di angka Rp21.650 per liter, sedangkan minyak goreng kemasan bermerek 1 seharga Rp25.400 per liter dan kemasan bermerek 2 dengan harga Rp23.350 per liter.

Berita keempat di siang hari ini, DPR komitmen all out jadikan RUU perampasan aset super prioritas. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyatakan komitmennya untuk mengawal pembahasan rancangan undang-undang RUU tentang perampasan aset secara maksimal. Ia menegaskan RUU tersebut akan menjadi salah satu pembahasan super prioritas Komisi 3. Untuk memperkaya materi, Komisi 3 terus menggelar rapat dengar pendapat dengan berbagai pihak dan berencana tetap menyerap aspirasi publik selama masa reses. Habibur Rahman mengatakan kinerja Komisi 3 pada periode 2024-2029 tidak dapat disamakan begitu saja dengan periode sebelumnya. Menurutnya sekitar 65% anggota Komisi 3 saat ini merupakan anggota baru. Sementara struktur pimpinan alat kelengkapan Dewan juga mengalami perubahan. Karena itu ia menilai kinerja setiap periode perlu dilihat berdasarkan masa tugas dan tanggung jawab masing-masing. Terkait anggapan bahwa RUU perampasan aset lambat dibahas karena telah diusulkan sejak 2008, Habibur Rahman menjelaskan bahwa anggota Komisi 3 yang bertugas saat ini belum berada di DPR ketika usulan tersebut pertama kali muncul. Ia menyebut setelah dilantik pada 2024, Komisi 3 terlebih dahulu memproses RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP yang menurutnya telah menjadi agenda sejak awal era reformasi dan dianggap sebagai fondasi dalam penanganan hukum pidana. Setelah pembahasan KUHAP selesai, Komisi 3 kemudian melanjutkan proses RUU perampasan aset. Habibur Rahman menegaskan bahwa dirinya hanya dapat mempertanggungjawabkan kinerja Komisi 3 selama periode 2024-2029. Ia juga menyampaikan target agar RUU perampasan aset dapat disahkan dalam rapat paripurna pada 15 Desember 2026.

Berita kelima, Dinsos Kabupaten Solok siapkan dapur umum untuk korban banjir. Dinas Sosial Kabupaten Solok, Sumatera Barat menyiapkan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan konsumsi warga yang terdampak banjir bandang di sejumlah wilayah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan pangan pengungsi tetap terpenuhi selama proses penanganan dan evakuasi berlangsung. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solok, Desmalia Ramadanur, mengatakan selain dapur umum dari Dinsos, bantuan serupa juga disiapkan oleh Basnas, pemerintah Provinsi Sumbar, dan kejaksaan setempat. Bantuan makanan tersebut disalurkan ke sejumlah lokasi pengungsian, diantaranya Rumah Dinas Wakil Bupati Solok, Gedung Pemuda, dan Markas Polres Solok. Desmalia menyebut kebutuhan makanan dan logistik pengungsi sejauh ini masih dapat terpenuhi karena bantuan dari berbagai pihak terus berdatangan. Namun jumlah pengungsi di Rumah Dinas Wakil Bupati Solok terus bertambah dari sebelumnya sekitar 30 orang menjadi sekitar 50 orang. Dinsos juga memantau kebutuhan warga di lokasi pengungsian lainnya, termasuk ketersediaan air bersih yang kini menjadi salah satu kebutuhan mendesak. Dinas Sosial bersama unsur terkait akan terus menyalurkan bantuan sesuai kondisi di lapangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan pangan, logistik, dan air bersih selama masa tanggap darurat. Berdasarkan data sementara, 1 orang meninggal dunia akibat banjir bandang, sementara 4 orang lainnya masih dalam pencarian oleh tim gabungan.

Berita ke-6, Presiden Iran tiba di New York, pidato di PBB jadi perhatian. Presiden Iran Masoud Pezeshkian tiba di New York, Amerika Serikat untuk menghadiri sidang Majelis Umum PBB ke-81. Kedatangannya pada Selasa 22 September disambut sejumlah pejabat diplomatik Iran, terutama Duta Besar dan Wakil Tetap Iran untuk PBB. Pezeshkian memimpin delegasi negaranya dan dijadwalkan bertemu sejumlah kepala negara serta tokoh politik dan budaya selama kunjungan. Pezeshkian dijadwalkan menyampaikan pidato di hadapan sidang Majelis Umum PBB pada hari Rabu 23 September. Kunjungan tersebut berlangsung di tengah ketegangan hubungan antara Washington dan Teheran yang meningkat sejak konflik kedua negara pecah pada Februari lalu. Pemerintah Amerika Serikat sebelumnya mengizinkan delegasi utama Iran menghadiri rangkaian High Level Week Majelis Umum PBB sebagai bagian dari kewajiban AS sebagai negara tuan rumah berdasarkan perjanjian markas besar PBB. Pezeshkian, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, serta sejumlah pejabat diplomatik termasuk dalam delegasi yang mendapat izin masuk ke New York. Namun beberapa anggota tambahan termasuk sebagian staf media yang mendampingi Pezeshkian tidak memperoleh visa. Selain membatasi jumlah anggota delegasi, Washington juga menerapkan sejumlah ketentuan terhadap pejabat Iran selama berada di AS. Pembatasan tersebut mencakup aturan perjalanan dan larangan membeli barang tertentu, terutama produk mewah. Dalam situasi hubungan kedua negara yang masih tegang, pidato Pezeshkian pada Rabu menjadi salah satu agenda penting Iran dalam rangkaian sidang Majelis Umum PBB.

Berita ketujuh di siang hari ini, Indonesia tekankan kerjasama dengan negara lain bangun transportasi. Wakil Menteri Perhubungan Suntana menegaskan pentingnya kerjasama antar negara dalam membangun sistem transportasi yang efektif, aman, dan terdigitalisasi. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Global Sustainable Transport Forum atau GSTF 2026 yang berlangsung di Beijing, China pada 22 hingga 23 September 2026. Forum tersebut menjadi wadah kerjasama global untuk membahas berbagai isu dan tantangan transportasi berkelanjutan, sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam GSTF 2026, para peserta mengadopsi Framework on Global Sustainable Transportation Development and Cooperation in Initiative sebagai kerangka kerjasama di bidang transportasi. Suntana mengatakan kerjasama dalam kerangka GSTF bersifat terbuka, inklusif, sukarela, dan tidak mengikat. Meskipun tidak terdapat kesepakatan bilateral antara Indonesia dengan negara lain, dalam pertemuan tersebut, Indonesia mendukung pembentukan platform kerjasama global yang diinisiasi China melalui GSTF 2026. Selain menghadiri GSTF 2026, Suntana juga memimpin delegasi Indonesia dalam The 12th APEC and Transportation Ministerial Meeting. Dan dalam pertemuan tersebut, ia menyampaikan berbagai upaya dan capaian Indonesia dalam memanfaatkan teknologi baru untuk mendorong transformasi digital di sektor transportasi.

Berita ke-8, Hendro dan Violin Intan pecahkan rekor Nas jalan cepat di Asian Games. Atlet jalan cepat Indonesia Hendro Yap dan Violin Intan Puspita berhasil memecahkan rekor nasional pada nomor jalan cepat setengah maraton atau half marathon Asian Games 2026 di Aichi Nagoya Race Walking Course, Jepang pada hari Rabu. Hendro mencatat waktu 1 jam 36 menit 49 detik untuk finish di posisi ketujuh, sedangkan Intan membukukan waktu 1 jam 51 menit dan menempati peringkat ke-8. Catatan Hendro memperbaiki rekor Nas sebelumnya yang ia catat pada All Japan Takahata Walking Race 2025 dari 1 jam 37 menit 47 detik menjadi 1 jam 36 menit 49 detik. Sementara itu, Intan mempertajam rekor nasionalnya dari 1 jam 52 menit 16 detik menjadi 1 jam 51 menit. Hendro mengaku perlombaan cukup menguras tenaga karena baru tiba di Jepang 2 hari sebelum pertandingan dan masih harus mempersiapkan diri menghadapi nomor maraton pada 27 September. Intan mengatakan tantangan utama dalam perlombaan datang dari dirinya sendiri, terutama dalam menjaga kekuatan dan mengatasi keraguan hingga mencapai garis finish. Meski harus mengerahkan usaha maksimal, ia menilai catatan waktu yang diraih masih sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Intan juga menyebut perjuangan tersebut dilakukan untuk memberikan hasil terbaik bagi Indonesia. Pada nomor putra, medali emas diraih oleh atlet Cina, Sheng Jixi, dengan catatan waktu 1 jam 23 menit 32 detik. Disusul Toshikazu Yamanishi dari Jepang dengan skor dengan catatan waktu 1 jam 28 menit 1 detik. Dan Chu Byung-kwang dari Korea Selatan dengan catatan waktu 1 jam 28 menit 35 detik. Sementara itu di nomor putri, Liu Jingyang dari Cina menjadi peraih emas dengan waktu 1 jam 33 menit 40 detik, diikuti Kristina Morozova dari Kazakhstan dengan

catatan waktu 1 jam 35 menit 25 detik dan Ziyang Yuan dari Cina yang meraih perunggu dengan waktu 1 jam 35 menit 26 detik.

0: Berita terakhir di siang hari ini, Palmer, Rashford, dan Rice absen Bilal Inggris di UEFA National League. Tim Inggris dipastikan kehilangan sejumlah pemain utama pada jeda internasional kali ini. Cole Palmer, Marcus Rashford, dan Declan Rice mundur dari skuad asuhan Thomas Tuchel karena alasan kebugaran. Sebagai pengganti, Inggris memanggil Morgan Gibbs-White dan James Garner. Palmer harus menjalani istirahat setelah dinilai mengalami kelelahan. Penyerang Chelsea tersebut baru saja tampil penuh ketika timnya kalah 0-3 dari Brentford. Sementara itu, Declan Rice juga absen karena alasan kebugaran setelah menjalani jadwal pertandingan yang padat bersama Arsenal. Marcus Rashford tidak dapat bergabung karena mengalami masalah pada bagian pinggul. Selain ketiga pemain tersebut, Inggris juga kehilangan Kobbie Mainoo dan Tino Livramento. Mainoo mengalami cedera setelah bermain 80 menit saat Manchester United menghadapi Fulham. Sedangkan Livramento merasakan ketidaknyamanan saat latihan sehingga tidak dimainkan ketika Newcastle United menghadapi Hull City. Inggris dijadwalkan menjalani 4 pertandingan pada jeda internasional kali ini dalam fase grup UEFA National League. Tim asuhan Thomas Tuchel akan menghadapi Spanyol di Wembley pada 27 September sebelum bertandang ke markas Republik Ceko di Fortuna Arena pada 30 September.
1: Terima kasih sudah mendengarkan Respon Newsline. Informasi utama hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan rangkaian informasi terbaru yang akan kami hadirkan khusus untuk responers.

Dun Sanak Pandanga, Basuo Balya dalam siaran Bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup lebih sehat, sejahtera, dan mandiri. Kami rindu Dun Sanak bisa menanggapi siaran kita hariko dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp di nomor 082155668003. Kami ulangi 082155668003. Jangan lupa Dun Sanak untuk tuliskan nama, alamat jo pasan-pasan Dun Sanak. Siaran ko diselenggarakan oleh Respon Radio. Dun Sanak Pandanga, topik yang akan kita bahas kali ko adalah rumah tangga dan hampir runtuh karena judi.

0: Bang, HP jo dipaci dari tadi, lai. Mani tu jo, lai.
1: Ah, Marin, sabantanyo. Siapa tahu kali ko abang mananggadang. Kalau mananggadang awak, utang awak tu bisa lunas adonyo, mah.
0: Bang, sajak dulu lai bang katuan cie-cie. Tapi nanado malah piti awak seng abinyo. Tabungan pun ndak ado lai do.
1: Marin, pacayolah jo abang. Tinggal saketek lai nyoko.
0: Tinggal saketek lai. Satio bulan abang mengaci antak katung. Samanjak tu rumah tanggoa ndak pernah tanang lai do.
2: Assalamualaikum. Eh, kok sunyi bana yo rumah ko?
0: Waalaikumsalam Budila. Ndak baa bu. Cuman ado masalah sakete.
2: Aul, apa nan bakar ajuan tu? Dari tadi sibuk jo HP se mah.
1: Ndak ado, Bu. Cuma main game biasonyo.
2: Aul, ibu alah mandangan dari Marin. Kato Marin, itu bukan game biaso, tetapi itu judi online.
1: Ambo cuma ingin mencari piti labiah, Bu, supaya kehidupan ambo tu lebih ancak.
2: Aul, rezeki nan elo indak datang dari jalanan takah tu. Judi itu indak cuman mabian piti, tapi bisa merentuahkan rumah tanggo.
0: Budila, ambo alah nak tahu leh harus bakat wapo. Ambo hanya nio rumah tangga ambo baliak takah dulu.
2: Aul, cibo perhatian wajah Marin. Itu ndak marah doa Aul, tapi rasa tersakiti. Judi itu Allah maranggui kebahagiaan keluarga Aul.
1: Ambo ndak sadar Allah sejauh kok jalannya, Bu.
2: Kalau memang Aul sayang je keluarga Aul, berhentilah mulai kini. Piti nan sakete tapi halal jauh lebih baik daripada piti banyak tapi merusak kehidupan.
0: Abang, ambo ndak butuh piti banyak do. Ambo hanya nio, abang baliak tak ke dulu.
1: Maafkan abang Marin. Abang janji, mulai hari ko, abang akan berhenti.
2: Alhamdulillah, itu keputusan non elok. Rumah tangguh itu dijago jo tanggung jawab jo kasih sayang, bukan jo perjudian.
0: Terima kasih Budila. Untung-untung rumah tangguh ambo bisa damai baliak.
2: Amin. Ingatlah, kebahagiaan keluarga jauh lebih mahal dari apapun.

Demikianlah obrolan kita dan sana. Dari kisah awal Jomarinko, awal bisa mencalia bahaso judi online indak pernah membawa kebahagiaan. Nan ado malah mambui hati di gelisah, pitih abih jo rumah tanggo dan hampir runtuh. Kadang manusia disangko untung gadang akan datang dari jalanan salah. Padahal, nan sabananyo kebahagiaan rumah tanggo indak ditentukan dek untung-untungan. Tapi, dek tanggung jawab, kasabaran jo kasih sayang diantara suami jo istri. Mudah-mudahan, kisah ko bisa jadi pengajaran untuk kita sadelahnyo. Jan sampai, harapan nan salah merusak kebahagiaan dalam keluarga. Inge dun sana, keluarga dan damai jo hati nan tanang jauh lebih berharga daripada pitih nan datang dari jalanan indak banget.

Yudun Sana, tarimo kasih Allah mandangakan bahasa Minang dalam program Cerito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup sehat, sejahtera, dan mandiri. Silahkan kirimkan respon Dun Sana melalui WhatsApp ke nomor 082155668003. Sekali lagi, 082155668003. Jangan lupa Dun Sana dengan menuliskan namo, job pesan atau kesan Dun Sana kasarolanya. Siaran ko diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana sadolahnya. Mbak Akabar dun sana di siang hari ke di hari Rabu tanggal 23 September. Udah langsung mana nelfon aja yo. Oke, kalau gitu Nica angkat dulu ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Ajo, Mbak Aka Bajo.
1: Alhamdulillah baik. Nica, Mbak Aka Bajo.
0: Alhamdulillah baik lo Ajo. Langsung mana telepon Ajo ya di jam pertama.
1: Cuaca, iyo. Cuaca apa di situ Nica?
0: Lai cerah Ajo, alhamdulillah lai cerah.
1: Ah, ikut secara hati dia Nica lo cuaca di situ.
0: Endeh mande. udah nyari kesikas lagu, udah lo balik. Aja nyari kesikas lagu kah Jo?
1: Kamu balik.
0: Halo? Halo?
1: Halo?
0: Iya, halo, halo Jo.
1: Kamu request lagu mana Jo?
0: Apa tuh judulnya Jo?
1: Nah, judulnya Duduk di Nampak tu.
0: Duduk di Nampak Silva Hayati aja.
1: Ah iya.
0: Di salam-salamnya aja. Datang.
1: Salam padamu terus untuk sekolah. Heeh. Untuk anak guru sebenarnya. Heeh. Salam untuk Pak E, Uda Jess. Dodo Putri, Mirokin, Nenek Yumna. Salam untuk Acut Biru. Keluarga yang menunggu. Salam untuk Cik Prabut di Kota Tengah, Kota Padang. Salam untuk seluruh penanggah respon di rumah saya juga rindu Nica.
0: Oke aja.
1: Lama sebuah lagunya Nica.
0: Alala sebuah aja, biko Nica putarkan ya aja ya.
1: Nah, jadi ditunggu ya Nica.
0: Oke aja.
1: Nah, aku lanjut bersih tungkin balik Nica.
0: Oke jadi aja.
1: Ya, makasih Nica. Assalamualaikum
0: warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi telepon dari Ajo Anih ya, dan sana sanalahnya. Request lagu Duduk Dinan Ampua. Oke, kalau gitu Nica, kalau dan sana sanalahnya nih request lagu pulo dan titip-titip salam untuk kawan, saudara, atau siapapun orang tercinta dan disayangi, bisa di kontak kita 0821-5566-8003 atau di WA kita 0811-6622930 atau di Facebook, Instagram, dan TikTok kita Respon Radio 93,0 Official atau di streaming kita www.responradio.com atau di aplikasi kita Radio Jati. Nah, dan sana-sananya tadi Nica lah dapet satu. Oke, ada telepon lagi dari Bang Ardi. Halo, assalamualaikum Bang.
2: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang. Iya, udah.
2: Sehat Ica?
0: Alhamdulillah sehat udah. Udah Bang, udah.
2: Alhamdulillah, li sehat-sehat lo. Udah kebetulan tadi ada orang mana pondak masuk. Lo udah sengenek pada mengadu lo dari belakang gitu kan gitu.
0: Iya, tadi ada Ajo Anih yang menelepon udah.
2: Oh, Ajo Anih dari mana nih itu?
0: Ande, ndak lo Ajo Anih menyebut tadi di mana? Bantuannya senang karajo, piantalah. Heeh.
2: Yo lain kali catanyo lantar dari Singapura gay, lantar dari Kuala Lumpur gay.
0: Onde kalau dari Singapura Kuala Lumpur buat udah kita minta lo leh udah.
2: itu kan tanda lah hebat respon tu. Ada orang luar negeri nan meresponnya nak.
0: Iya batu udah.
2: Itu indah dari tugu Monas ke tugu Monas je tadi bosan orang mangke.
0: Kan dah ada yang alun pernah ke tugu Monas ni mandang ase dulu dari tugu Monas gitu ya.
2: Oh gitu iya iya. Alah makan siang ni cara.
0: Ondeh alun ni udah ba alek udah.
2: Alun kalun je betul diajak ada orang nak berang.
0: Ondeh. Atu urusan belakangan ikut nak udah.
2: Urusan belakang penting parek kenyang mukul
0: iyo batu. Di mau dah kini ke udah.
2: Tapi lu udah sampai. Udah di seputaran Tugu Monas kini ya.
0: Oh, seputaran Tugu Monas sedang mangau udah tuh.
2: Iya. Biasa lah di sinan lo tampek tampek lalu awak, tampek bermalam awak, tampek gadang awak,
0: tampek
2: pakure awak.
0: Ah,
2: kalau pernah nih tak ketemu monas ka?
0: Ala pernah, udah waktu itu masih kete, cuma lah gadang kau nak pernah kasih nano aledo itu ya.
2: Oh, kadang kau nyali mode itu tugu monas.
0: Amat lemo di itu jo. Oh, iya iya lemo di itu jo.
2: Kecuali tugu monas nan di Jakarta, tu ndak. Tiga lah berubah sental ya, tambah enam itu.
0: Ah, kalau gitu dan nyuri kesukaan lagu apa udah?
2: Dari kue lagu Minang lah ndak.
0: Iya emang lagu Minang udah.
2: Oh iya, lagu Minang ko, bas di layar dia ko rancak bana tau ba?
0: Lama bana programnya namanya.
2: Oh lama bana.
0: Iya, kan lagu Minang ko emang lama di danga yo, dah apalagi di orang-orang yang mengerti gitu nak udah.
2: Iya yo kalah lo bubi dek itu ya.
0: Ande ya, nak ada le dah udah.
2: Iya lah, udah lah. Oh pesan lagu apa lah?
0: Apa juga? Kalau
2: yang nak.
0: Apa tu?
2: Oh taluko bahujan lah tangi. Dari Rayola gitu tuh.
0: Santau dan saya cari dulu ya Taluko.
2: Aja di Taluko. Dek Taluko mungkin nak bahujan lah tangi dari Rayola gitu.
0: Dek Taluk, Dek Alunado ya udah Dek Taluko tuh udah.
2: Kalau Taluko bahujan lah tangi, mana dole dak?
0: Taluk.
2: Ya enggak salah nak pakai dek mungkin tuh.
0: Taluko
2: bahujan lah tangi.
0: Iyo lo nado lo udah taluko tapi cinta juga do nyoda. Tu pun ada dari Rayola do udah dari Indah Delvia Randa Putra do nyoda.
2: Oh. Ah kalau apa patah rantiang cinta dari anggrek?
0: Patah rantiang cinta aluna do lo udah lo dimasukan lo udah.
2: Do udah ya. Ah kalau dari Chan atau baru gini lo?
0: Nih dari Chan pun terbaru ya nih Chan biasa suka Rayola, Fauzana, Kintani, mudah-mudah itu nyoda. Tapi terserah sih kadang judulnya nyo.
2: kalau apa tu nak?
0: Apa tu deh?
2: Orang mau buat pintu, nak awak mau buat piti lah dari Mus Bintang.
0: Mau buat piti udah?
2: Iya.
0: Mau
2: buat Mus Bintang.
0: Mau buat cinta adonya udah.
2: Mau buat cinta ni cama. Dah mau buat piti gini nak buat cinta. Kalau nak do diganti lah nak.
0: Oh, lah Yuda mau buat pitih Mus Bintang. Alah, mau buat kironyo Yuda. Kicik ni sama buat tadi.
2: Ya nak nak mabuk eh. Kita udah yo mabuk lo mah ndak.
0: Ya di siko mau buat kironyo Yuda.
2: Mau buat.
0: Mau buat.
2: Apa maksudnya mau buat tu tu?
0: Mau buat ah mau buat. Kau baru mau mujuk mungkin nak udah.
2: Kalau awak dengar sih kau nak.
0: Ah iya awak dengar sih kau dah.
2: Ya sudah kau mabuk sama buat pitih tadi itu.
0: Kalau gitu udah lah request lagu. Nih salam-salam untuk siapa udah?
2: Salamnya salam untuk Nica. Salam untuk Cici. Salam untuk Dila. Salam untuk Cila. Salam untuk Sial itu ha. Silvanuari lah, di Silvanuari ni tibon.
0: Bang Silva udah?
2: Iya.
0: Lai, Bang Silva lai.
2: Pano, Bang Jojo lah. Bang Tiko. Sado-sado aja lah nan ado di radio tu nah.
0: Ah ya berarti ni cak. Berarti ni cak bungkui sih sedalanya salamnya ya udah dari Uda Ardi gitu ya.
2: Ayo kali pandai ni cak bungkui ya nak.
0: Lain.
2: Tu salon tu ama Yuna, Uda Jet, Undo Queen. Nah sado-sado aja lah kawak tu nah.
0: Iya udah.
2: Dan penawak tu nasetia di radio respon tu. Sada-sada tambah pak pimpinannya, sada-sada lah udah dengar lah lagu barat jam lah udah nunggu lagu ya kok.
0: Sabantale, ada dua lagu dulu udah baru lagu udah ya.
2: Oh, nah, ada sudah kok sajam lah udah ke jalan lah ya Pak Kurea.
0: Nggak, enggak sajam lah ya udah. Enggak, awak kan baru mulai.
2: Masa di Ubi ya?
0: Iya. Iya, oke udah.
2: Adilah, jangan kasih banyak ya.
0: Iya udah, sama-sama udah.
2: Ayo, jangan lupa makan sore, kena.
0: Jadi udah.
2: Oke, Ica.
0: Oke, udah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan sana sebenarnya tadi dua telepon ya dari Aju Ani dan Uda Ardi. Dan tadi ada requestan pulau dari Bunda Dua Putri. Sore Ananda, sore Bunda. Tetap semangat terus ya, Bunda Dua Putri request lagu berjudul Cabik di dalam rog. Di dalam dari Roge Firdaus. Lagunya lah Ado ya Bunda, sebentar ini caputarkan. Salam-salam untuk semua krusial respon yang Bunda sayangi dan untuk semua responer istimewa untuk Ananda tentunya. Terima kasih sama-sama Bundaku dan salam istimewa juga untuk Bunda. Nah, dan sanak saudaranya tanpa berlama-lama Nica akan putarkan dua lagu Cabi di dalam Roje Firdaus dari requestan dari Bunda Dua Putri dan Duduk Dina Nampu dari Ajo Ani. Untuk itu Nica putarkan, selamat mendengarkan.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Hard listeners, banyak orang berkata Anda harus memiliki visi dalam hidup ini. Tapi saya bilang, visi saja tidak cukup. Anda harus berani mengambil tindakan untuk membuat perencanaan menjadi goal-goal yang dicapai dari visi itu. Karena action talks more than words. Artinya, tindakan itu lebih nyata daripada ucapan saja. Jangan takut akan kesulitan yang ada di depan. Dalam mencapai cita-cita, pasti ada kesulitan. Kesulitan akan memberi kekuatan untuk maju. Kegagalan akan memberikan kesempatan untuk berhasil. Winston Churchill berkata, "Success is going from failure to failure without any loss of enthusiasm." Artinya, kesuksesan adalah kemampuan melangkah dari satu kegagalan ke kegagalan lain tanpa kehilangan antusiasme. Bagaimana dengan Anda? Jangan putus asa jika Anda gagal. Bangkitlah dan mulailah kembali dengan penuh antusiasme.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Yeah, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, okay, tadi lagunya berjudul Mabuk Pitih, requestan dari Uda Ardion deh. Bawa yang lo kira lagunya tio. Dan dun sana kita lah ada requestan tadi dari Amiumna. Hai Nica, anak gadis Amion deh. Nica sanang wana kalau dia panggil anak gadis sekolah. Terharu Nica rasanya gitu ha, punya induk di Sikoko gitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Ami, request Ami hilang baru teraso Uni Rayola Cie Nica. Oke Ami, lagunya lah Nica masukan ya Ami, tinggal diputar aja lehnya, tapi kita bacokan dulu ya. Salamnya untuk semua pendengar aja anak gadis, teristimewa untuk kamu ya Nde, sayang wana ode kukwe. Onangi Nica wiku, terharu Nica itu ya Ami. Terkhusus untuk anak Ami Ica ya, aneh Ami. Di rumah punya saudara kembar, oke. Di udara punya nama kembar, Ma Aci anak gadis, aneh sayangnya Ami. Dan salam teristimewa yang kembali untuk Ami ya, Ami. Nanti anak gadis Ami ini diputar, nanti anak gadis Ami ini memutarkan lagu Ami ya, yang berjudul Hilang Baru Taraso. Nah, dan sana seralahnya, Nica nyapo-nyapo penonton kita di live TikTok kita. Ada Bang Rex, ada Kang Mas, ada Bang Almanar, ada Uda Jess, ada Kak Khotimah, dan lainnya yang tidak bisa disebutkan. Nah, tadilah hadolo cek lay requestan yang berjudul Rindu Baku Bada Mimpi, requestan dari Bang Rex di live TikTok kita. Untuk itu tanpa berlama-lama Nica putarkan Hilang Baru Taraso dari Rayola, Rindu Baku Bada Mimpi dari Thomas. Selamat mendengarkan.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen bank nagari link ke bank nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke bank nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Oke, respon semua tadi. Nica Mamutan lagu requestan Rindu di Awan Biru. Requestan dari Uda Jazz ya, Yodin Sanak Selanya. Dan kita sudah berada di penghujung jam pertama ya di sana, tapi jangan khawatir Nica akan balik beko di jam kedua dan jam ketiga, di jam ampe sampai jam enam beko ya di sana. Dan sana masih bisa request-request kan Nica, salam-salamnya juo. Dan di sana jangan kama-kama ya, tetap junca di program lama banako. Dan untuk itu satu lagu penutup Haro Bulan Nantarang dari Rayola, requestan dari Kak Pianut. Selamat mendengarkan.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Tadi pembuka untuk jam kedua ya di sana, Dendang Parintang, requestan dari sayangku ya di live TikTok kita. Dan Nica Lahado, satu requestan juga dari Opa Mutia. Assalamualaikum Nica, request lagu Cek Nica Basarih Kagarih Tangan dari Fauzana. Oke, Opa santale Nica putarkan ya. Salam istimewa untuk Nica dilamarin Cici, si Jojo, Silvano, Piko. Makasih Nica, selamat bertugas. Sama-sama Opa. Salam Nica ke Opa Mutia. Rokok Tabali Bare Hutang dari Carlos Melisa Putri. Salam untuk semua kru respon. Makasih Nica. Sama-sama Opa. Nah, untuk dan sana sedalahnya yang new request lagu lo mode Opa, itu bisa di kontak kita ya atau WA kita di 0821-5566-8003 atau di WA kita 0811-6622-930 atau di Facebook, Instagram, dan TikTok kita Respon Radio 93.0 Official atau di streaming kita www.responradio.com atau di aplikasi kita Radio Jati. Oke, dari sana tanpa berlama-lama nih caputarkan satu lagu, Basarah Kagarih Tangan.

0: Komisi 9 DPR RI hari ini mengadakan rapat. Rin, matian lah TV itu, Rina. Ala jam 3 hari ko mah.
1: Mbak Ano tu dah. Emang iyo lah jam 3 hari. Tapi mah ngalah rezeki matian TV ko dah.
0: Udah kemandang lagu-lagu Minang ko ha di radio. Jadi matian lah. Beli agak sero lo mandangnya seketik ha.
1: Ayo lah dah. Iyo gak sero lo mandangnya mah. Asal tolah Rina mandangnya cik mah.
0: Ha, kemarilah marapek lah. Kok kabar kirim-kirim salam ke wak beko ke orang-orang nan deket di wak ko aku bisa juga di siko mah. Aku namo programnya lama bana. Ah cubalah dari jam 3 ko sampai jam 6 sore beko.
1: Wayo iyo sero ya.

Yo dun sanak pandanga. Untuk dun sanak nan suko jo lagu-lagu Minang. Silakan saja berkabuang jo program Lamak Banang. Requestan lagu-lagu Minang kesayangan dun sanak kasadonyo. Program Lamak Banang hadir satiap hari Senin sampai hari Jumaat. Dari jam 3 sampai jam 6 sore. Silakan saja dun sanak bergabung di line telepon, WhatsApp atau media sosial kita. Program Lamak Banang hanya di 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Iya, satu lagu tadi ya, dun sana salahnya kumanyan saribu, Pak. Ada lo bertanya di live TikTok, Pak, cara pakai kumanyan saribu itu Nica kecenya. Onde kebetulan Nica enggak tahu. Nah, iya mau pakai kumanyan ke Pak. Ayo bisa kalau Nica mau beli itu atau lewat di pasar. Ada orang mau menjual kumanyan tips nih catanyuan Pak acara makainya yo. Nah untuk itu di sana seralahnya nih calah hado dua requestan super update dari Bang Dean di live TikTok kita dan jodoh dari Kang Mas requestannya ya. Dan nih cenyanya punya po ke orang yang di live TikTok itu ada Bang Yanda, ada Kang Mas, ada Bang Waldi, ada Bang Fitro, ada Udayogi dan lainnya yang tidak terlihat ya. Dan untuk itu, tanpa berlama-lama Nica akan memutarkan dua lagu, Super Oplet dari Serial Asmara dan Jodoh dari Pinky Prananda. Selamat mendengarkan!

0: Hai teman-teman, sorry ya, gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Kita santap.
0: Tunggu dulu dong. Kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
2: Respon Family biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

Iya dan sanak salahnya ba kabar dan sanak ko ya di siang hari di sore hari ko ya. Tadi kita lah mendengar cik lagu takut menjadi angan dari David Istanbul, requestan dari Bang Yanda di live TikTok kita ya dan sanak. Dan kita ni calah ada dua requestan, balam pamutih tali, requestan dari Kak April dan mimpi dari Liza Tania di requestan kita juga dari Bang Fitro. Dan sanak salahnya bisa akan memutarkan dua lagu ini sebagai menemani aktivitas di sana yang sedang mungkin pulang karajo atau lagi beres-beres rumah atau alah di rumah lagi rebahan gitu. Untuk itu Nica putarkan dua lagu, Balam Pamutih Tali dari Hari Parintang dan Mimpi dari Liza Tania. Selamat mendengarkan.

0: Sibuk mana bantuannya mani? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nih lo ikut mah. Kan ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, ambo hitung-hitung saldo ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo ah, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dape hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian kini mah.
1: Indah lah. Kok ambo caliak di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pulo.
2: Yuk, ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2026 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Negari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Negari di 150234 atau langsung datang ke Bank Negari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Negari di Instagram, TikTok, dan Facebook at banknagari.co.id. Bank Negari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Negari bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

Iya, dan sana sedalahnya kita lah berada di jam penghujung jam kedua ya dan sana ada nak terasa sedalah sana hari lah jaman ampiang jam lima lah gitu ya. Tapi jangan risau dan sana Nica bakal balik biko di jam kedua dengan dendang-dendang lagu Minang kita juga menemani dan sana di rumah yang baru pulang Karajo yang baru tadu dua nyo baru di rumah dengan lah lagu-lagu Minang ko seru rasanya gitu ya. Dan untuk dun sana sedalahnya Nica akan kembali lagi di jam ketiga nanti. Dan untuk itu ya dun sana Nica akan memutarkan satu lagu yang berjudul Pariaman Jo Pasisia, requestan dari live TikTok kita. Untuk itu tanpa berlama-lama Nica putarkan Pariaman Jo Pasisia dari Fanny Tursdila. Selamat mendengarkan.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Iya, balik aja Nisa, balik aja dun sana di jam katigo di, masih di program Lama Bana dengan lendang-dendang lagu Minang ya dun sana. Dan tadi nih celah banyak bana aku requestannya dun sana. Ayo ikut dari Ado Kak Syah. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam kakak Syah. Request lagu dari Yaya Nadila, Gurau di Sangko Cinto, dan Enoviola dari Tebusan Rindu. Salam-salamnya terima untuk kakak Nica. Terima kasih kakak. Aduh, hanya excited bana aku loh. Sayang aku jarang orang yang excited. Aku suka warna Nicaw itu ya. Terima kasih kembali juga Kak Syah. Oke dun sana, Nica akan memutarkan satu lagu yang berjudul Gurau di Sangko Cinto dari Yaya Nadila featuring Anggirian. Selamat mendengarkan.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

Iya, tadi ada dua lagu ya di sana. Ube Kuro Putra Awi dari Laika Iyobana dari Fauzana. Itu requestan Ube Kuro dari Ayah Ulfa dan Laika Iyo dari Mama Nazia. Nica bacokan dulu ya salam-salamnya. Assalamualaikum Nica, waalaikumsalam Ayah. Ayah Putan, ayah lagu yang judulnya Ube Kuro dari Putra Awi. Salam-salam ayah untuk pendengar respon di masa Jobarado. Makasih Nica, salam spesial ayah untuk Nica yang sedang bertugas. Semoga sehat selalu. Semoga sehat selalu juga ayah. Deh, di doa-doaan kok senang mana tiba nak gitu ya. Terus dari Mama Nazia juga, selamat sore Nica. Ini Mama Nazia, selamat sore juga Mama. Ini Nica. Mama mau request lagu Nica Fauzana Laika Iyobana Nica. Salam-salamnya untuk semua pendengar respon. Iya, salam juga ya untuk Mama Nazia ya. Oke nak gadihku, kiriman untuk Ami ya, sama untukmu nakku dan semua kru respon ya. Deh, aku senang mana dia panggil anakku nakku. Kayak rasu banyak indo aku di respon radio kok gitu ha. Terus kita dun sana alahadolo tadi requestan Cek Lai Babini artis dari Bang Dean di live TikTok itu, tanpa berlama-lama akan dicaputarkan. Babini artis dari Buset, selamat mendengarkan.

Iya tadi rasu pada DJ lo ada sebuah goyang tadi dek lagu kok yo itu requestan dari Bang Afrinaldi Rahmat di WA kita yo. Assalamualaikum kak, request lagu Cie, request lagu Pepi Grace featuring Hilwa Chania, Hilang Nyanyian Sayang. Salam untuk semua respon radio. Alah nih caputarkan Bang Bagoyang kami di jam sagiko jadinya. Jadi semangat wa mendengar lagunya tuh yo di sana yo. Dan gitulah adalah requestan tadi Rato Pasaman dari Bang Mulyadi. Ya dan sana sadalahnyo. Tanpa berlama-lama akan dicaputarkan Rato Pasaman dari Arul Sikumbang featuring Yufi Anissa. Selamat mendengarkan.

0: In this economy, kita itu harus punya tabungan biar tetap punya pegangan di masa depan. Kalau nabung di Bank Nagari, selain keuangan aman, kamu juga punya kesempatan bawa pulang mobil impian. Cukup punya saldo 1 juta rupiah, kamu sudah berkesempatan untuk mengikuti Gebiar Hadiah Tabungan Bank Nagari. Jangan lewatkan kesempatan menangkan 1 unit Mitsubishi Destinator, 1 unit Wuling Air EV, 1 unit Toyota Veloz, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, hingga 35 unit Yamaha Mio M3. Caranya, tingkatkan saldo tabungan Sikoci dan Sikoci Syariahmu. Setiap kelipatan saldo rata-rata Rp250.000 akan mendapatkan 1 poin. Makin banyak saldo tabunganmu, semakin meningkat poinmu. Ini hanya berlaku selama periode 1 September 2026 hingga 31 Maret 2027. Makanya, jangan cuma simpan uang, tapi simpan peluang untuk bawa pulang hadiah. Informasi lebih lanjut, hubungi Nagari Call di 150234. Informasi resmi hanya bisa didapat dari official account Bank Nagari di Instagram, TikTok, dan Facebook at banknagari.co.id. Gebiar hadiah tabungan Bank Nagari. Tingkatkan saldonya, menangkan hadiahnya. Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
1: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, dan sanak sedolahnyo, kita lah berada di penghujung jam ketiga. Itu artinya program Lama Bana berakhir di jam ini ya, dan sanak yo. Nica minta maaf jika ada lagu nanak taputan dek Nica atau salah pengucapan namo, Nica minta maaf. Dan sanak sedolahnyo, jangan kama-kama beko, karena beko ado program Triverse bersama Kak Dila ya, dan sanak sedolahnyo. Dan untuk itu Nica pamit, dan kita akan berjumpa lagi di program-program selanjutnya tentunya ya. Untuk itu dan sanak, lagu penutup Hantu Buset dari requestan Bang Dean di live TikTok. Untuk itu Nica pamit undur diri dan sanak sedolahnyo. Sehat selalu dan happy terus, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.
2: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127. 7.
3: Pendengar, kita jumpa di acara Pesan Hari Ini untuk Membangun 7. Keluarga. 7. Hadir bersama saya Pak Sukamdi, seperti biasanya sebagai narasumber. Salam jumpa Pak.
4: Salam jumpa Bapak Ibu, luar biasa bisa kembali kita berjumpa dalam program
3: Membangun Keluarga Pak.
4: Membangun Keluarga Bahagia.
3: Ya, membangun keluarga ini bisa pakai kayu, besi, beton dan sebagainya. Ya, tetapi komunikasi dan beberapa hal yang sudah dianjurkan oleh Bapak, saya kira akan didengar oleh pendengar kami. Saya Adriana Usmani akan bersama Anda hingga kita tuntaskan acara ini. Kali ini kita akan berbicara tentang benarkah wanita sulit dipahami. Sementara acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang kami bahas atau mungkin masalah keluarga lainnya, hubungan antar pasangan, masalah anak-anak, silakan menghubungi kami di telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: Banyak orang menganggap bahwa perempuan adalah makhluk yang rumit dan sulit dimengerti, sehingga sulit memahami isi hatinya dan apa yang diinginkan. Benarkah demikian? Perbedaan emosi, cara pandang, penyelesaian masalah, perempuan dan laki-laki selalu berbeda menyebabkan berbagai masalah yang terjadi. Sehingga penyelesaian masalah kadang menjadi mandek. Nah, menurut Bapak, apa yang menyebabkan wanita itu kok sulit dipahami? Benarkah demikian?
1: Memang harus dipahami ya, laki-laki dan perempuan itu memang banyak perbedaan. Tetapi di perbedaan itulah justru saling cocok, kayak mur dan baut ya. Laki-laki dan perempuan itu kalau dalam urusan dengan bengkel itu mur dan baut ya. Jadi memang tidak sama bentuknya. Tapi justru itulah ketika mereka bisa berfungsi baru menemukan pasangan yang cocok atau tidak. Pertanyaan ini ya perlu dilihat bahwa sebenarnya hal dipahami atau memahami baik wanita maupun pria sebenarnya sangat relatif saja. Artinya bergantung dari tipe kepribadian seseorang. Apakah introvert atau ekstrovert gitu ya. Kalau yang introvert itu untuk minta dipahami itu dia responnya pasif, diem gitu. Kalau enggak ditanya, enggak keluar. Kalau ekstrovert, wah dia pasti harus mengeluarkan perkataan dan sebagainya untuk bisa didengar dan dimengerti maupun dipahami. Ya itu memang sangat sebenarnya laki dan pria itu sama. Kalau laki-laki, kamu kok enggak pernah bisa mengerti toh pikiranku. Nah, yang perempuan bilang, kamu tuh kok enggak bisa memahami perasaanku ya. Nah, sudah enggak sama lagi. Jadi yang satu sulit dipahami karena tidak pernah mengerti, satu minta dipahami karena kok enggak mengerti perasaanku. Ya sudah begitu. Yang kedua, karena hal berbicara antara wanita dengan pasangannya dan pria dengan logikanya. Nah itulah yang saya katakan tadi ya. Jadi selalu memang tidak cocok, tapi itulah yang harus dicocokkan. Dalam hal berkomunikasi, wanita lebih perlu suasana yang tenang, aman dan nyaman. Paling tidak suka kalau dia itu menjadi objek kesalahan. Dalam mendukung dan pentingnya kita perlu memberikan dukungan untuk rasa simpati dan empati kita. Juga yang perlu diperhatikan secara psikologis bahwa wanita itu sebenarnya sangat perlu dari awal komunikasi itu dibutuhkan pujian, pengakuan, penerimaan dan perhatian dulu. Lagi mana tidak sulit dipahami wong baru ngomong, "Pak, saya mau ngomong." "Ah, saya sudah tahu, paling minta duit." Nah, ini belum ngomong-ngomong. Kamu itu kan saya sudah paham. Padahal itu bukan itu maksudnya. Dia baju menawarkan, "Pak, pengen uang tambahan po," gitu ya. Tapi karena sudah merasa duluan ya, itu jadi begitu. Jadi mari masing-masing pria dan wanita itu sebenarnya sama-sama mudah dipahami, tapi juga kadang-kadang sama-sama sulit dimengerti. Ya. Bergantung daripada bagaimana kita mensiasati.
0: Jadi kembali lagi strategi berkomunikasi kan? Iya. Sementara acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang kami bahas atau mungkin masalah keluarga lainnya, hubungan antar pasangan, masalah anak-anak, silakan menghubungi kami di telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-790-5822. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-790-5822 atau melalui telepon langsung di 0813 1089 8127.

0: Kemudian Pak, mengapa wanita tidak dapat berbicara sejujurnya ya? Saya ingat Bapak bilang ibu mau minta uang nambah beli ayam aja muter-muter kesana sini. Nah, karena mereka lebih suka berdiplomasi bahkan cenderung berbohong. Iya. Bagaimana Pak?
1: Ya, istri suami yang suka berbohong, seringkali juga ada suami itu paling mudah kalau kalau melalui dibohongi dulu. Gitu ya. Lucu ya. Jadi lucu. Ada satu keluarga kalau ngomong jujur malah nggak dipercaya. Tapi kalau dibohongi itu suaminya malah mudah. Mudah kasih duit dan sebagainya. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu seharusnya tidak boleh terjadi ya.
0: Ada yang bilang jujur salah.
1: Ya.
0: Benar salah.
1: Bener
0: lebih
1: salah,
0: lebih baik bohong aja
1: nah,
0: deh.
1: Padahal yang perlu dipahami bahwa sebenarnya bukan masalah wanita tidak bisa berbicara jujur, tapi seringkali kita sendiri tidak bisa menangkap ya terhadap apa yang dirasakan yang ingin disampaikan oleh istri kita terhadap kita sebagai seorang laki-laki. Nah, makanya yang pertama sebenarnya tidak juga begitu kebiasaan tidak jujur atau berbohong atau menipu ya terbentuk karena bisa jadi karena situasi yang menekan dirinya dan pembelaan dirinya dari kebohongan-kebohongan yang barangkali dia juga alami ya Ji. Jadi seperti dia membalas kebohongan dengan kebohongan karena suaminya sudah biasa bohong, maka kalau nggak dibohongi
0: nggak
1: nyaman. Dia nggak merasa benar. Nah, yang kedua juga kadang-kadang bertujuan untuk menyenangkan orang lain ya atau pasangannya untuk menutupi diri dari merasa tidak tahu, makanya dia pura-pura tahu apa yang disebut dengan dia harus tidak jujur. Misalkan kehidupan suami istri, saya sudah selesai mah, gimana mama udah puas belum? Udah capek ya, udah ya, udah aja gitu ya, tapi sebenarnya ya belum ya,
0: belum
1: gitu ya, tapi ya daripada capek dan malah
0: panjang lebar
1: ya udahlah udah apa mah udah ya sudah. Selanjutnya sikap gengsi agar dianggap lebih tahu atau dianggap dia lebih tahu.
0: Nah, padahal nggak ngerti.
1: Nggak ngerti ya. Wah. Sekarang ini kan orang-orang lebih banyak merasa sok tahu.
0: Ya. Padahal ya, tidak tahu.
1: Tidak tahu. Ya. Ngurusan politik bisa komentar, ekonomi ya, bisa komentar,
0: itulah,
1: hukum
0: Pak.
1: Bisa komentar.
0: Ini.
1: Padahal dia lulusan SMP. Tapi ya begitulah.
0: Justru.

0: Ya, tipologi daripada laki-laki itu kalau secara umum ya sebenarnya tidak menggunakan kata terus terang, tapi laki-laki lebih suka bicara didengar, atau wanita yang sedang bicara laki-laki itu praktis, to the point. Nah, gitu ya.
1: Jangan bertele-tele.
0: Nggak usah pakai cerita pada suatu hari gitu, nggak perlu ya. Nah, kenapa? Karena memang pria itu lebih suka bicara apa adanya atau jujur. Pria lebih suka to the point atau jangan bertele-tele ya untuk menyampaikan satu pesan. Pria lebih suka tipe yang tidak berbantah-bantah atau dibantah atau membantah. Pria lebih suka kalau bicara seperlunya, bukan omong kosong, sembrono, atau terlalu panjang lebar dan akibatnya malah membosankan. Nah, itu yang perlu dipahami bagi karakteristik pria itu pada umumnya.
1: Jadi saya paham bahwa pria itu ternyata gak suka basa-basi. Wah, tapi ada juga pria yang suka basa-basi, nanti kebanyakan basa.
0: Basa-basi, busuk.
1: Busuk. Pendengar, kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: Pendengar, ada banyak persoalan soal bohong membohongi, kemudian bicara yang sebenarnya, lalu akhirnya masing-masing mengatakan, saya kok yang nggak ngerti kamu selama ini. Waduh, Bapak Ibu kemana aja selama ini. Pak, mengapa pria ketika mempunyai will, wanita idaman lain, selalu mempersalahkan istrinya? Dan benarkah wanita itu individu yang membosankan, walaupun Bapak sudah mengatakan tadi, perempuan itu suka bertele-tele. Kalau saya enggak tuh, menurut saya sih, kalau saya enggak suka, saya enggak suka. Pak, saya enggak suka.
1: Sebenarnya justru seharusnya bagi pria yang sehat, segar bugar, bagas waras, seharusnya wanita itu adalah pribadi yang paling menyenangkan.
0: Wanita?
1: Ya. Terbukti ya. Apa? Dia tidak membosankan. Nah, dia punya will tadi, itu willnya masa laki-laki. Ya. Jadi makanya kalau dalam bahasa satu spiritual itu, wanita itu kan dijuluki sebagai namanya Hawa.
0: Hawa. Ya,
1: nah. Bukan Hawa nafsu. Ya, makanya Hawalah yang bisa menafsui laki-laki.
0: Oh gitu.
1: Gitu. Laki-laki itu memang kalau lihat wanita harus muncul nafsunya, karena yang bisa menafsui itu, memunculkan hawa nafsu itu ya perempuan. Nah, akan lucu kalau pria melihat sapi muncul hawa nafsu. Nah, kan aneh itu ya.
0: Atau dia melihat sesama jenis.
1: Nah, itu nafsu saya. Itu berarti kan penyimpangan. Kayak tadi yang beberapa materi waktu-waktu yang lalu.
0: Iya. Ya,
1: makanya kalau ini terjadi, sebenarnya itu cuma alasan pembenaran diri dari kesalahan yang dibuat atau yang sedang disembunyikan. Itu dalam bahasa sosialnya itu mencari kambing keriting. Kambing hitam. Keriting, ya.
0: Nah, aduh, padahal kambing banyak juga, kambing yang banyak. Putih.
1: Ya, itu dia. Nah, itu juga praktek kebodohan yang memalukan dirinya. Sebenarnya dia kan sedang membodohi dirinya sendiri, mempermalukan dirinya sendiri dengan cara apa? Mempersalahkan pasangannya. Ya. Dan juga itu menunjukkan sifat betapa dia sangat egois dan individualis sekali. Ya, sifat kearoganan itu kalau dalam bahasa Melayu itu sangat arogan bahwa dia yang salah. Makanya saya bilang begini, orang yang paling mudah mencari kesalahan orang lain, sebenarnya sumber masalahnya itu ada dalam diri orang itu sendiri. Ya, makanya kalau banyak suami sering menyalahkan istrinya, ya maka koreksi aja sendiri, jangan-jangan sumbernya masalah itu dari cara pandangan kita sendiri. Nah, yang keempat, bukankah willnya juga wanita? Jadi wanita itu bukan hal yang membosankan, tapi menyenangkan. Maka bagi wanita, ya harusnya itu sebagai sebuah satu anugerah. Tempatkan istri kita itu sebagai anugerah dan pilihan yang luar biasa, yang bisa memberikan nafsu, ya dalam bahasa umumnya memberikan nafsu kepada kita, sehingga kita bisa menikmati kasih sayang itu kepada pasangan kita itu dengan benar.
0: Nah, makanya, saya mau notice nafsu ini, Pak.
1: Ya.
0: Nafsu ini bukan hanya untuk hubungan-hubungan intimasi, tetapi semangat untuk cari uang gitu ya. Karena saya harus membiayai istri saya supaya makin cantik gitu kan.
1: Ya. Jadi nafsu untuk semangat ya dalam hal ini untuk membangun, memperlihatkan dan memperhatikan pasangan kita itu memang sangat amat dijadikan sebagai satu motivasi. Tetapi tentu yang dimaksudkan karena urusan dengan will, kemudian dianggap istrinya itu yang membosankan dan salah, maka jangan sampai, nanti kan jadi lucu juga kalau sampai nanti si perempuannya juga bilang, istrinya bilang, saya itu lihat wajahmu itu sudah nek, sudah muak, ya. Masih ada itu apa itu brondong-brondong yang lain, nah kan jadi cilaka. Nah, makanya jangan kita egois, jangan menang sendiri, jangan merasa sok laki-laki, karena sifat laki perempuan itu kalau sudah bisa menunjukkan perlawanan pemberontakan biasanya lebih menyakitkan daripada tindakan laki-laki.
0: Sementara acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang kami bahas atau mungkin masalah keluarga lainnya, hubungan antar pasangan, masalah anak-anak, silakan menghubungi kami di telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-790-5822. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-790-5822 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: Sungguh benar, Pak Kamdi. Wanita selalu penurut, tapi kalau sudah melawan, tidak ada yang bisa mengatasinya. Nah, Pak, ini pertanyaan juga sih, bagaimana memahami seorang wanita?
1: Ya, kita harus sadar bahwa wanita adalah diciptakan menjadi teman sepadan yang melengkapi kelemahan kita sebagai pria. Makanya kalau dalam ilmu spiritual itu kan, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk ya, bukan tulang kaki untuk jadi sepak bola atau jadi tukang apa, tulang kepala untuk jadi pemimpin ya, tapi tulang rusuk artinya apa? Artinya penyeimbang. Dia mitra, pendamping.
0: Kalau tulang kaki jadi pemain sepak bola ya, Pak. Nanti dia tukang tendang. Pendengar, Anda harus berkonsultasi dengan Pak Sukamdi. Makanya Anda akan terhibur, bisa terpingkel-pingkel loh Bapak Ibu. Ya, lalu Pak, selain tulang, ya, jadi dia disebut sebagai penolong pria gitu Pak.
1: Iya, dia sebagai penolong pria. Dia kan juga dijadikan, jadi bukan diciptakan dari tulang punggung, jadi suka pikul sana pikul sini.
0: Betul.
1: Ya, wanita itu adalah mitra penyeimbang, bukan saja perkembangan keperluan kebutuhan suami, tapi penyeimbang masalah yang bisa meredam, yang bisa menetralisir situasi keadaan. Jadi Bapak Ibu ya, makanya perhatikan betul betapa pentingnya kehadiran istri kita dalam penyeimbang, menjadi mitra. Bahkan ada satu slogan yang lebih sangat ekstrim, bilang begini, keberhasilan suami itu karena pengorbanan seorang istri.
0: Nah, ya, pendengar, kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229. Atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas Membangun Keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.

0: Ya, pendengar kami dibatasi oleh waktu. Dan saya berharap ketika kami sedang ngobrol atau membicarakan topik-topik yang menarik, terdengarnya biasa-biasa saja, tetapi itu sesuatu yang luar biasa dan mengajak Anda berpikir. Saya sampai tertawa tidak tertahankan. Bayangkan, Anda diciptakan di agama manapun mengakui dari tulang rusuk pria lah. Pak Kam dibilang bukan dari tulang bahu, otak atau tulang kepala atau punggung. Nah, Anda bisa menerjemahkannya itu dengan baik sehingga saya tertawa bukan main. Ya, apa pesan Bapak untuk pendengar kami?
1: Ya, pesan yang saya bisa sampaikan Bapak Ibu, para suami istri, dalam hal ini yang pertama perlulah kita saling memahami wanita harus dilakukan dalam wujud selalu memberikan satu pujian, ya, berikan sanjungan, pengakuan bahwa betapa berharganya kehadiran pasangan kita atau istri kita terhadap kehidupan di rumah tangga kita. Makanya perlu perhatikan baik-baik. Kedua, tempatkan wanita sebagai hasil yang berharga di dalam keluarga. Jadi tempatkan wanita sebagai pribadi yang berharga, ya, bukan segala sesuatu dijadikan tumpuan kesalahan dan kekurangan. Kenapa? Karena ya istri itu penyeimbang dalam keutuhan keluarga. Betapa semua diredam oleh perasaan istrinya. Kemudian terakhir, jadikan dia sebagai mitra yang terbaik dalam membangun kebahagiaan keluarga.
0: Ya, pendengar, demikian perjumpaan kami dengan narasumber kami, Pak Sukamdi. Saya berharap bahwa semua yang sudah disampaikan dalam setiap siaran radio kami akan memberikan nilai dan arti untuk Anda terus menjalani kehidupan pernikahan ini bersama dengan pasangan Anda tercinta. Terlebih lagi, Anda memberikan pengaruh yang luar biasa bagi seluruh anggota keluarga. Saya Adriana Usmani bersama dengan Pak Sukamdi akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran ini. Pesan hari ini untuk membangun keluarga, memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.
2: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas membangun keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.
3: FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

0: 4 pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Anda. Halo Responers, gimana kabarnya di hari ini? Semoga sehat selalu dan semangat selalu ya. Tentunya senang sekali rasanya bisa menyapa Responers di malam hari ini ya, di program Travers, tentunya di hari Rabu 23 September 2026. Waduh, udah hampir-hampir mau see you bye-bye bersama bulan September ya. Aduh, gak kerasa jalannya bulan September tuh cepet banget ya responnya. Ngebut banget ini, mau kemana ini bulan September. Ngebut banget rasanya ya. Dan tentunya senang sekali rasanya bisa kembali hadir tentunya dengan menemani responders dengan requestan-requestan terbaik serta lagu-lagu terbaiknya di malam hari ini. So tentunya buat responders yang mungkin ada playlist-playlist terbaik atau playlist-playlist galaunya di malam hari ini, boleh banget ya. Langsung aja bergabung bersama Dila. Ceritakan-ceritakan beberapa, mungkin ada salam-salamnya atau cerita-cerita hangat atau curhat-curhat sedikit bersama Dila di malam hari ini, masih boleh tentunya ya. Tentunya boleh banget di Travers ya, di kontak kita langsung aja cius di 08215566803. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita nih. Dila bakal dengerin requestan-requestan responders atau curhatan-curhatan responders melalui telepon WA juga di 08211662230. Dan tidak hanya melayani ini melalui WA dan kontak saja, tentunya Dila juga akan memberikan akses ya melalui Facebook, Instagram dan juga TikTok, tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Boleh banget DM dan tentunya like video-video terbarunya. Mungkin ada berita-berita yang takutnya gak mau ketinggalan ya responers ya. Dan jangan lupa dengerin Dila juga di streaming kita nih di www.responradio.com. So di malam hari ini tentunya sudah ada beberapa requestan ya di jam pertama ini, dan kita bakal bacain requestan-requestan terbaiknya. Kali ini datang dari Kak Caca ya. Kita bacakan dulu requestannya ya. Malam Kak, malam juga Kak Caca. Aku Caca dari fanbase Berbinar, izin request ya lagu Selesai Sabrina Leanor. Makasih, sama-sama Kak Caca, ditunggu lagunya ya. Nanti akan kita putarkan. Dan tentunya buat responders yang mungkin mau samaan seperti Kak Caca, boleh juga ya. Langsung aja join bersama Dila ya. Tentunya akan dilaputarkan requestan terbaiknya di malam hari ini. Kali ini juga sudah bergabung dan menyapa kita ada pendengar setia kita, yaitu Bunda Dua Putri ya. Malam Nadila, malam juga Bundaku. Tetap semangat terus ya, always dong Bundaku sayang. Bunda Dua Putri request lagu yang indah judulnya Dasar Hati dari Ungu, yang manca judulnya Never Knock dari Kelly Clarkson. Oke, salam-salamnya untuk semua krusial respon yang Bunda sayangi dan semua respons istimewanya untuk Nak Dila tentunya. Makasih. Oke Bundaku sayang, ditunggu lagunya ya, nanti akan Dila putarkan. So tentunya buat responers yang masih ingin bergabung, tentunya 3 jam kedepannya akan ditemani bersama Dila dengan requestan-requestan terbaik dari responers kita ataupun requestan yang bakal masuk dari responers nih. Dan tentunya kita dengarkan dulu, baru aja mulai ya tapi udah disuruh selesai sama Kak Caca ya di malam hari ini, dengan satu lagu dari Sabrina Leanor.

0: adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, satu lagu dari Kelly Clarkson yang berjudul Never Knock ya. Never Knock, special request dari Bunda Dua Putri. Tentunya kayaknya lagu ini penuh dengan ambisi yang tak pernah padam ya responsnya. Ini siapa nih yang punya ambisi yang gak pernah padam, rasa haus akan cinta, pengakuan dan kesuksesan yang terasa tidak pernah ada habisnya. Ini pasti para-para Gen Z nih. Gen Z ini suka banget nih, gak ambisinya tuh terlalu mengkibar-kibar dan kayak atas kesuksesannya tuh pengen sukses banget ya di umur 20 gitu. Tapi gak apa-apa loh, itu tuh adalah ambisi yang kuat dan semangat 45-nya yang berkobar-kobar ya. Tapi menurut Dila ya, untuk sukses itu gak perlu terburu-buru sih. Tapi nikmati aja prosesnya, nikmati prosesnya untuk sukses. Paling berdasarkan riset ya, sukses itu mungkin di umur 30 atau 30, 31, 32, 33, 35-an gitu kan. Di sanalah letaknya manusia layak untuk dikatakan sukses. Tapi kalau sukses di usia muda juga keren banget sih, keren banget. Tapi kalau menurut Dila, buat respons yang merasa dirinya masih di situ-situ aja tapi teman-temannya udah pada grow up, tapi jangan pesimis karena nikmati prosesnya, karena prosesnya itulah di sanalah kita belajar ya, ambisi yang tak pernah padam ini tentunya. Dan masih dengan requestan-requestan terbaiknya responers di malam hari ini, so tentunya masih Dila tunggu ya requestan-requestan hebatnya, playlist-playlist kece-nya atau playlist-playlist galaunya di malam hari ini. Boleh banget dong, langsung aja gabung bersama Dila di kontak kita di 08215566803 dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok, so tentunya boleh banget ya gabung aja bersama Dila di Respon Radio 93.0 Official. Tentunya sudah banyak yang bergabung bersama Dila ya di malam hari ini, ada Bang Fendi, Bang Silo, Kak Fir, terus ada User, ada Bang Bulls, ada Kak Honisti. Halo semuanya yang baru join, boleh banget ya request aja langsung bersama Dila di malam hari ini. So tentunya buat responers yang ingin juga bergabung melalui sosial media ataupun live TikTok kita, boleh aja mampir di Respon Radio 93.0 Official. Kali ini ada special request ya dari Selenator yaitu Kak Fir ya, yang mau dengerin satu lagu dari Selena Grace yang berjudul Sumpah Mati. Aduh, sumpah mati banget aku cinta kamu gitu. Sumpah mati banget aku sayang kamu gitu. Aduh, iya deh. Dan juga ada special request dari Bang Ipan, Bebe Acu, mau dengerin satu lagu dari

lagunya sebenarnya romantis ya. Tapi kalau udah didengerin, aku dulu dengerinnya pas kecil tuh kayak romantis sih. Tapi kalau di kaji lagi, lagunya aduh emang sih kata Gen Z sekarang untuk manusia kalah. Dan sebelum kita nanti ke lagu Noah, kita dengerin dulu ya satu lagu dari Selena Grace, Sumpah Mati, special request dari Kak Virko.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wak kenalan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Yes, lagu dari Noah, Hidup Untukmu Mati Tanpamu, special request dari Bang Fendi. Kadang lagu ini kayak ngebuat kita mungkin ya ada ya teringat-ingat lagi mungkin ya, tentunya buat responers yang malam ini masih menyimpan satu nama di hati nih. Mungkin lagu ini sedikit mengingatkan tentang seseorang yang pernah begitu berarti. Gak apa-apa ya, biarkan kenangan datang sebentar, karena beberapa orang memang gak ditakdirkan untuk tinggal, tapi pernah hadir dengan cerita yang gak mudah dilupakan. Adapun yang sedang mungkin responers rasakan di malam ini, semoga akhirnya responers menemukan alasan untuk tetap baik-baik saja ya. Dan lagu Kalah ini yang kita sudah putarkan di malam hari ini, so tentunya buat responers yang ingin bergabung, yang ingin mendengarkan lagu-lagu galaunya di malam hari ini, boleh banget ya. Tidak hanya lagu galau, lagu-lagu chillnya di malam hari ini, lagu-lagu kerennya, playlist-playlist hits dan terkerennya, boleh banget ya. Gabung aja langsung bersama Dila di program Triverse dengan request-request lagu pop Indonesia, Korea dan juga Inggris ya. Di kontak kita aja langsung di 08215566803, dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita nih di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. So tentunya buat responers yang ingin request-request melalui sosial media, boleh banget ya gabung aja langsung di Respon Radio 93.0 official. Dan di malam hari ini sudah bergabung bersama kita ada Kak User tadi yang mau dengerin satu lagu dari Nabila Takia yang berjudul Tak Semudah Hompimpa. Iya, hidup ini gak semudah Hompimpa, gak Hompimpa alim gambreng, yang kalah jadi, gak ada yang kayak gitu ya hidup itu ya. Tapi ya seperti itulah, walaupun gak semudah Hompimpa, tapi semoga kita diberikan kekuatan, diberikan tenaga, keceriaan dan semangat untuk menjalani hidup yang penuh dar-dar-dar ini. Dan tentunya juga ada special request dari Bang Silo, katanya mau dengerin satu lagu dari Irwansyah, Pencinta Wanita. Waduh. Bang Silo, Pencinta Wanita. Alamak. Ya ampun. Oke, Bang Silo. Iya deh. Iya-iyain aja nih buat Bang Silo, satu lagu dari Irwansyah, Pencinta Wanita. Dan juga ada special request tadi dari Bang Pal ya, mau dengerin satu lagu dari Avenged Sevenfold, Dear God. Oke, ditunggu aja lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan satu lagu dari Nabila Takia, Tak Semudah Hompimpa.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen bank nagari link kabang nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Ya, Vendetta Van Vault, Dear God, yang sudah kita putarkan di malam hari ini menjadi lagu penutup kita ya di jam pertama, dan tentunya dilakukan kembali lagi di jam kedua dengan requestan terbaik responders. Dan kita dulu tutup dengan satu lagu dari Adele, Send My Love, dan akan dibuka dengan satu lagu dari Yovie and Nuno sampai akhir waktu, special request dari Bangkong.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Satu lagu dari Yovi and Nuno yang berdua sampai akhir waktu. Special request dari Bang Gung sudah membuka perjumpaan kita di jam kedua di program Triverse di malam hari ini. Waduh, waduh, waduh. Tentunya kalau dengerin satu lagu dari Yovi and Nuno, kebanyakan orang pasti bilang kalau itu tentang janji cinta abadi, kesetiaan yang tulus, dan komitmen kuat untuk tetap bersama sampai akhir hayat. Tapi ada di belahan dunia yang lain nih, segerombolan dan sekumpulan orang-orang yang mungkin ngerasa kalau ini nih lagunya buat ngejar suatu mimpi ya. Nah, Dila sangat relate dengan satu lagu ini ya, sampai akhir waktu nanti. Dan tentunya mungkin juga ada teman-teman Dila yang juga relate dengan lagu ini juga. Dan buat responders yang juga ingin mengekspresikan dirinya di malam hari ini atau ingin curhat lewat lagu dan berbagi playlist hitsnya bersama Dila, boleh banget dong. Langsung aja di jam kedua ini ya di program Triverse di 08215566803 dan boleh juga melalui telepon WA kita di 08116622930. Dila tunggu requestan-requestan terbaik responder seputar lagu-lagu pop Indo, Inggris dan juga Korea. Dan tidak hanya melalui kontak dan WA saja, boleh juga nih mampir-mampir bersama Dila di DM kita di Respon Radio 93.0 Official atau di TikTok kita. Caranya gampang banget. Tinggal komen aja requestan lagunya, nanti tak putarin ya responders. Dan tentunya di malam hari ini sudah bergabung bersama kita ada Uncle B. Aduh, tadi udah menyapa kita ya dengan satu lagu dari Simple Plan featuring Kotak, Jet Lag. Okay, tak putarin lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan juga ada dari Bang Rafli nih yang mau dengarkan satu lagu dari Budi Doremi yang berjudul Tolong. Aduh, tolong gimana nih, aku gak bisa nolong nih Bang Rafli. Gimana nih caranya nolongnya nih? Ada yang bisa nolong Bang Rafli gak? Oke, lagi-lagi gak lagu galau ini atau lagu romantis ya kalau Budi Doremi ini ya. Tapi Dila kalau dengerinnya nganggepnya tuh kalau Tolong tuh dari Budi Doremi itu adalah lagu romantis ya untuk seseorang crush gitu loh gitu. Dan juga ada lagu romantis lagi nih dari mas kita, katanya dengerin satu lagu dari Overnight Kita Lewat di Berdua di kala hujan katanya. Aduh, kalau gak hujan berarti gak bisa lewat berdua dong, harus teduh ya. Kalau lewat berdua tuh kan kita cuma sendirian gitu. Ngawur banget Dila di malam hari ini. Dan oke, satu lagu dari Simple Plan featuring Kotak yang berjudul Jet Lag, special request dari Akil, akan kita mainkan di malam hari ini. Check to the sound.

0: Sibuk mana bantu Anya Mani? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi Ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nio lo ikut mah. Kan Ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, Ambo hitung-hitung saldo Ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo ah, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
1: Indah lah. Kok Ambo caliak di Instagram resmi Bank Nagari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pula.
2: Yuk ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Nagari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2020 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Nagari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Nagari di Instagram, TikTok, dan Facebook @banknagari.co.id. Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

overnight kita lewati berdua, tapi kamu lewatnya di mana ini? Aku udah lewat kanan, mungkin kamu ke kiri atau lurus aja gitu ya. Ya special request dari Bang itu ya, Bang Bang lagi Mas, namanya Mas, panggil aja Mas katanya. Oke. Dan tentunya di malam hari ini masih dengan requestan-requestan terbaik responders ya tentunya. Dan mungkin lagu-lagu hitsnya, playlist-playlist hitsnya atau playlist-playlist terbaiknya di malam hari ini boleh banget ya. Gabung aja langsung bersama Dila. Dan mungkin cerita-cerita sedikit, curhat-curhat dikit di 0821-556-8003. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 0811-662-2930. Kita juga ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. So tentunya buat responders yang mau request-request melalui sosial media boleh banget ya. Gabung aja langsung di Respon Radio 93.0 Official. Dan di malam hari ini sudah bergabung bersama kita dari sudah ada yang gabung ya. Kali ini datang dari Kak Riri nih. Waduh, katanya di Palapa nih Kak Riri Maharani. Tetanggaan kita Kak, kalau mau kesini nggak apa-apa banget Kak, nanti dikasih radio loh Kak kalau kesini main-mainnya. Mau dengerin satu lagu dari Naf, akhirnya aku menemukanmu, akhirnya menemukan Dila kan Kak. Dan juga ada special request dari seseorang nih yang lagi berulang tahun di hari ini, Bang Kafka ya. Kalau boleh tahu ini Bang Kafka umurnya udah berapa ini? Bang Kafka mau dengerin satu lagu dari My Chemical Romance, Discounted. Oke, ditunggu aja lagunya ya, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya di lagu ucapkan selamat ulang tahun buat Bang Kafka. Semoga sehat selalu dan semangat selalu ya menjalani kehidupan-kehidupan yang rumit ini. Dan tentunya diberikan ketabahan, umur yang panjang dan hati yang lapang ya buat Bang Kafka, dan juga rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ada special request dari Bang Yanda, tadi mau dengerin satu lagu dari Rizky Febrian yang berjudul Mantra Cinta. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. So tentunya buat responders yang udah gabung dan request bersama kita di malam hari ini, ditunggu aja lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Naf berjudul Akhirnya Aku Menemukanmu.

0: Teknologi terus berkembang, sosial pun semakin mudah.
1: Hai dek, ayo main futsal.
2: Nggak ah, bikin capek.
1: Kalau gitu, ayo ikut karate.
2: Ih, malas tau.
1: Dek, kok kamu nggak pernah ikut pramuka sih?
2: Pramuka? Emang pramuka itu buat apa?
1: Sekarang, kamu lagi ngapain?
2: Aku lagi main game, emang kenapa? Nggak boleh.
1: Bagaimana dengan masa depanmu kalau kamu main game terus?
2: Ah, bodoh amat.
1: Astagfirullahaladzim. Awas, awas. Aduh, dasar kid zaman now. Dasar generasi micin. Dasar nolop. Buat apa kamu hidup? Inilah akibatnya jika kamu bermain-main dengan waktu. Dan sekarang saatnya untuk berubah berevolusi menjadi insan yang berbudi pekerti.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM, Radio Keluarga Anda.
3: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Rizky Ferbian ya, mantra cinta. Ini gimana nih caranya nih? Aku juga mau dong mantra cinta. Aduh, biar membuat dia kelpek-kelpek aku. Aduh, gak boleh ya. Itu gak boleh, itu gak boleh itu ya. No, no ya. Mantra cinta tuh dibuat ya untuk gak tahu juga sih, tapi ya udah deh gitu. Ya tentunya masih bersama Dira di malam hari ini ya. Tadi udah dengerin satu lagu dari Mantra Cinta dari Bang Yanda. Udah lama banget Bang Yanda udah gak bergabung bersama kita ya. Akhirnya comeback lagi nih Bang Yanda, pendengar lama kita. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik responers di malam hari ini. Kali ini ada special request dari Bang... Oke, Bang Sanjaya udah angkat udah nelpon kita di malam hari ini. Kita angkat dulu teleponnya ya.
1: Halo. Halo, assalamualaikum Andia.
0: Waalaikumsalam Bang Sanjaya. Gimana kabarnya di malam hari ini?
1: Kabar baik, Adik balai sehat.
0: Alhamdulillah sehat adanya Bang Sanjaya. Bang Sanjaya sehat?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Request lagu Judika aja.
0: Ah, Judika. Apa judulnya itu?
1: Sampai Kau Jadi Milikku.
0: Sampai Kau Jadi Milikku. Aduh, Judika romantis sekali ya lagunya di malam hari ini ya. Jadi malu ini.
1: Ada ibu di bawah.
0: Oh, ada ibu di bawah.
1: Ada yang di bawah.
0: Oh iya deh. Iya. Salam-salamnya buat siapa nih Bang Sanjaya?
1: Untuk adik, untuk Jajel, untuk Jojo, Niko, De Silva,
0: iya.
1: Baby Pudan, untuk Bull, Rex, Fitro, Ryan, ada satu aja lah.
0: Oke, Bang
1: khusus
0: Sanjaya.
1: Untuk yang tersayang di bawah lu.
0: Oke. Ditunggu lagunya Bang Sanjaya, nanti akan kita putarkan ya.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Aduh. Ada yang tersayang di bawah ya, di rumah Bang Sanjaya. Aduh, when ya. Dan tentunya ditunggu aja buat Bang Sanjaya, nanti akan kita putarkan. Dan kali ini ada Mengke. Ada Bang itu ya, Bang Sarhelbi. Tadi mau dengerin satu lagu dari Fizz yang berjudul Nina buat adik-adiknya yang ada di sini. Aduh, aku jadi merasa banget ya. Kayaknya Bang Sarhelbi ini rasa sayang ke adik-adiknya ini gede ya. Jadi diputerinlah lagu dari Nina ya, dari Fizz yang berjudul Nina. Dan juga ada special request dari Abang Fadil, katanya mau dengerin satu lagu dari Raim Laude yang berjudul Menari-nari. Salamnya buat Bang Bravo ya yang lagi jaga di Tol Cicincin katanya. Oke, ditunggu aja lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan satu lagu lagu romantis kita, Judika Sampai Kau Jadi Milikku, special request dari Bang Sanjaya untuk orang yang di bawah.

0: Aduh, akhirnya sampai juga. Capek banget tahu hari ini. Tugas numpuk, dosen killer, belum lagi macet di jalan. Ini lagi. Sampah lagi. Tiap hari lewat sini, pasti ada aja. Plastik, bungkus makanan. Siapa sih yang buang sembarangan gini? Padahal tempat sampah ada loh. Tapi kenapa ya? Masih banyak yang pilih buang sembarangan. Kadang kita mikir, cuma satu sampah kecil. Tapi kalau semua orang mikir gitu, akhirnya jadi gunung sampah dong. Saluran air mampet, banjir datang, lingkungan jadi kotor, bahkan bisa bikin penyakit. Aku juga pernah kok buang sampah sembarangan. Ngerasa itu hal kecil. Tapi sekarang aku sadar, perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Mulai hari ini, aku pilih buang sampah pada tempatnya. Sederhana, tapi berarti. Yuk, kita jaga lingkungan kita. Karena bersih itu bukan cuma soal pemandangan, tapi juga tentang kesehatan dan masa depan. Satu langkah kecil dari kita bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya pernah gak sih kita tuh berada di posisi yang emang suka banget, terus tiba-tiba emang gak bisa lagi nih, gak bisa lagi, emang ada di titik yang gak bisa lagi untuk bersatu. Jadi kita ya udah lepasin aja, berusaha untuk ikhlas, berusaha untuk move on, pelan-pelan buat move on. Tentunya kita juga doain dia, move on dengan cara mendoakan dia semoga mendapatkan orang yang lebih baik dari kita. Pernah gak sih responers? Tentunya pasti pernah ya. Tentunya mungkin buat responers yang ada di titik yang seperti ini, semoga responers diberikan hati yang luas, yang lapang, cepat move onnya. Tentunya gak mikirin-mikirin dia lagi. Dan syarat move on yang terbaik itu adalah mendoakan dia dan melepaskan dia dengan orang lain ya. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik responers di malam hari ini. Kali ini ada Bang, ada dari Kak itu ya, Bang Fitro mau dengerin satu lagu dari Suara Kayu yang berjudul Kembali Pulang. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan juga ada special request dari Bang November, El Kasih Kau Tigakan Cinta. Aduh, ditigakan, aduh, diduain aja aku gila, apalagi ditigakan, aduh. Dan tentunya di jam lagu Suara Kayu ini menjadi lagu penutup kita ya di jam kedua ini, dan Dila akan kembali lagi di jam ketiga dengan request-request terbaik responders, dan akan dibuka dengan satu lagu Kau Tigakan Cintaku dari El Kasih, special request dari Bang November.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, satu lagu dari El Kasih, Kau Tigakan Cintaku. Aduh, ditigakan loh, respons ditigakan, diduakan aja belum tentu aku tuh kayak ikhlas, apalagi pasti tantrum ya. Mungkin ngebakar studio mungkin kalau ditigakan cintanya. Aduh, ada-ada aja ya request dan respons kita di malam hari ini ya. A special request dari Bang November sudah membuka perjumpaan kita di jam kedua. Aduh, aduh, aduh. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik di responders di malam hari ini. Tentunya udah banyak yang masuk requestannya ya di malam hari ini. Kali ini datang juga dari Kak Jejel akhirnya. Kak Jejel minta satu lagu dari NCT U, Coming Home. Oke, apakah Kak Jejel kangen kampung halaman, padahal katanya kampung halamannya di Pariaman ya Kak Jejel ya. Tapi mungkin kayaknya Kak Jejel kangen tempat kelahirannya mungkin ya. Oke, mungkin kangen juga sama papa dan mama tercinta di Depok City. Aduh. Dan tentunya di malam hari ini tidak hanya Kak Jejel, ada juga Kak Yeni nih yang tadi, seseorang yang disalamin sama Bang Sanjaya tadi ya. Seseorang yang disalamin sama Bang Sanjaya tadi a request di malam hari ini, yaitu Kak Yeni ya, mau dengar satu lagu dari Hana yang berjudul Diamonds. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Kata Kak Jejel, iya ih kangen Ayu Ting Ting. Karena Ayu Ting Ting gak di Depok lagi. Ayu Ting Ting udah pindah, harusnya kamu move on dari Ayu Ting Ting Kak Jejel. Oke. Dan juga ada Bang itu ya, ada abang kita, ada uncle mau dengar satu lagu dari Second Hand Serenade yang berjudul Fall For You. Oke, uncle, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan kita dengarkan dulu ya satu lagu dari NCT U, Coming Home, spesial buat anak rantau yang kangen rumahnya.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Heartlessness, banyak orang sangat mudah mundur dalam mewujudkan cita-citanya. Kalah sekali saja, mereka sudah tidak mau berbuat apa-apa. Jatuh sekali saja, sudah putus asa. Untuk itu, jika Anda ingin sukses, Anda perlu dedikasi yang kuat bagi visi Anda. Dedikasi sangat diperlukan, karena zaman sekarang, orang akan sangat mudah mundur dari visinya. Apalagi kalau dia melihat banyak kesulitan datang menghadang. Seorang yang berdedikasi tidak akan mundur sebelum impiannya terwujud. Dedication is the vehicle of success. Dedikasi merupakan suatu alat kendaraan menuju keberhasilan. Kalau Anda sudah berani untuk memulai, Anda juga harus berani menyelesaikan pekerjaan tersebut. Penyelesaian itu harus diselesaikan hingga tuntas. Only the best will survive, atau hanya yang terbaik akan berhasil. Nah, kami pun mengharapkan Anda berhasil.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Iya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila ya, di program Triverse di malam hari ini ya. Tentunya masih ada ya beberapa requestan-requestan lagi yang belum Dila putarkan ya di malam hari ini. So tentunya buat responers yang masih mau request, boleh banget ya gabung bersama Dila di 08215566803, dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116222930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. So tentunya buat responers yang mau request-request melalui sosial media, boleh banget ya langsung saja gabung di Respon Radio 93,0 Official. Dan di malam hari ini sudah bergabung bersama kita ada Bang Said. Yeay, Bang Said mau dengerin satu lagu dari Alan Walker yang berjudul On My Way, dan juga ada special request dari A.A. Sena. A.A. Sena mau dengerin satu lagu dari 5.1.U yang berjudul Mimbar. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya buat responders yang masih mau request bareng Dila di malam hari ini, masih Dila akan tunggu lagunya ya. Beberapa slot lagi, mungkin ada 4 atau 3 lagu lagi ya yang akan bisa diputarkan. Dan juga ada special request dari Bang Dava tadi, Tiara Andini, Janji Setia. Oke, satu lagu dari Alan Walker, On My Way, special request dari Bang Said akan kita putarkan di malam hari ini. Check to the sound.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.
4: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

ya angkat tangannya ya. Tadi kita udah dengerin satu lagu dari 2PM ya, judulnya Push a Hands Up ya. Tadi kita udah dengarkan. Dan Dila udah kayak, ini lagunya gak asing deh kata Dila. Ternyata ini lagu dari soundtrack, bukan soundtrack sih, tapi emang agak-agak viral pas film The Hills muncul ya, respons. Aduh, jadi flashback ke drama yang satu itu ya. Aduh, kangen banget sama Opa Lee Min Ho. Aduh, ini kayaknya respons Dila pada, aduh, udah ada kayak, aduh si Dila nih gak masuk nih gitu. Dan tentunya di malam hari ini masih ditemani bersama Dila dan masih dengan request-request terbaiknya di malam hari ini. Kali ini masih ada yang pengen flashback ya, yaitu ada Azam ya. Aduh Azam, udah lama Azam gak gabung. Kemana aja Azam, Azam si stecu-stecu kita ini baru bergabung ya. Sangat-sangat sibuk. Adakah 100 Azam? Aduh. Bercanda Azam. Dan tentunya kayaknya tadi dengerin lagu dari On My Way juga, special request dari Bang Said, katanya juga flashback. Karena itu tuh lagunya lagu pas zaman-zaman PUBG dan juga FF lagi, apa ya, lagi naik-naik daunnya, lagi berseterunya gitu kan. Dan kali ini kayaknya Azam mau flashback ke 2020. Hashtag di rumah aja ini dari Givon. Hellback Anniversary. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan juga ada special request dari Bang Peaches, mau dengerin satu lagu dari Once Michael yang berjudul Simfoni yang Indah. Oke Bang Peaches, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. So tentunya buat responders yang masih ingin request-request lagu di malam hari ini bersama Dila, masih ditunggu request-request lagu terbaik jadi malam hari ini ya. Dan tentunya masih ada satu slot lagi di malam hari ini, dan siapa dapat, siapa cepat dia dapat ya. Dan tadi juga ada special request dari Bang Gung, mau dengerin satu lagu dari Yofi and Nuno, Demi Hati. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan satu lagu dari Givon, Hairback Anniversary, special request dari Azam. Check the sound.

0: Hidup pada zaman ini, hampir semua orang tidak terlepas dari yang namanya gadget. Mulai dari ponsel, notebook, laptop, merupakan perangkat kecil yang hampir semua orang miliki dan digunakan setiap hari. Seakan-akan, gadget adalah satu-satunya teman. Dampak negatif dari pengguna gadget secara berlebihan dapat membuat orang kecanduan, tak mengenal waktu, meningkatkan resiko kanker karena radiasi, membuat mata pedih dan kering, mengurangi interaksi sosial terhadap masyarakat, membuat pengguna cenderung menjadi autis, menjadi malas, bahkan menimbulkan depresi. Hal tersebut tidak baik untuk kesehatan fisik dan mental Anda. Luangkan waktu Anda untuk bertemu teman-teman, ngobrol dengan keluarga, atau berolahraga. Mari, gunakan gadget seperlunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM, Respon Radio Peduli Kesehatan.
1: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

janji ya, janji. Janji masih sama Dila ya di malam hari ini. Karena masih ada beberapa lagu lagi, satu lagu lagi, dua lagu lagi dong, yang akan Dila putarkan buat menemani responders di malam hari ini. Sebelum kita closing, ada requestan dari pendengar kita yang aduh, kayaknya telat banget nih Kak Syah requestnya. Aduh Kak Syah, kali ini Kak Syah mau request ya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Kak Syah. Request lagu dari Billie Eilish yang berjudul Lovely, dan Melly Crush yang berjudul Flowers. Oke. Salam spesialnya untuk kakak ya. Makasih kakak. Iya, sama-sama kakakku sayang. Ditunggu lagunya ya. Nanti akan kita putarkan. Dan tentunya lagu dari Billie Eilish, Lovely, special request dari Kak Syah ini akan menjadi lagu ya sebelum menghantarkan kita sebelum ke menit-menit terakhir ya di program Triverse di malam hari ini. So tentunya masih ada satu requestan lagi yang akan kita putarkan di malam hari ini, dan kita dengarkan dulu satu lagu penghantar sebelum ke menit ke-55 di program Triverse di malam hari ini. Billie Eilish, Lovely, special request dari Kak Syah. Check the sound.

Lovely dari Billie Eilish featuring Khalid ya. Special request dari Kak Syah yang sudah bergabung di malam hari ini dan sudah mengantarkan kita di menit ke-54. Enggak jadi 55 deh, respons 54 deh. Tentunya lagu ini sudah mengantarkan kita di menit ke-54 dan juga menjadi lagu terakhir ya. Bukan lagu terakhir ya, masih ada satu lagu lagi ya, special request dari responders. Dan tentunya program Trivers harus berakhir di hari ini ya, tentunya dengan satu lagu dari Billie Eilish tadi. Dan tentunya Trivers akan kembali hadir di hari Kamis, tentunya di jam yang sama dan masih bersama Dila dengan requestan-requestan terbaik responder semuanya. Dan tentunya tetap stay tune di 93.0 FM karena akan ada musik malam yang akan menemani responders dengan lagu-lagu yang syahdu menghantar tidurnya di malam hari ini dan menemani waktu istirahatnya di malam hari ini. Dan tentunya Dila mengucapkan terima kasih banyak buat responders yang udah request, yang sudah bergabung bersama Dila dan tentunya Dila juga minta maaf kalau ada salah kata dan kalimat-kalimat yang kurang berkenan di hati respons. Dila minta maaf dan tentunya manusia adalah tempatnya salah. Dan mungkin hari ini adalah akhir dari rangkaian program yang sudah kita jalani bersama ya respons, tapi semoga bukan akhir dari cerita dan kebersamaan yang sudah kita bangun. Terima kasih untuk setiap requestannya, kenangan yang tercipta di sepanjang perjalanan program kita, dan terima kasih sudah menjadi bagian dari Trivers di malam hari ini ya. Seperti pesan dari lagu See You Again, perpisahan bukan berarti semuanya berakhir, karena suatu hari nanti kita akan bertemu lagi dengan cerita baru dan versi dari yang lebih baik. Dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya, dan tentunya tetap stay tune dan sampai jumpa di program-program terbaik dan unggulan lainnya. Satu lagu dari Wiz Khalifa featuring Charlie Puth, See You Again.

0: 4 pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Hai Responer, selamat malam. Gimana kabarnya di malam hari ini? Semoga Responer terkabar sehat selalu ya. Dan tentunya kembali lagi bersama Jojo menemani Responer di malam hari ini pada program musik malam ya, tepatnya di pukul 10 sampai dengan 12 malam nantinya. Tentunya kita berjumpa di hari Rabu 23 September 2026 ya. Tidak terasa kita sudah mau mengakhiri bulan September nih. Dan tentunya kita akan menyambut bulan yang baru beberapa minggu lagi tentunya. Dan di malam hari ini semoga Responer terkabar sehat selalu. Dan mungkin ada yang masih bekerja ya, ataupun lagi prepare pulang. Tentunya apapun yang sedang Responer lakukan malam hari ini, semoga Responer baik-baik saja ya. Mungkin ada yang baru pulang nih dari aktivitas sehariannya, atau mungkin ada yang masih bekerja lembur sampai dengan malam hari, tengah malam nanti. Dan mungkin ada juga nih yang sedang dalam perjalanan pulang, dan juga ada juga mungkin ya yang sedang menikmati malamnya sendirian saja. Jadi apapun cerita Responer di malam hari ini, tentunya izinkan Jojo nih menemani, disertai juga dengan alunan musik-musik ya yang menemani Responer sampai dengan tengah malam nantinya. Karena tentunya ya, terkadang kita gak butuh banyak kata ya, cukup sebuah lagu saja sudah bisa mewakili perasaan kita nih untuk menemani malam kita ataupun istirahat kita di malam hari ini tentunya. Dan juga Jojo hadir di sini ya untuk Responer semuanya di program musik malam yang tentunya akan menemani perjalanan Responer, menemani malam Responer, dan juga ditemani dengan lagu-lagu pilihan yang siap nih mengisi setiap jeda malam di malam hari ini. Nah, untuk itu bagi Responer juga di malam hari ini yang ingin memutarkan lagu-lagu ataupun playlist-playlist favoritnya, boleh banget ya langsung saja nih bisa bergabung bersama Jojo di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-6622-930. Dan Responer juga bisa DM melalui media sosial kita, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Nah, sebagai lagu pembuka di jam pertama kita ini ya, tentunya Jojo sudah menyiapkan lagu pilihan terbaik nih untuk menemani Responer di malam hari ini, yaitu ada Simfoni yang Indah dari Ons Mikkel. Untuk itu Responer, stay tune terus.

0: Mas, kenapa rumah kita ada tulisan dijual? Aku enggak ngerti, ada apa ini, Mas? Mas main judi online lagi.
1: Aku jual rumah kita, Dik, buat nutupin utang judi online ku. Maafkan aku, Dik.
0: Aduh, Mas. Dulu kamu sudah janji tak main judi lagi, Mas. Mobil kita sudah terjual. Sekarang rumah kita yang mau kamu jual. Tega kamu, Mas. Kita mau tinggal di mana?
1: Itulah, Dik. Aku juga enggak tahu. Maafkan aku. Awalnya aku mendam. Tetapi makin lama, makin kalah. Akhirnya...
0: Jahat sekali kamu, Mas. Kamu tidak perlu memikirkan aku dan anak-anakmu.
2: Inilah kenyataan pahit dari judi online. Sekali Anda mencoba, bisa terseret sangat dalam. Harta jadi taruhan, keluarga jadi korban, kemenangan hanya angan-angan. Judi online bukan hiburan, tetapi awal dari kehancuran. Segera tinggalkan, atau yang tersisa hanya penyesalan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Keluarga.

Hai hai responder, masih bersama Jojo tentunya di sini ya di program Musik Malam. Dan tentunya di malam hari ini kita masih mempunyai topik ya responder ya. Kalau dipikir-pikir ya, atau mungkin perjalanan dan juga ada pesan-pesan yang harus kita balas ya, ataupun orang-orang yang harus kita temui di malam hari ini. Dan tentunya sampai akhirnya malam datang dan kita baru sadar ya, oh ternyata hari ini udah selesai nih. Ada hari yang berjalan sesuai rencana, atau mungkin ada hari juga yang rasanya ingin segera kita lupakan. Nah, tapi apapun yang terjadi hari ini, malam ini, dan tentunya berikan ya satu kesempatan kecil nih untuk berhenti sejenak. Tidak harus menyelesaikan semuanya malam ini, dan tidak semua juga masalah harus mendapatkan jawabannya sekarang ya. Karena kadang kita hanya perlu tidur, bangun besok, dan mencoba lagi tentunya. Dan buat kamu yang baru selesai bekerja, yang masih berada di perjalanan pulang, atau yang sedang duduk sendirian menikmati malam, semoga lagu-lagu berikut bisa menemani ya untuk responder di malam hari ini tentunya. Dan buat responder juga yang ingin request lagu, boleh banget nih, langsung saja bisa bergabung bersama Jojo melalui WhatsApp ataupun kontak kita di 0821-5566-8003, dan bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-6622-930. Dan bisa juga DM melalui media sosial kita, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok, yang tentunya bisa responder akses di Respon Radio 93.0 Official. Tak lupa juga Jojo malam hari ini sudah live ya di TikTok kita, yang pastinya hanya di Respon Radio 93.0 Official. Dan buat itu bagi responder yang sudah bergabung di TikTok kita, jika ingin request langsung saja nih bergabung, dan juga tulis di kolom komentar requestan yang ingin masuk tentunya. Dan mungkin kamu malam ini lagi capek ya, dan ingin ditemani dengan lagu-lagu yang bisa menemani, boleh banget. Tapi sebelumnya responder sudah ada ya yang request dan bergabung juga bersama Jojo di malam hari ini. Yang pertama datang dari kontak kita dari Kak Syah nih, kita bacakan dulu ya. Assalamualaikum Bang, waalaikumsalam Kakak Syah, selamat malam. Semoga Kakak Syah dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya Kakak Syah mau request lagu dari Billie Eilish yang berjudul Ocean Eyes. Makasih Bang. Oke kakak, tadi Jojo udah cek ya lagunya belum ada nih kak. Kira-kira mau diganti gak lagunya sama yang lain? Kalau mau diganti Jojo tunggu ya kak ya. Dan kita beralih lagi responder ke WhatsApp kita nih. Sudah ada yang bergabung melalui WhatsApp kita, yaitu datang dari bunda kita nih, Bunda Dua Putri tentunya. Jojo bacakan dulu ya. Malam nak Jojo sayang, tetap semangat terus ya.

untuk itu bagi responer semua, boleh ya yang mau bergabung langsung saja nih. Bunda, ternyata ada salam-salam juga nih untuk Bunda dari live TikTok kita, datang dari Bang Sanjaya. Katanya salam untuk Bunda. Oke, Bang Sanjaya udah jojo sampaikan ya salamnya dari Bang Sanjaya untuk Bunda Dua Putri. Nah, tanpa berlama-lama kita putarkan dulu ya. Yang pertama, special request dari Bunda Dua Putri yang berjudul Beautiful in White.

0: Banjir!
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter! Dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.

dirimu yang dulu sudah menemani kita ya responder ya di malam hari ini, tentunya pada program musik malam. Dan kita sudah diantarkan ke menit 40 ya, tidak terasa kita sudah berada di mendekati penghujung jam pertama kita. Nah, tentunya di penghujung jam pertama kita sudah ada requestan yang masuk nanti ya. Yang pertama datang dari live TikTok kita nih, ada dari Asena yang request lagu Ritual. Dan kemudian juga ada requestan dari Bang Banana yang sudah bergabung dari NTT, tentunya dari Labuan Bajo. Wow, salam Labuan Bajo, jauh banget ternyata penonton kita dan pendengar kita ya. Salam kenal ya Bang Super Banana di live TikTok kita yang sudah bergabung bersama Jojo di malam hari ini. Dan Bang Super Banana juga sudah request ya dari 21 Pilots yang berjudul Chlorine tentunya. Dan kemudian juga ada juga requestan yang masuk dari Bang Sanjaya yang request lagu Tak Tergantikan dari Ian Kasela. Untuk ditunggu ya responder semua, lagu ini akan Jojo putarkan satu per satu. Untuk itu stay tune terus nih. Dan tentunya di malam hari ini kita masih punya tema ya untuk kita bahas di malam yang tenang ini tentunya. Mungkin responder kita semua pasti pernah ya merasa kesepian nih. Dan tentunya pernah gak nih responder merasa malam justru terasa lebih ramai ketika kita sedang sendirian. Bukan ramai sama suara ya, ataupun sama hal lain, tapi ramai dengan pikiran kita nih. Nah, hal-hal yang siang tadi gak sempat kita pikirkan, tiba-tiba muncul semuanya di malam hari. Dan juga percakapan yang tadi terjadi, keputusan yang kita buat, dan juga seseorang yang tiba-tiba teringat nih di malam hari muncul begitu saja dalam pikiran kita. Tapi sebenarnya sendirian tidak selalu berarti kesepian nih responder. Ada kalanya kita memang membutuhkan waktu ya tanpa banyak suara. Dan tentunya juga waktu untuk mengenal diri sendiri, waktu untuk memahami apa yang sebenarnya kita rasakan. Nah, jadi kalau malam ini kamu sedang merasa sendirian, tidak apa-apa ya. Dan tentunya nikmati saja. Mungkin dengan secangkir kopi atau mungkin dengan lampu kamar yang redup, dan juga dengan headset di telinga kita yang tentunya ditemani dengan musik-musik yang syahdu menemani responden di malam hari ini. Karena tentunya ada malam-malam tertentu ya yang memang diciptakan untuk kita habiskan bersama diri kita sendiri. Nah, untuk itu mungkin untuk kita ya yang lagi merasa sendirian ataupun lagi pengen menyendiri, tentunya kita mempunyai ritual masing-masing ya. Mungkin ritualnya ada yang menyendiri sambil menikmati malam hari dengan secangkir kopi, ataupun ada yang menikmati malam ini dengan sebuah lagu favoritnya, atau mungkin juga hanya merenung menatap langit ataupun langit-langit kamarnya. Untuk itu semuanya tentunya punya ritual masing-masing. Dan sebagai penenang dan juga menemani di malam hari ini, ada sebuah lagu Ritual dari 510, special request dari Bang Sena.

0: Eh, sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya nggak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Hei, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sono, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

Ya, Resmana, tidak terasa kita sudah berada di penghujung jam pertama. Untuk itu jangan kemana-mana karena tentunya Jojo akan kembali di jam yang kedua, tentunya masih di program yang sama.

0: tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: You Are My Sunshine. Sudah mengantarkan kita ke pembuka jam kedua kita ya, ataupun jam terakhir kita, tepatnya di pukul 11 ataupun pukul 23:03 waktu Indonesia Barat nih Responer. Dan tidak terasa kita sudah semakin mendekati pertengahan malam ini ya. Dan tentunya mungkin di pertengahan malam ini banyak nih yang sudah mulai tertidur atau mungkin sudah mulai menenangkan pikirannya, sudah berhenti beraktivitas, dan mungkin juga sudah ada yang menikmati istirahatnya ya. Dan tentunya Responer di malam hari ini, kalau misalnya kita berbicara tentang ketenangan, ternyata kita nggak selalu membutuhkan sesuatu yang besar ya. Kadang tenang itu sederhana, pulang ke rumah setelah hari yang panjang, mandi air hangat, duduk di teras, dan juga mendengarkan lagu favorit. Nah, mendapat pesan dari seseorang yang kita sayangi, dan tentunya atau sekedar melihat hujan dari balik jendela. Hal-hal kecil seperti itu sering banget nih kita lewatin karena terlalu sibuk mengejar sesuatu yang lebih besar. Padahal mungkin ya, bahagia itu memang sering tersembunyi di dalam hal-hal sederhana nih. Jadi malam ini coba kita lihat nih sekeliling kita, mungkin ada sesuatu ya yang bisa kita syukuri dan juga yang bisa kita patut miliki ya. Dan tentunya nggak perlu besar kok. Bisa jadi kita masih punya kesempatan untuk beristirahat di malam hari ini, dan itu merupakan sesuatu yang sudah sangat cukup banget nih untuk kita syukuri, dan juga tentunya hal-hal kecil yang membuat kita tenang. Dan pastinya banyak banget ya hal-hal kecil yang bikin kita tenang. Cukup terhindar dari masalah saja di malam hari ini, ataupun kita bisa melupakan masalah kita, itulah sesuatu yang sudah membuat kita tenang di malam hari ini. Dan tentunya di malam hari ini, untuk melepas ketenangan kita juga ya, tentunya sudah ada requestan yang masuk nih, datang dari Bang Bull yang request lagu Selepas Kau Pergi dari La Luna. Kemudian juga ada requestan dari Bang Gung yang request Di Mana Aku Di Sini dari Naip. Dan juga ada dari Kak Kafka yang request lagu Lupa-Lupa Tapi Ingat dari Kuburan Band. Nah, mungkin tanpa berlama-lama kita dengarkan dan kita putarkan dulu ya. Tapi sebelumnya, untuk Responer mungkin yang ingin bergabung ataupun request lagu, boleh banget nih sebelum kita tutup di pertemuan kita di malam hari ini. Bisa join langsung saja di 0821-5566-8003. Atau mungkin yang ingin telepon juga langsung saja di 0811-6622-930. Dan Responer juga bisa DM melalui media sosial kita, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Di malam hari ini spesial juga ya. Tentunya sudah ada yang masuk nih Responer bersama Jojo di malam hari ini, yaitu datang dari Uda Sutan Pamenan. Kita angkat dulu ya. Halo, Assalamualaikum Uda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jojo.
0: Selamat malam Uda. Uda, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah bisa mendengar suara di Jojo.
0: Alhamdulillah banget ya Uda ya.
1: Iya.
0: Uda, gimana malam hari ini, mau request lagu apa kira-kira Uda?
1: Apa tema kita sekarang?
0: Kalau tema kita sekarang lebih ke yang deep ya Uda ya, yang lebih tenang sih temanya.
1: Oh, lagi tenang ya.
0: Mm-mm.
1: Oh, dari Kangen Band bisa dong.
0: Kangen Band ya? Kalau dari Kangen Band gak bisa Uda, karena kita gak masuk nih kalau Kangen Band Uda. Yang lain aja boleh gak?
1: Oh itu. Kalau yang dari Raja?
0: Raja? Dari Raja?
1: Ya.
0: Raja bisa Uda, tapi kita cek dulu Raja ya masuknya. Ya. Raja, kalau Raja kita ready-nya ada Sama-Sama Suka sama Patah Hati Uda.
1: Nah, terus apa lagi?
0: Itu aja sih udah yang ready-nya Uda kalau di malam hari ini. Ada dua.
1: Itu aja lah.
0: Oke, yang mana nih Uda, dua-duanya?
1: Boleh juga kalau bisa.
0: Waduh. Satu-satu dulu.
1: Boleh aja langsung.
0: Oke, yang mana nih? Yang Sama-Sama Suka atau Patah Hati nih Uda?
1: Patah Hati aja lah.
0: Patah Hati, oke boleh. Ditunggu ya Uda ya lagunya ya.
1: Ya. Terima kasih banyak Jojo.
0: Oke Uda.
1: Ya, salam untuk semuanya Jojo.
0: Oke, siap Uda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Responer Uda sudah bergabung ya bersama kita. Ada Uda Sutan Pamenan ya, yang sudah lama banget gak bergabung bareng Jojo dan akhirnya bergabung kembali nih. Dan juga udah sudah request lagu dari Raja yang berjudul Patah Hati tentunya. Aduh, patah hati dengan siapa nih udah. Oke, Rasmana, tanpa berlama-lama kita dengarkan dulu ya. Dan kita putarkan request yang sudah menanti. Ada Selepas Kau Pergi dari La Luna.

0: Setiap pagi, aku melewati halte yang sama. Di ujung bangku panjang itu, selalu ada seorang ibu tua yang duduk dengan tas belanja kosong di pangkuannya. Kadang aku pikir, mungkin dia menunggu seseorang. Tapi hari berganti, minggu berlalu, yang datang hanya angin, bukan orang yang ditunggu. Hari ini, aku berhenti sejenak. Aku duduk di sebelahnya. Kami tidak bicara banyak, hanya senyum kecil dan sapaan sederhana. Sudah lama menunggu, Bu. Dia tersenyum, matanya lembut. Katanya,
1: "Enggak, Nak. Cuma suka lihat orang lewat. Kadang yang lewat cuma diam. Kadang ada yang nyapa. Yang nyapa bikin hati jadi hangat."
0: Aku melanjutkan perjalanan. Tapi entah kenapa, pagi itu terasa berbeda. Ternyata, empati tidak selalu tentang memberi sesuatu. Kadang cukup hadir, cukup menyapa, cukup duduk bersama seseorang yang menunggu. Menunggu untuk disapa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
2: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

Iya, lupa-lupa ingat, semoga lupa-lupa ingat menjadi lagu ya untuk menemani kita di malam hari ini, untuk melupakan hal-hal yang pahit, yang buat kamu sakit hati, yang buat kamu capek di malam hari ini, dan tentunya ingat hal-hal bahagia yang sudah kita lakukan di satu hari ini tentunya. Dan responder, tidak terasa kita sudah berada di menit 22, yang tentunya di pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Tidak terasa nih waktu semakin larut, malam semakin larut dan waktu semakin berjalan tentunya ya. Dan esok kita akan menyambut hari yang baru. Tapi sebelum kita menyambut hari yang baru, tentunya masih ada nih sisa hari beberapa jam lagi untuk kita bersama-sama di hari ini tentunya. Dan waktu berjalan tanpa pernah benar-benar menunggu kita, responder. Terkadang kita tidak tahu ya, tiba-tiba udah malam aja, bahkan tiba-tiba sudah satu minggu saja berlalu ya, dan juga satu bulan, bahkan satu tahun nih. Seperti saat ini ya, kita tidak terasa sudah berada di bulan ke-9 ya, dan juga sudah mau menghabiskan bulan 9 ini tentunya. Memang terkadang kita terlalu sibuk ya mengejar hari esok, sampai lupa juga menghargai hari yang sedang kita jalanin. Dan mungkin malam ini adalah waktu yang tepat untuk bertanya kepada diri sendiri nih. Aku sebenarnya sedang mengejar apa sih di dunia ini? Apa yang membuat aku bahagia? Dan kapan terakhir kali aku benar-benar merasa tenang? Gak perlu mencari jawabannya sekarang. Biarkan pertanyaan itu menemani malam ini ya. Karena tidak semua ya hal harus langsung memiliki jawaban. Ada beberapa hal yang cukup kita rasakan, kita jalani, dan juga kita biarkan waktu yang menjelaskannya. Jadi malam hari ini tetap tenang ya, dan tentunya rehatkan hati, pikiran, dan jiwa kita. Dan di malam hari juga spesial, sudah ada requestan yang masuk ya tadi dari Uda Sultan Pamenan yang bergabung bersama kita dari WhatsApp telepon kita, dan sudah request lagu Raja yang berjudul Patah Hati. Dan kemudian juga ada tambahan requestan nih dari Abang yang berjudul Kita Lewati Berdua dari Overnight. Dan kemudian juga ada requestan spesial dari Manis di TikTok kita yang request lagu Freak You dari Coldplay. Nah, tanpa berlama-lama kita putarkan dulu ada Patah Hati dari Raja. Untuk kamu yang lagi patah hati, nih dengerin ya.

0: kalau belum ditemani musik-musik yang bikin hati hangat dan kangen kampung halaman. Nah, buat kamu pecinta lagu daerah dan musik Nusantara, Respon Radio punya teman terbaik untuk menemani malam akhir pekanmu. Inilah program Nusantara. Program yang menghadirkan lagu pilihan dari tiga warna budaya Indonesia, mulai dari lagu-lagu timur yang penuh semangat, lagu Batak yang syarat makna, dan lagu Jawa yang syahdu dan menenangkan. Program Nusantara hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 sore sampai 9 malam hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda. Musik Nusantara, bukan sekedar hiburan, tapi juga cerita, budaya, dan kebanggaan kita bersama.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

Wah, tidak terasa banget, Trespreneur, kita sudah berada di pertengahan jam terakhir kita. Dan tentunya kita sudah mulai mendekati tengah malam ya. Dan dengan dinginnya malam, sunyinya malam, bahkan ditemani dengan lampu-lampu jalan ya, ataupun lampu-lampu kendaraan. Dan juga kita sudah ditemani dengan lagu yang sangat sopan banget ya di telinga. Yaitu ada lagu Fix You dari Coldplay, special requestan dari Manis. Nah, tentunya di malam hari ini Jojo mau bilang nih buat kamu yang lagi berjuang ya. Tentunya di malam hari ini yang sedang melewati masa yang gak mudah, Jojo mau ingetin aja nih sama mau bilang satu hal, kamu gak harus selalu terlihat kuat ya. Dan tentunya ada hari kok ketika kamu lelah, ada hari ketika semuanya terasa terlalu berat, dan ada hari ketika bangun dari tempat tidur saja membutuhkan usaha. Itu manusiawi tentunya, Responder. Istirahat bukan berarti menyerah ya, dan berhenti sebentar bukan berarti kalah. Kadang kita hanya membutuhkan waktu untuk mengumpulkan tenaga sebelum melanjutkan perjalanan. Jadi malam hari ini buat kamu, beri sedikit dirimu waktu ya. Tidak perlu membandingkan perjalananmu dengan orang lain, karena setiap orang tentunya punya waktunya tersendiri. Pelan-pelan aja gak apa-apa, yang penting tetap berjalan. Dan tentunya di malam hari ini sudah ada requestan yang masuk juga ya, bersama Jojo. Ada Stand Out Fit In dari One Ok Rock, special requestan dari Bang Banana. Kemudian juga ada Kita Usahakan Rumah Itu dari Sal Priadi, special requestan dari Stand Out In, special requestan dari Kak Bang Hide ya. Maaf ya responden, aduh sepertinya tengah malam makin buyar ya. Ada dari Bang Hidi. Kemudian juga Kita Usahakan Rumah Itu, ada special requestan tambahan dari responden kita. Dan Rumah Singgah, special requestan tambahan dari Bang Sanjaya. Tanpa berlama-lama kita dengarkan dulu ya, ada Stand Out Fit In dari One Ok Rock.

0: Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
1: Respon Radio, Radio Keluarga.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Responnya tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung program kita. Untuk itu tentunya Jojo mengucapkan terima kasih banyak untuk responer semua yang sudah bergabung dan juga sudah berbagi playlistnya ya, ataupun cerita-cerita kecilnya di malam hari ini. Dan tentunya terima kasih juga untuk semua responer yang sudah stay ya bersama Jojo dari pukul 10 sampai dengan pukul 12 saat ini ya, 12 kurang 5 tentunya nih. Dan apapun aktivitas responer di malam hari ini, mungkin yang masih bekerja tetap semangat ya, yang dalam perjalanan hati-hati di jalan, dan tentunya yang sudah beristirahat, selamat beristirahat, semoga tidurnya nyenyak dan juga dapat bangun di pagi hari dengan semangat yang baru tentunya. Untuk itu Jojo pamit undur diri pada musik malam di malam hari ini. Tentunya musik malam akan hadir kembali di esok malam, tepatnya masih pukul 10 sampai dengan pukul 12 malam seperti jam biasa ya. Dan untuk itu sebagai lagu penutup di jam terakhir kita, ada Resah dari Payung Teduh, special request dari Kak Kafkah menemani kita di malam hari ini. Untuk itu, see you and bye-bye.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Selamat datang dan selamat bergabung di program Semangat Pagi bersama dengan Viko tentunya, yang menemani Respon semuanya di pagi hari ini selama 2 jam ke depan. Ya, buat Respon semuanya di program Semangat Pagi yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun, mungkin kepada orang-orang tersayang di pagi hari ini, bisa banget nih langsung DM Viko 0821 5566 8003. Ya, kadang satu ucapan kecil yang kita berikan memang kita pikir wah gak ada manfaat ya, tapi ternyata bagi mereka yang berulang tahun itu merupakan sebuah motivasi dan berpikir bahwa ternyata masih ada loh orang yang peduli sama dia gitu. Nah, buat Respon semuanya pagi hari ini gimana nih kabarnya? Apakah ya dalam keadaan baik-baik aja, sudah bangunkah gitu ya? Semoga apapun yang Respon lakukan hari ini berjalan dengan baik. Respon semuanya dalam keadaan sehat selalu. Di edisi 24 September 2026 ya, ditemani oleh Viko pagi hari ini akan buka di jam pertama dengan judul To the Sky dari Padi Reborn, akan menemani Respon semuanya di pagi hari ini.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, kali ini kita ingin pelajari sifat orang plegmatis. Orang plegmatis adalah orang istimewa yang diciptakan untuk menjadi bantalan emosi bagi orang lainnya. Mereka akan meredakan rencana orang sanguinis yang gila-gilaan. Mereka tidak mau terlalu terkesan dengan keputusan cemerlang orang koleris. Juga tidak menganggap serius rencana rumit orang melankolis. Tidak ada apapun yang mengganggu mereka. Mereka berkepribadian rendah hati, tidak ofensif, sehingga bila kita berada dengan mereka akan sangat menyenangkan. Mereka menghadapi persoalan dengan santai dan secara bertahap. Tidak ingin berpikir jauh ke depan. Salah satu ciri khas orang plegmatis yang mengagumkan adalah kemampuannya untuk tetap tenang ketika mereka berada di pusat badai. Mereka tidak pernah tergesa-gesa dan tidak merasa terganggu oleh situasi yang mengganggu pikiran orang lain. Mereka tidak memulai dengan harapan besar, sehingga dengan demikian mereka mudah menerima ketidakpastian hidup ini. Orang pragmatis memiliki kemampuan mengurus administrasi dan mampu menangani masalah atau konflik.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Selamat datang kembali Respono semuanya di program Semangat Pagi bareng Viko yang menemani Respono semuanya di pagi hari ini. Ya, seperti biasa ya, di program Semangat Pagi bagi Respono semuanya yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun di pagi hari ini, ya bisa langsung di Viko 0821-5566-8003. Ya, Respono semuanya, gimana kabarnya hari ini? Ya, apakah Responer sudah siap dan semangat tentunya dalam menjalani aktivitasnya hari ini? Ya, pagi ini kita mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Apa nih kalimat pertama yang kita ucapkan kepada keluarga pagi ini? Ataukah kita hanya melewati saja kakak, adik, abang atau orang tua begitu saja? Ya, apakah selamat pagi, sudah sarapan belum? Atau jangan-jangan terdengar justru cepat bangun, ayo mandi gitu ya, jangan terlambat. Udah mau sekolah kok belum siap juga gitu. Nah, kita sering menganggap pagi itu sebagai waktu yang penuh kesibukan responder. Ayah bersiap bekerja, ibu menyiapkan kebutuhan rumah, anak bersiap sekolah, semuanya bergerak cepat banget gitu ya. Tanpa kita sadari, beberapa menit pertama di pagi hari itu bisa menentukan suasana hati anggota keluarga sepanjang hari. Kalau kemarin kita bahas bagaimana sih keluarga itu boleh menyempatkan waktu untuk ya makan bersama di rumah, di meja makan gitu ya. Nah, ketika makan bersama tuh ayo ngobrol gitu. Nah, di pagi hari ini kita lebih menyasar kepada komunikasi. Ya, responder mungkin secara fisik anak itu berangkat sekolah ya terlihat begitu luar biasa gitu ya. Begitu juga dengan pasangan ketika pagi selalu dimulai dengan keluhan, perintah atau wajah yang terburu-buru. Rumah bisa terasa seperti tempat untuk menyelesaikan kewajiban saja nih, bukan tempat untuk mendapatkan energi positif. Padahal sebenarnya kita gak benar-benar tahu apa yang akan dihadapi oleh orang-orang yang akan kita cintai hari ini. Anak mungkin akan menghadapi pelajaran yang sulit, pasangan mungkin menghadapi tekanan pekerjaan, orang tua mungkin punya persoalan yang tidak sempat mereka ceritakan. Dan jadi memang komunikasi keluarga itu tidak harus selalu berupa percakapan yang panjang. Kadang ya kita cuma cukup ucapin selamat pagi, good morning gitu ya. Gimana tidurnya, nyenyak kah, semoga hari ini lancar ya. Atau bahkan ketika berangkat kerja hati-hati di jalan gitu ya. Nah, responder, bagaimana cara membangun komunikasi yang lebih hangat setiap pagi? Yang pertama adalah mulai dengan sapaan bukan perintah. Ya, mulai dengan sapaan bukan perintah. Ya, daripada kita bangun sudah jam berapa ini, coba mulai dengan selamat pagi, ayo bangun nak gitu. Dan tanyakan kondisi bukan hanya aktivitas. Dan yang ketiga adalah berikan satu kalimat positif sebelum berpisah. Itu dia, kita balik lagi nanti. Stay tune, I just Mike Bruno Mars. Akan menemani respon semuanya di pagi hari ini.

0: Wah, ngantuk lagi. Dengerin musik dulu ah, biar gak bosan di perjalanan.
1: Kece, tapi bukan sok kece.
0: Wah, enak banget nih lagunya.
2: Awas, awas, woy, ada kereta, woy. Awas, ada kereta.
3: Kereta, awas.
4: Jangan menggunakan headset pada saat mengendarai kendaraan. Jaga keselamatan Anda dan jadilah pelopor dalam berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio.
5: FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kembali lagi bersama Viko, respon semuanya di program Semangat Pagi. Saat ini buat respon semuanya yang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan dengan keadaan sehat dan selamat. Ya, tentunya masih bersama Viko di pagi hari ini. Kita tadi bicara tentang sesuatu yang sebenarnya sangat sederhana tapi seringkali kita lewatkan, yaitu cara kita berbicara kepada keluarga di pagi hari. Nah, buat respon semuanya, ingin mengucapkan selamat ulang tahun. Mungkin ada keluarga, teman, rekan kerja, sahabat, pasangan yang mungkin berulang tahun di pagi hari ini, langsung DM Viko 08215668003. Ya, responer, jujur aja ya, pagi itu seringkali menjadi waktu paling sibuk kalau di rumah gitu ya. Ada yang cari kaos kaki anak, ada yang menyiapkan sarapan, ada yang buru-buru mandi, ada yang sudah memikirkan kemacetan di jalan, bahkan mungkin ada yang baru buka mata tapi pikirannya sudah ke pekerjaan. Akhirnya komunikasi kita berubah menjadi komunikasi yang serba cepat gitu ya. Cepat, ayo, jangan lupa, sudah belum gitu ya. Dan memang semua itu mungkin diperlukan. So, pertanyaannya adalah apakah semua percakapan di rumah itu harus dimulai dengan perintah responer? Nah, menariknya dalam satu rumah kita bisa bertemu setiap hari ya, tapi belum tentu kita benar-benar berkomunikasi. Ayah ngelihat anaknya berangkat sekolah, ibu lihat suaminya berangkat kerja, anak ngelihat orang tuanya sibuk, semua saling bertemu, tapi belum tentu saling bertanya gimana hari ini gitu ya. Padahal komunikasi keluarga bukan sekedar kita bertukar informasi, bukan hanya jam berapa pulang, jangan lupa. Jadi komunikasi yang hangat juga memberikan pesan kalau kita tuh lagi peduli sama mereka gitu ya. Nah, kalau setiap pagi seorang anak selalu mendengar kata-kata perintah, bangun cepat, ya kita kamu itu kok susah banget dibilangin gitu ya, susah banget bangun, tadi malam tidur jam berapa gitu ya. Mungkin awalnya dianggap biasa, ya besok akan terjadi lagi, lusa juga, minggu depan apalagi. Lama-lama anak terbiasa mendengar suara orang tua sebagai tekanan, bukan sebagai tempat mencari kenyamanan. Begitu juga dengan suami istri responder. Jadi kalau suami istri setiap pagi yang dibicarakan hanya kewajiban, pekerjaan rumah, uang anak, berbagai persoalan, kapan sebenarnya terakhir kali kita mengatakan thank you suamiku yang ganteng gitu, thank you istriku yang cantik gitu ya, semangat bekerja hari ini, senang bisa menjalani hari bersama kamu gitu ya. Nah, bukan berarti keluarga harus selalu manis dan tidak boleh mendengur. No ya, Viko gak bilang begitu. Tapi kita harus menyiapkan atau memberikan waktu untuk kita berkomunikasi, saling support satu sama lain, pujian-pujian yang membangun. Dan ya, banyak hal yang kita bisa berikan, sanjungan-sanjungan yang indah gitu kepada suami supaya mereka semangat, dan juga istri gitu ya. Jadi respon semuanya, kita harus kasih attention kita dengan bertanya, sudah sarapan belum, tidurnya cukup kah, jangan lupa bawa payung karena sedia payung sebelum hujan. Dan ini menunjukkan bahwa kita peduli. Dan kalimat pengharapan, terima kasih ya Bu sudah bantu gitu ya, terima kasih sudah menyiapkan sarapan, ayah bangga kita sudah berusaha gitu ya. Dan juga kalimat dukungan, semoga hari ibu menyenangkan ya, bapak juga semangat kerjanya, semoga pekerjaannya lancar, kalau ada masalah nanti sore cerita ya. Dan itu ya dari perhatian, penghargaan dan dukungan, di mana ketika hal ini menjadi kebiasaan, suasana pagi di rumah bisa sangat terasa berbeda. Semoga dilakukan di setiap rumah pendengar respon radio pagi ini. Stay tune di 93,0 FM.

0: Weekend rasanya kurang lengkap kalau belum ditemani musik-musik yang bikin hati hangat dan kangen kampung halaman. Nah, buat kamu pecinta lagu daerah dan musik Nusantara, Respon Radio punya teman terbaik untuk menemani malam akhir pekanmu. Inilah program Nusantara, program yang menghadirkan lagu pilihan dari tiga warna budaya Indonesia, mulai dari lagu-lagu timur yang penuh semangat, lagu Batak yang syarat makna, dan lagu Jawa yang syahdu dan menenangkan. Program Nusantara hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 sore sampai 9 malam hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda. Musik Nusantara, bukan sekedar hiburan, tapi juga cerita, budaya, dan kebanggaan kita bersama.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda, responer semuanya. Ya, dari pembahasan kita pagi ini di jam pertama, kita belajar bahwa komunikasi hangat dalam keluarga tidak harus dimulai dari percakapan yang panjang, kadang cukup dengan sebuah sapaan, senyuman, ucapan thank you, atau kalimat sederhana seperti hati-hati di jalan dan semoga hari ini lancar. Di mana hal-hal seperti itu mungkin terlihat sederhana bagi kita, tetapi bisa berarti besar bagi orang yang menerimanya. Jadi sebelum pagi ini benar-benar tenggelam dalam kesibukan, jangan lupa menyapa orang yang kita cintai, karena boleh jadi kalimat hangat dari rumah adalah energi yang mereka butuhkan untuk menjalani hari. Mari jadikan rumah bukan hanya tempat untuk pulang, tetapi juga tempat di mana setiap orang merasa didengar, dihargai, dan dicintai. Yan Fiko tutup di jam pertama, nanti kita balik lagi di jam kedua ya. Bertahan dari Words Game akan menemani respon semuanya pagi ini.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.